0: Gerbera Daisy. Nah, ini cocok nih kayak Safari. Pilihan yang tepat adalah Gerbera Daisy.
1: Bunga namanya Garbera, Gerbera.
0: Gerbera Daisy. Daisy. Itu loh lagunya Justin Bieber.
1: Iya, sama. Na, na, na, na, na, na, na, na. Seperti Gerbera Daisy.
0: Bunga ini melambangkan kegembiraan dan kepolosan. Ih, aku banget nih,
1: Nok. Gak polos deh kamu deh, tolong.
0: Dia bilang nih, namun layaknya seorang drama queen.
1: Oh iya, oke. Okay.
0: Bunga Gerbera terkenal sangat sensitif.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan cepat layu jika tangkainya terendam terlalu lama dalam
1: cepat air. Layu kalau direndam terlalu lama deh, ya kan?
0: Bunganya nggak boleh sendirian lama-lama, layu nanti saya. Tolong, ya, ya.
1: Sangat sensitif memang, yeah. Memang sih.
0: Kan, iya,
1: jadi terlihat problematik memang, ya kan? Tetap. Itu tadi yang kita obrolin, tapi iya. Sudah ada tadi Fapang.
0: Hai Fapang.
1: Oh udah tadi dibaca ya, Mami Ranggani. Ini kalau Mami Bunga ya, gumitir aja deh biar semua orang bisa mendapatkan dan sering dibutuhkan gitu loh deh.
0: Sungguh merakyat.
1: Iya benar, jadi dia sungguh ini servisnya ke masyarakat,
0: iya,
1: ya kan.
0: Iya, pelayanan banget namanya.
1: Iya benar,
0: ya.
1: Dia okay. Memikirkan orang lain dibandingin dirinya sendiri deh. Pokoknya biar semua orang bisa mendapatkan dan sering dibutuhkan. Kalau binatang jadi anjing aja katanya.
0: Biasa setiap aja ngomongnya. Saat, ya. Biasa aja ngomongnya. Gitu
1: ya. Ya. Jadi anjing dia. Jadi okay. Ada beberapa memang yang terwakilkan dari anjing. Mami nggak sendirian, tadi beberapa orang juga seperti
0: benar
1: itu.
0: Benar sekali. Putus Tun ya, sudah menyapa, iya, terima halo. Kasih. Terus ini ada siapa namanya sayang, Budi Permadi.
1: Halo ya. Mas Budi.
0: Halo Mas Budi Permadi. Bunga yang tidak memiliki batang, daun maupun kelopak. Namun kehadirannya selalu memberikan senyuman dan kebahagiaan, yaitu bunga bang ya.
1: Waduh.
0: Kita semua juga mau ya.
1: Kita juga mau kalau bunga itu, iya, ya kan.
0: Kalau binatang atau yang mirip binatang adalah dia yang tidak terlihat, sering diabaikan, banyak juga yang tidak mengenalnya, namun dia yang menyumbang terbesar dari setiap tarikan nafas kita, yaitu fitoplankton di laut menghasilkan 50% sampai 80% oksigen di bumi.
1: Jadi orangnya tidak mau muncul, tapi justru ada iya. Tapi justru yang paling dibutuhkan gitu.
0: Gamang sekali ya.
1: Luar biasa ya. Ini ada Kak Sukma bilang bunga bang aja boleh nggak? Wah seandainya ada bunga bang beneran yang semua. Tersedia di mana-mana ya deh ya. Yang semua. Bisa kita petik setiap saat kita petik.
0: Kita petik ya.
1: Iya.
0: Terus ada Jun Ajun.
1: Halo.
0: Kamu gak mau konsep unik dan langka deh. Udah tadi Raflesia ditawarin iya. Sama Edo.
1: Dia sudah bahkan yang langka banget yang mekarnya tiap malam aja.
0: Wijaya,
1: tengah malam. Wijaya Kesuma.
0: Wijaya Kesuma. Aku iya. Jun. Aku kan mekar di malam hari.
1: Iya. Dia tuh mulai.
0: Memberikan ini keharuman. Semerbak tuh di malam hari.
1: Malam hari dia. Pagi-pagi gak ada dia.
0: Ada. Aku kan berkelana kalau malam.
1: Pagi-pagi udah masih.
0: Belum mandi, belum mandi.
1: Ada Mama Rose di TikTok pagi hari ini. Kalau aku bunga anggrek aja. Wah kamu sama seperti mamanya Ade ya.
0: Iya,
1: selalu dinanti dan berkualitas.
0: Ih, mantap sekali. Bagus Bayu, aku
1: halo.
0: Sedap malam sih aku.
1: Oh gitu ya, sedap malam.
0: Sedap malam.
1: Kenapa? Artinya kenapa ya kan? Ada juga jalan-jalan kan. Bunga Kamboja dia. Oh dia seperti Mbak Panca dia, bunga Kamboja ya. Terus apa lagi nih?
0: Jun Ajun tadi bilang tuh sedap malam tuh banget konsepnya Ade. Makasih loh.
1: Sedap malam sekali. Oh,
0: iya Ade sedap banget. Malam ya. Tapi kalau ngomongin yang sedang sedap-sedapnya juga.
1: Sedap-sedapnya diomongin.
0: Tahu gak sih ada video yang cowok ngejar cowok pakai helm, cowoknya nggak pakai helm, tapi ini nggak di Bali, ini di luar.
1: Di luar negeri. Cowok ngejar cowok yang nggak pakai, cowok ini pakai helm.
0: Yang dikejar pakai helm.
1: Yang dikejar pakai helm lengkap.
0: Yang nggak ngejar tuh nggak pakai helm.
1: Yang ngejar itu nggak pakai helm.
0: Nggak pakai helm. Terus dia bilang ditempeleng si.
1: Yang pakai helm.
0: Yang pakai helm ditempeleng. Besok kayak video call bapak kamu.
1: Kenapa memang?
0: Gak tahu, bahkan dia sampai bikin video, kok gak tahu salah gue apa nih,
1: iya.
0: Kenapa, emang kenapa bang, iya. Gitu kan, berhenti lu di sini berhenti, buka helm lu. Gitu.
1: Terus?
0: Padahal dia, enggak, gue mau kerja bang,
1: iya.
0: Gitu dia ngomong kan, terus kayak, tapi masih dikejar.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus itu kayak yang menjadi polemik, sampai yang kenapa sih, dan polisi katanya masih mencari ini,
1: mencari tahu.
0: Tahu, mengidentifikasi. Tapi,
1: oh, masih mencari orangnya nih, belum ketangkep nih.
0: Udah. Oh, karena udah dicek apakah ada masalah kejiwaan atau enggak, cuma dia yang jelas sudah positif narkotika.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Ada di bawah pengaruh drugs ya, di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, dan ternyata perilakunya seperti itu.
0: Itu
1: bahaya orang kayak gitu di jalanannya deh.
0: Tapi sekarang lagi banyak juga loh polisi bikin ini ya, bikin video-video yang kayak tak kirim kemarin itu kan.
1: Iya, bener banget. banget.
0: Yang enggak pakai helm. Diamankan.
1: Polisi apa namanya? Polisi ramah atau polisi sahabat Anda gitu ya kalau enggak salah ya?
0: Lupa lagi namanya.
1: Polisi apa? Bersahabat gitu kalau enggak salah. Kan? Ya nih. Tiba-tiba dia muncul di sebelah orang yang lagi di traffic light, orangnya enggak pakai helm.
0: Iya.
1: Enggak pakai helm, Bang.
0: Iya.
1: Digituin sama polisinya. Bukan yang dengan muka yang
0: sangar kayak tuh
1: sangar ya.
0: Udah pendekatannya lebih ini sekarang.
1: Miring-miring emang miring-miring.
0: Minggir-minggir.
1: Minggir-minggir kok miring.
0: Miring-miring otaknya miring. Miring otaknya miring.
1: Otaknya, Bang. Dia cuma mendekati diam-diam mendekati tanpa dia sadar enggak pakai helm.
0: Iya
1: kemana
0: kan?
1: Helmnya? Kerja di mana?
0: Iya
1: kan? Cok, jangan lupa nanti dipakai helmnya ya, begitu. Atau bahkan dia ketemu sama orang ada yang naik trotoar ya kan?
0: Iya kan? Lewat aja.
1: Di depan polisi naik trotoar.
0: Ada juga
1: pemberani banget itu orang.
0: Ada yang cewek-cewek. Nah, dia di belakang nih enggak pakai helm nih.
1: Ada.
0: Nah, tapi dia enggak berani nyalip.
1: Iya.
0: Oh, ternyata Kakak Veronica. Ini toh Kakak Veronica tidak pakai helm.
1: Pakai helmnya, Kak. Apalagi di jalan naik motor. Halo, Mbak Nina.
0: Hey, Mbak Nina.
1: Dia mau request lagunya Melsi, kemudian Mbok Nil-Nil. Selamat pagi Mbok Nil-Nil. Kak, saya bunga, mungkin saya bunga sandat. Mm-mm. Banyak juga yang seperti bunga sandat. Sederhana, aromanya harum. Mm-mm. Kalau binatang mungkin saya babi kali ya. Agak males sedikit hobinya makan tidur, ya kan? Ya, mungkin kalau aku babi aku ngepet, Mbok Nil.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Ngepetnya malam. Kalau malam, kalau pagi mungkin males. Kalau malam mungkin langsung.
0: Oh gitu. Jadi
1: ya. Gitu aja.
0: Terus Pode Ayuni juga joinan. Masih ngomongin bunga enggak sih? Masih. Bunga dia, beludru.
1: Hah, bunga beludru.
0: Keren ya.
1: Aku taunya beludru
0: ini
1: itu kain loh.
0: Ini yang di bedugul enggak sih? Iya, benar ada juga taunya kain. Ini yang di bedugul-bedugul itu ya.
1: Oh,
0: bunga beludru ungu di taman.
1: Iya.
0: Bunga di taman.
1: Bunga beludru merah loh.
0: Alangkah kenapa, indahnya.
1: Kenapa Mbok Dek mewakilkan dirimu dengan bunga beludru?
0: Iya, beludru itu ya kan? Lembut mungkin maksudnya kan kalau kain kan dia begitu lembut kali ya.
1: Oh, sangat lembut,
0: lembut
1: hatinya.
0: Lembut dan tebal adik. Begitu kali ya.
1: Enggak kayak kita ya kayaknya.
0: Kita lembut kok.
1: Lembut, lelembut.
0: Lelembut kita ya. Tapi sakit. Ngomongin tadi ini ya, polisi-polisi ya. Kayaknya di Bali sekarang juga udah ada satu peraturan baru tapi ini... Apakah sudah dijalankan apa belum? Kita tunggu aja.
1: Nah, iya benar. Karena kalau kita ngomongin tentang perilaku orang-orang yang ada di jalanan, Adi. Mm-hmm. Terutama yang suka naik motor.
0: Benar. Dan sekarang kan dapetin motor tuh gampang banget.
1: Iya.
0: Nyewa di mana aja tuh bisa. Di daerah mana aja tuh pasti ada. Kayak gitu kan. Jadi kayak ini benar-benar dipermudah. Tetapi banyak juga yang menyebabkan... ya bisa dikatakan mengganggu ya pengendara yang lain karena ada yang tidak pakai sesuai dengan aturan, ada yang nggak pakai helm lah, ada yang juga nggak berbusana sesuai dengan yang seharusnya lah karena
1: betul.
0: Kita kan di Bali ya maksudnya ya emang sih panas tapi ya bukan berarti terus, otot-otot Anda harus dilihatkan semua ya wah
1: terus harus telanjang dada kan kadang-kadang terus sering sekali aku ngeliat itu di sebuah desa ya desa Canggu
0: ya
1: terus juga ada yang belum bisa naik motor dengan benar tapi sudah menyewa motor adik.
0: Ih, bener lagi
1: mereka bahkan tidak tahu membaca rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia. Nah, makanya ini dari Nusa Bali dan juga dari pasar FYP ini lagi ngomongin tentang di mana Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta ini memberikan jawaban atas ada sebuah pandangan umum fraksi-fraksi deh terkait dua raperda penting dalam rapat paripurna ke-35 Denpasar pada hari Jumat lalu-lalu ini ya kan. Nah, kedua regulasi ini adalah raperda tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas serta raperda perubahan atas perda nomor 1 tahun 2024. Pokoknya intinya itu adalah terkait kebijakan larangan bagi wisatawan untuk menyewa sepeda motor, Ade. Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan turis selama di Bali. Dia merekomendasikan wisatawan untuk beralih menggunakan kendaraan roda 4 melalui biro perjalanan atau agen resmi guna menekan angka pelanggaran lalu lintas dan risiko kecelakaan.
0: Yes.
1: Itu sih. Intinya begitu tentang penyewaan sepeda motor kepada para wisatawan sahabat Bune FM. Terutama wisatawan mancanegara ya.
0: Iya.
1: Ya kan dan akhirnya ada sebuah pandangan ini baru ngomongin tentang pandangan sih ya tentang pandangan bahwa perlu nggak sih mereka ini demi keamanan Bali itu punya atau merancang sebuah larangan di mana melarang turis untuk menyewa motor.
0: Yes. Bagaimana begitu, pandangan Anda terkait itu, sahabat iya. Ingin FM? Kalau ada pribadi, larang aja.
1: Itu sudah lama kayak terpendam ya, Dek ya.
0: Sebagai orang yang ini pernah
1: kita
0: menebeng.
1: Kita ngomongin diri kita sebagai orang awam ya, sahabat iya. FM ya.
0: Dan memang Ade sudah pernah berada di posisi yang menebeng dengan bule ya, yang menyewa kendaraan ya.
1: Oke, okay, benar.
0: Sangat tidak safety kawan, jadi kayak bisa nggak jangan aja.
1: Kita aja safety gitu ya. Ketika kita naik motor aja kita lengkap tuh, kita bawa helm, bawa surat-surat dan sebagainya ya kan.
0: Aku tidak yakin dia membawa surat-surat waktu itu.
1: Oh iya ya.
0: Iya, karena HP dan dompetnya saja tetap dititipkan kepada aku.
1: Oke, baiklah. Dan
0: sepertinya itu tidak ada surat itu.
1: Dan apa namanya, pada waktu kamu membonceng atau dibonceng
0: sih, saya.
1: Kamu dibonceng oleh bule ini iya. ya kan. Anggap aja bule apalah, bule nah, A gitu ya.
0: Bule
1: itu
0: A.
1: Dia bisa naik motor?
0: Bisa.
1: Oh bisa naik motor, lihai.
0: Tapi,
1: bener.
0: Oh sangat lihai. Wah kayak Tuhan tolong. I just wanna die.
1: Dengan kayak, mungkin lebih ke I just wanna die with peace gitu
0: iya,
1: kali ya kan.
0: Iya, bukan I just wanna dive ya, lebih ke I just wanna die. Jadi kayak, wah kayaknya ngebut. Memang ngebut.
1: Oh.
0: Ngebut.
1: Rambu-rambu lalu lintas ditobros, diterobos. Terobos ya? Diterobos kan? Terobos apa terobos?
0: Terobos.
1: Iya, terobos. Nah,
0: terobos. Enggak sih, dia enggak nerobos sih.
1: Enggak
0: cuma,
1: ya?
0: Cuma kan daerah Legian tuh kan sempit ya. Terus ada motor sama mobil gitu kan. Jadi tapi dia kayak, woy kayak pembalap F1 aja. Tuhan, tolong.
1: Bukannya banyak yang seperti itu ya di sini?
0: Tapi?
1: Dia tidak, salah satunya.
0: Tidak pakai helm.
1: Oh, tidak pakai helm.
0: Kayak, tolong.
1: Agak menguji, kayak punya nyawa 9 ya.
0: Iya, dan yang dia bawa adalah.
1: Tapi pakai baju kan dia?
0: Pakai baju dia.
1: Oh, pakai baju. Oke. Okay.
0: Kalau enggak pakai baju beda tempat biasanya. Oh,
1: benar. Mungkin indoor ya kan? Kalau ini dia tetap pakai baju,
0: iya, sopan ya. Kalau di pantai kan enggak pakai baju
1: iya,
0: karena
1: di,
0: mau berenang.
1: Iya, benar. Atau di kolam renang yang ada di hotel ya kan. Nah, itu apa namanya? Dia masih secara pakaian
0: Normal.
1: Normal ya kan?
0: Normal.
1: Tapi yang tidak normal itulah kecepatannya.
0: Kecepatan saya tidak tahu apakah dia memiliki izin untuk dapat berkendara di sini karena kan enggak tahu kita SIM berkendaranya apakah
1: iya,
0: bisa apakah, dipakai karena beda negara.
1: Ada SIM internasional ya kan?
0: Iya, benar kan? Kan itu tidak kita tidak tahu ya.
1: Dan
0: saya juga tidak menanyakan
1: kelengkapannya ya. Tidak sesuai.
0: Bener.
1: Dia bahkan tidak menggunakan helm.
0: Yes, correct.
1: Yes. Larangan untuk turis Sabtu Night FM menyewa motor. Tapi kalau aku kok masih agak 50-50 ya. Karena banyak sekarang sahabat pengguna FM mungkin ya kan. Mm-hmm. Yang punya usaha menyewakan motor deh. Banyak
0: iya
1: yang hidup
0: ya.
1: Dari situ juga loh.
0: Tapi iya mungkin kan? Jika regulasinya dibenahi lagi. Mm-hmm. Mungkin akan lebih baik ya. Ini pandangan kita pribadi
1: kita
0: ya sahabat
1: pengguna FM.
0: Pandangan
1: secara ya. Subjektif.
0: Benar-benar.
1: Kita sebagai orang yang tinggal di sini sahabat FM ya.
0: Tapi terlepas dari Ade punya pengalaman itu sih Ade ngerasa memang harus lebih ditertibkan lagi ya. Mm-hmm. Karena para pengendara ini kalau kita berbicara warga negara asing ya.
1: Mm-hmm.
0: Warga negara asing itu dia tidak seperti yang dikatakan Wibi tadi. Gak tahu dia regulasi yang ada di sini.
1: Iya.
0: Gimana baca rambu-rambu. Terus juga kapan harus tahu jalan ke arah mana. Itu kan kadang banyak juga yang melanggar.
1: Iya. Bahkan aku sering banget melihat para turis-turis ini. Terutama warga negara asing ya dek ya. Yang naik motornya itu sendet-sendet.
0: Iya lagi. Iya lagi.
1: Kayak,
0: belum dan, lolos ini.
1: Iya, dan aku juga pernah mendengar. Ini aku mendengar dari temanku ya. Di mana mereka itu baru latihan naik motor ada di sini.
0: Iya.
1: Ini aku mendengar ya satu FM ya. Entah itu benar atau tidak bahwa ada bahwa mereka tuh baru naik motor atau belajar motor di sini, terus mereka langsung menyewa motor.
0: Ada banyak
1: ya.
0: Tuh.
1: Oh, ternyata begitu ya.
0: Banyak.
1: Dan kalau pengalamanku ketemu sama mereka itu ya, "Hah? Ini naik motornya gimana nih?" Kayak ndut gitu kayak nggak bisa naik motor gitu. Terus yang paling sering aku lihat adalah mereka tidak pakai baju.
0: Iya kan. Kalaupun kadang pakai baju minimalis banget bajunya.
1: Nggak pakai helm.
0: Iya.
1: Tuh.
0: Yang cewek-cewek juga minimalis kayak, kadang pakaiannya.
1: Kayak gak takut mereka gitu. Kita aja, kalau aku ya terutama, aku aja takut. Takut ketangkep ya kan. takut kena razia kan begitu deh.
0: Iya, selain takut razia kan keselamatan juga.
1: Iya gitu, betul. Ya.
0: Nah kalau Anda memandang hal ini seperti apa, yes, sahabat Pingin FM? Apakah Anda setuju kalau misalnya ada regulasi lainnya lagi nih? Atau larangan deh untuk warga negara asing menggunakan atau menyewa kendaraan.
1: Sepeda motor ya.
0: Sepeda motor lebih ininya ya, lebih tepatnya. Atau mungkin Anda memiliki pengalaman di jalan melihat langsung seperti apa para pengendara sepeda motor, utamanya adalah warga negara asing ya, yang kita nggak tahu apakah mereka bisa naik motor, apakah mereka punya surat-surat yang resmi, punya izin mengemudi yang resmi juga, kayak gitu kan.
1: Nah makanya kita ngobrol ya pagi hari ini Satu FM ya, bagaimana menurut pandangan Anda secara pribadi Satu FM tentang adanya sebuah apa ya, kalau bilang ini baru ke pandangan sih ya, belum kepada penyusunan draft itu belum. Maksudnya pandangan tentang adanya larangan para turis, terutama turis asing ya, warga negara asing untuk menyewa motor sama mereka di Bali.
0: Iya, coba kasih tahu kita di 0811 393 494, ya. Kasih tahu aja pandangan Anda seperti apa, dan jangan lupa juga request lagu karena masih bisa diisi lagi playlist kita.
1: Ditunggu Sabtu FM.

0: Dari Hugel dan juga Sulte Saltun FM dengan Jamaican Bam Bam. Tapi kalau kita lagi staycation, emang paling seru kalau hotelnya nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot yang keren buat diabadikan, ya kan? Sekarang kan nyarinya spot-spot foto. Semua itu bisa Anda temukan di Solia Legian Bali.
1: Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong ya, Solia Legian Bali itu juga punya lobby yang benar-benar eye-catching.
0: Ini benar banget.
1: Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan juga pastinya Instagramable.
0: Nah, bukan cuma cocok untuk liburan. Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara.
1: Pas banget, aku mau birthday di situ
0: kan,
1: aja.
0: Private meeting, conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Masalah lokasi strategis. Ada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: Spesial buat Mbak Nina, siapa lagi yang suka lagu ini ya kan? Melsi, Southern FM dengan Never Be The Same Again. Yay. Hati-hati di jalan Mbak Nina, lagi di jalan pasti nih sampai di mana sekarang? Mm-hmm. Apakah sudah sampai di kantor ataukah belum gitu? Tadi Mbak Kade Ayuni ngasih tahu bunga bludru itu sering itu? Melambangkan keberanian, kasih sayang yang kuat dan abadi, keunikan dan semangat dan kebahagiaan serta energi yang positif. Luar biasa ya.
1: Oke.
0: Kayak sekali. Sempurna sekali, Dek.
1: Mantap sekali, indah
0: berani,
1: sekali
0: bunga itu ya. Tapi penuh kasih sayang, unik tapi semangat
1: Asoy.
0: Dan penuh energi positif. Iya kan? Luar biasa.
1: Amin.
0: Bunganya yang sempurna, woi.
1: Gak apa-apa kan, itu mencerminkan Anda.
0: Iya benar.
1: Jadi ngodek kan berarti sempurna juga.
0: Iya paling enggak kan ya seperti itulah gitu loh. Mm-mm. Seperti itu maunya kan begitu. Meskipun kadang-kadang tidak seperti yang diinginkan. Yeah.
1: Paling enggak kan.
0: Suamiku muntah di sampingku dengerin.
1: Cari-cari kan beli adi gunawan.
0: Iya.
1: Kan kalau gak sempurna kan gak mungkin bersama.
0: Iya.
1: Kan karena sempurna.
0: Dipilih ya kan.
1: Iya kan.
0: Saya gitu kan. Kasih lagu dong. Kamu memilih aku. Terima aja kalau aku sempurna gitu dong
1: sempurna,
0: mbak.
1: Sempurna gitu. Orang malu aja tuh beli adi tuh gak mau dia ngomong gitu. Padahal dalam hatinya karena itulah aku memilihmu.
0: Cuma kan kadang-kadang tidak semua bisa diungkapkan dengan kata-kata ya kan. Apalagi kalau sudah terlanjur jadi kayak temen.
1: Iya kan. Kalau cowok kan emang gitu. Mana aja mau ngomong kayak. Iya lo sayang kamu tuh sempurna banget. Kan gak bisa kalau cowok. Pasti paling cuma dalam hatinya. Dalam hatinya kayak iya dong.
0: Iya dong.
1: Ngaku aja beli adik. Bikin sekali-sekali mau dek happy gitu loh. Dengan mengatakan iya kamu emang sempurna kok sayang.
0: Iya. Males banget. Tapi kalau aku jadi beli adik gunawan sih gak gitu juga sih.
1: Kenapa
0: sama,
1: itu?
0: Pasti aku akan bleh gitu pasti. Kalau posisiku ada di suaminya Mbak Kade juga pasti bleh gitu pasti gitu.
1: Oh gitu sih?
0: Ya memang beda, pola pikir kita tuh berbeda oh, deh.
1: Gitu, iya.
0: Kalau gitu, apa sih gitu.
1: Ah dasar laki-laki tidak romantis. Ya kan mau dek, kenapa susah yang, kan tinggal bilang iya.
0: Yang penting kan bukti ya kan.
1: Iya sih buktinya dinikahin sih. Dianterin juga sekarang kan bener sih.
0: Tiap hari pun bahkan nyari pekerjaannya pun di tempat yang sama. Maksudnya sama arahnya kan
1: iya.
0: Begitu.
1: Betul tuh Ade, memang mereka ini jaim-jaim kali iya kan.
0: Sedangkan
1: iya.
0: Sedangkan dari sisi perempuan mereka tuh pengen dikasih afirmasi dengan word affirmation ya kan.
1: Iya.
0: Sayang kamu tuh cantik banget. Iya. Sayang kamu tuh aku cuma bisa gini doang ya.
1: Ade yang paling benar tuh kamu ngomong gini setuju sama Ade. Udah gitu aja kamu ngomong.
0: Iya.
1: Happy dah mau Ade tuh. Bilang aja setuju emang apa yang dibilang Ade bagus bener.
0: Iya.
1: Sepakat. Emosi deh gue.
0: Halo Ari, selamat pagi Ari. Selamat pagi sudah nonton di live TikTok kita ya kan. Tapi by the way kita lagi ngomongin tentang ini loh satu nepeng. Sebuah pandangan. Ada sebuah pandangan dimana ada mau rencana gitu ya.
1: Rencana. Ada pandangan yang mengatakan bahwa WNA itu tidak akan diberikan izin untuk mengendarai kendaraan atau menyewa
0: sepeda motor satu nepeng.
1: Namanya sepeda motor. Anda setuju nggak?
0: Yes.
1: Atau pernah punya pengalaman
0: dengan alasan keselamatan ya kan?
1: Dengan para bule-bule ini ya.
0: Bule-bule atau warga negara asing yang suka menyewa motor di Bali.
1: Dan
0: ya
1: berkendara
0: kan?
1: Di Bali yang ternyata tidak sesuai dengan aturan yang ada di sini.
0: Kalau gitu. Menurut Anda apakah memang perlu ada larangan itu? Atau tidak satu FM ya?
1: Coba.
0: Kita ngobrol.
1: Kasih tahu kita 0811-393-494. Sekarang kita mau ke hot headline dulu.
2: Hot headline. Hot
0: headlines. Yes, mari kita lihat ya sambil menunggu semifinal Piala Dunia Southern FM. Ini dari kompas.com, Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang krusial.
1: Yes.
0: Empat tim terbaik yakni Perancis, Spanyol, Argentina dan Inggris kini tinggal selangkah lagi untuk mengamankan tiket menuju partai final. Ini kayak semacam ada empat tim elit ya Dek ya. yang berhasil maju ke semifinal. Setelah seluruh pertandingan perempat final rampung pada hari Minggu kemarin, turnamen memasuki masa jeda selama 2 hari. Tidak ada pertandingan yang digelar pada hari Senin dan juga Selasa dan ini sebagai bagian dari jadwal resmi FIFA. Jeda tersebut dimanfaatkan para semifinalis untuk memulihkan kondisi fisik setelah mereka melewati rangkaian pertandingan dengan intensitas tinggi sejak fase grup hingga babak 8 besar. Dan babak semifinal akan dibuka dengan duel sesama raksasa Eropa, Perancis dan juga Spanyol yang akan berlangsung di Dallas pada hari Selasa waktu setempat atau Rabu. Kalau kita Rabu ya,
1: yes,
0: Rabu di hari WIB. Kemudian tanggal 15 Juli Argentina akan menghadapi Inggris di Atlanta dan pemenang kedua pertandingan ini akan saling berhadapan di partai final.
1: Yes, tapi kontroversi ini mewarnai Piala Dunia ya. Ini dilansir dari CNN nih, Indonesia. 4 kontroversi yang mewarnai langkah Argentina ke semifinal Piala Dunia. Jadi sederet kontroversi yang terjadi itu adalah yang pertama, sebanyak 2 dari 3 pertandingan Argentina di fase grup diwarnai kontroversi. Pertama saat melawan Aljazair, insiden Messi menginjak betis Aisa Mandi jadi sorotan karena tak dianggap pelanggaran serius.
0: Oh baik.
1: Wadidaw. Kemudian saat melawan Austria, proses gol pertama Messi dalam laga itu juga jadi perhatian. Ini karena pemain Australia, Sever Sagler, sempat dijegal oleh Alexis Mac Allister namun tidak ada pelanggaran. Yang kedua, ada 3 kontroversi terjadi dalam satu pertandingan sekaligus saat Argentina melawan Cape Verde di babak 32 besar. Pertama, ketika kiper Cape Verde sedang mengatur pagar betis tendangan bebas namun Messi buru-buru menyepak bola. Beruntung Fonsia ini kipernya menyelamatkan gawang ya. Kemudian Cape Verde sedang menyusun serangan balik dan bola sempat menyentuh tangan, tetapi wasit tidak menanggapi hal itu sebagai handball. Lalu ketika Nicolas Tagliafico mendapat perawatan

0: salah di dalam kotak final pun tidak diberi tinjauan khusus. Argentina akhirnya comeback menyarangkan 3 gol dalam laga tersebut. Jadi Messi menang bersama dengan kawan-kawan 3-2. Kemudian yang terakhir itu adalah kontroversi saat Argentina melawan Swiss di babak perempat final Piala Dunia. Ini karena kartu merah terhadap Brill Embolo di menit ke-72. Awalnya wasit memberi kartu kuning kepada Leandro Paredes usai berduel dengan Brill Embolo. Namun setelah melalui tinjauan VAR, wasit kemudian memindahkan status kartu kuning kepada Embolo. Wadidaw.
1: Wow, ternyata banyak kontroversi yang menyertainya ya, Dea. Tapi ini ada sebuah berita dari China Satuna FM ya, yang cukup relate dengan Indonesia. Di mana sebuah pengadilan di China bagian timur menjatuhkan hukuman mati kepada mantan pejabat kota karena menerima suap lebih dari 2,2 miliar yuan atau 5,8 triliun rupiah selama 30 tahun, Ade. Yang Yulin yang menjabat berbagai posisi di kota Nanjing dari tahun 1993 hingga 2023 juga dinyatakan bersalah atas penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang. Uang ilegal yang diperolehnya menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pria berusia 69 tahun itu memanfaatkan jabatannya untuk membantu pihak lain memperoleh kontrak proyek, pengalihan lahan dan pendanaan sebagai imbalan atas uang dan barang berharga menurut media pemerintah. Jadi karena sebuah pelanggaran yang sangat serius akhirnya dan korupsi ya Dek ya. Mereka mendapat Cina memberikan hukuman mati kepada mereka. Hukumannya mati loh Dek untuk koruptor.
0: Nah, kalau di sini ini ada informasi dari USS Fit. DPR tegaskan tak tolak RUU perampasan aset, sebut pembahasan masih terus berlanjut. Jadi Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan DPR tidak pernah menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum di gedung DPR RI. Dan ini untuk membantah narasi di media sosial yang menyebut DPR menolak mengesahkan RUU tersebut. Jadi RUU perampasan aset merupakan aturan yang disiapkan untuk memudahkan negara mengambil alih aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan ekonomi lainnya. Tujuannya agar aset hasil kejahatan bisa dikembalikan untuk memulihkan kerugian negara. Namun mekanisme dalam aturan tersebut masih terus dibahas bersama di berbagai pihak. Dan dikatakan pula bahwa Komisi 3 telah menggelar RDPU selama 3 masa sidang dan menerima masukan dari sedikitnya 24 kelompok mulai dari mahasiswa, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil. Menurutnya pembahasan memakan waktu karena RUU perampasan aset merupakan aturan baru yang disusun dari nol, bukan sekedar merevisi undang-undang yang sudah ada begitu. Jadi ini masih dirancang. Mungkin memang hukumannya berbeda dengan negara di China, tapi ada beberapa rentetan juga yang sedang dirancang.
1: Baiklah, ini ada satu berita dari Bali sendiri deh, dari kompas.com, di mana ada seorang pria Australia yang meninggal di tahanan imigrasi Bali deh. Ya, ini keluarga pria asal Australia yang meninggal di tahanan imigrasi Bali mengatakan bahwa mereka hancur dan memiliki banyak pertanyaan yang belum terjawab seputar kematiannya. Cameron Hughes, 39 tahun, sudah tinggal di Bali selama lebih dari 15 tahun. Dia bahkan sudah menikah dengan perempuan Indonesia, memiliki seorang putra berusia 8 tahun dan menjalankan bisnis restorasi mobil di Jimbaran, Kuta Selatan. Nah, dia meninggal di tahanan imigrasi Bali. Kepada ABC, pihak imigrasi Bali mengatakan bahwa Cameron ditahan menyusul diterimanya pengaduan pada bulan Maret terkait dugaan pelanggaran syarat visa. Juru bicara imigrasi Bali mengatakan meskipun sudah diberi banyak kesempatan untuk mengurus izin tinggal secara kooperatif, individu tersebut berulang kali gagal mematuhi panggilan resmi yang dikeluarkan oleh petugas. Dan pada hari Jumat 10 Juli 2026, tim penegak hukum imigrasi menangkap individu tersebut di kediamannya di Jimbaran, Kuta Selatan. Nah, pihak imigrasi Bali mengatakan Cameron tidak sadarkan diri beberapa jam kemudian. Begitu, dan akhirnya ternyata pihak otoritas di Bali mengatakan Cameron dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dengan catatan awal medis awal yang menyebutnya ia meninggal akibat serangan jantung.
0: Baik ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Dari USS Fit, pembalap muda Kiandra Ramadipa ini membuat Indonesia Raya berkumandang di Eropa usai juarai race Race 2 Sassenring Rookies Cup 2026. Jadi ya, memulai balapan dari posisi ketiga, pembalap asal Sleman, Yogyakarta ini langsung tampil agresif dan merangsek ke barisan ke depan. Ramadipa terlibat duel sengit dengan David Gonzalez dan Vin Kratochwil.

0: dengan aksi saling menyalip dan mewarnai jalanan balapan. Sempat turun ke posisi 3, pembalap usia 16 tahun ini tetap tenang dan berhasil merebut kembali posisi terdepan hingga menyentuh garis finish sebagai juara. Berkat hasil tersebut, Ramadipa sukses dengan dapat tambahan 25 poin dan kini naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 dengan koleksi 101 poin. Dan for your information, ini jadi kemenangan kedua Ramadipa sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya juga keluar sebagai juara di race seri Jerez pada April lalu.
1: Alright, selamat ya, sudah mengharumkan nama Indonesia tentu saja. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Mm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini, Dayu. Lagumu nih Clean Bandit dan juga Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Yeah. Ini pertama kali aku dengar lagu ini ya, kayak wah Clean Bandit nih, sama Big Pig nih yang lagi mulai naik ya kan. Mm-hmm. Aku masukin aja sih by the way ya. Baru aku sadar, wah ternyata lagunya enak ya.
1: Enak lagunya.
0: Iya. Rasa kini sekali loh. Tapi sambil kita ngobrol pagi hari ini, kita tadi tuh lagi ngobrol-ngobrol ya satu FM. Mm-hmm. Kita lagi ngomongin tentang banyaknya hal-hal yang cukup membahayakan yang kita lihat di jalan.
1: Iya.
0: Ketika warga negara asing sedang
1: berkendara,
0: terutama sepeda motor.
1: Ini fokusnya ke warga negara asing ya, karena tadi kita sempat bacain berita kalau udah ada pandangan supaya dilarang nih menyewakan sepeda motor kepada warga negara asing.
0: Yes, gitu. Betul banget.
1: Nah, menurut Anda bagaimana dengan pandangan tersebut? Apakah Anda setuju apa tidak? Coba ngobrol sama kita, atau Anda mungkin punya pengalaman melihat sendiri seperti apa beliau-beliau ini mengendarai? Boleh kasih tahu kita. Kalau Anda ngerasa kayak gak setuju, mereka aman-aman aja gak apa-apa juga.
0: Iya, ini benar-benar sebuah pendapat yang subjektif dari masing-masing POV satu FM. Ya kan, kita ngomongin tentang adanya satu pandangan bahwa ada satu pandangan, bingung ngomongnya, pandangan tentang larangan ya kan,
1: menyewa sepeda motor untuk warga negara asing. Setuju apa enggak, masih alasannya
0: ya. Betul, tadi sih omongnya bilangnya demi keselamatan ya kan. Ya, kita ngobrol saja pagi ini.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada Dayu. Selamat pagi, Dayu. Kalau menurut Dayu sih 50-50 ya. Mm-hmm. Karena Bu Dayu juga punya pengalaman boncengan sama bule dan itu ketakutan banget, adik. Sama seperti kamu, Dek.
1: Iya, lagi kayak
0: tolong. Alasannya yaitu bawa motor main terobos aja. Mm-hmm. Waktunya pasang rating, dia malah nyelonong. Mm-hmm. Sampai diteriakin sama yang di belakang. Weh, bawa motor yang benar. Katanya gitu. Weh. Jujur li ya, Bu Dayu masih mikir lagi kalau boncengan sama bule. Banyak takutnya katanya.
1: Iya.
0: Tapi mungkin gak semua juga sih katanya.
1: Dominan lah.
0: Bener. Tapi kalau mereka ngebut itu mungkin mereka sudah tahu jalanan kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Kayak udah tinggal di sini dari bayi mungkin mereka. Yang aku lebih takut lah yang naik motornya gak bisa itu loh, Dek.
1: Iya. Bahaya juga ya.
0: Iya,
1: Papa Grace.
0: Halo Papa Grace.
1: Kalau menurutku cukup aturan main peraturan lalu lintas aja yang ditegakkan ya. Jangan tebang pilih, jangan angin-anginan. Pokoknya melanggar tilang dan hukum sesuai aturan yang berlaku. Itu aja sudah cukup memfilter kan ya. Contoh nih, wajib punya SIM internasional. Tidak melanggar rambu-rambu dan etika di jalan. Kalau melanggar, sikat aja.
0: Sikat miring.
1: Tapi jangan pungli ya. Gitu. Pasti otomatis terfilter. Go. Maju terus Indonesia.
0: Yes, berarti kalau menurut Papa Grace, ini gak perlulah adanya larangan untuk menyewakan sepeda motor terhadap turis warga negara asing di Bali ya kan. Mm-hmm. Tapi lalu lintas, peraturan lantasnya yang harus ditegaskan gitu. Mm-hmm. Ditegakkan dengan benar sih begitu ya.
1: Oh, minta dokter PM nih.
0: Mana?
1: Papa Grace.
0: Oh, dokter PM yang mana?
1: Mau yang mana, Papa Grace?
0: Iya, dokter PM yang...
1: Kita pilihin aja.
0: Dari tadi aku juga aku pikir gak request lagu loh dia.
1: Iya, sama aku juga. Ternyata ada di bawahnya.
0: Nanti kita kasih yang aja ya. Kita pilihin yuk.
1: Ya, terus juga tadi udah ada yang joinan, Dokter Tama. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss sudah kita siapin, ditunggu. Kemudian dia ikutan mini food juga tadi. Pilihnya bunga cempaka.
0: Oh, baik.
1: Mungkin bunga cempaka yang paling mencolok, tapi aroma... Bukan bunga yang paling mencolok. Tapi aroma khas dan memberi kesan hangat. Buatku sebagai dokter gak harus selalu jadi yang paling hebat atau paling dikenal. Yang penting bisa meninggalkan kesan baik, membuat anak terasa nyaman dan orang tua pulang dengan hati yang lebih tenang. Kalau setelah konsultasi mereka merasa lebih yakin dan gak terlalu cemas, itu sudah jadi kebahagiaan tersendiri.
0: Iya, baik.
1: Terus ikutan topik.
0: Ini luar biasa ya.
1: Iya, sungguh menenangkan ya.
0: Iya benar, sebagai dokter anak memang harus kayak gitu kayaknya dia.
1: Iya, tidak ada ambisi-ambisi yang terlalu tinggi.
0: Iya ya? Yang penting nyaman dan
1: orang tuanya tenang.
0: Fokus pada kesembuhan, bener. Begitu. Ih cucok deh.
1: Kalau topik kurang setuju kalau dilarang total. Menurutku Bali adalah destinasi wisata dunia. Jadi wajar kalau banyak WNA memilih sewa motor karena lebih praktis.
0: Oke.
1: Tapi yang perlu diperketat adalah aturan rentalnya. Pastikan penyewa punya SIM yang berlaku, benar-benar bisa mengendarai motor dan paham aturan lalu lintas Indonesia. Jadi wisata tetap nyaman, keselamatan juga tetap terjaga.
0: Alright, terima kasih. Kalau Dokter Tama tuh gak setuju kalau dilarang total. Karena bagaimanapun juga mereka butuh kendaraan. Mereka memilih sewa motor karena lebih praktis. Kan begitu. Yang diperketat adalah aturan rentalnya.
1: Yes. Gitu.
0: Ada di sini yang sudah ikutan ada Mbak Desma.
1: Iya.
0: Namanya Chanel Taylor ya. Kalau dia setuju banget kalau turis dilarang sewa motor katanya. Mm-hmm. Kenapa sih mereka tidak punya SIM? Kebanyakan mereka bawa motor ugal-ugalan. Mm-hmm. Lebih aman kalau mereka bawa pakai travel agent resmi aja. Ini dari pandangan Mbak Desmar ya.
1: Mm-mm.
0: Benar ya.
1: Okay.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Kalau mau ada si Demen, dia bilang sebaiknya dilarang ya, boleh bawa motor sendiri. Selain membahayakan, dia juga membahayakan pengendara lain atau pejalan kaki. Beda halnya kalau di Sedemen ya, bule-bule itu lewat kayak raja. Masyarakatnya minggir dulu dengan senang hati dan senyum. Dan plus senyuman ngeraris, amankan kita ngalah dulu. Ngeraris itu apa?
0: Apa sih ngeraris?
1: Nggak tahu.
0: Dan senyuman ngeraris, ngebaris gitu kali ya?
1: Enggak.
0: Iya. Senyuman ngeraris. Deh,
1: please deh.
0: Ngelaris ya.
1: Apa itu mau deh?
0: Ngeraris.
1: Senyuman ngeraris.
0: Ngeraris.
1: Apa itu? Senyum penggaris.
0: Ngebaris kali.
1: Senyuman nga.
0: Penglaris. Oh, senyuman silah.
1: Oh, ngeraris. Itu maksudnya.
0: Silahkan. Gitu. Tapi emang kan warga Bali ini kan terkenal banget sih warga yang ramah ya. Mm-hmm. Yang senang menerima tamu adek.
1: Iya
0: ya
1: sih.
0: Toh. Jadi kayak tamu adalah raja begitu. Ada yang sudah ikutan juga tadi, itu siapa lagi? Ada
1: Mbak Niluh
0: katanya sih setuju agar jika misalnya turis ada
1: agar
0: melakukan
1: jika misalnya
0: agar jika misalnya turis ada melakukan tindak kriminal atau sifatnya kejahatan maka akan mudah dilacak.
1: Oh baik.
0: Begitu ya. Terima kasih itu atas POV-nya Mbak Niluh. Oke.
1: Okay? Ya Pak Arya. Oke okay, Pak. Makasih. Mm-hmm. Ngeraris artinya lanjutkan.
0: Oh
1: ya.
0: Baik, lanjutkan silahkan.
1: Yang sebelumnya oke okay aja lah Pak.
0: Tapi ini dari pandangan Pak Arya lo ya.
1: Eh, apa?
0: Dari pendapatnya Pak Arya katanya ya.
1: Ya kan berani baca.
0: Tolong lebih ditegakkan lah. Mungkin kepada tadi sama seperti Papa siapa tadi?
1: Papa Grace.
0: Papa Grace.
1: Ya,
0: Itu mungkin lantasnya yang ditegaskan lagi, tegakkan lagi.
1: Kayak terutama motor gak pakai plat
0: betul,
1: katanya.
0: Betul, gak pakai baju.
1: Gak pakai helm.
0: Oh, berarti lebih sering ditertibkan saja. Lebih sering ada bapak-bapak polisi yang menjaga di, terutama di daerah Canggu.
1: Ya menurut Pak Arya. Kalau bisa Pak Pol, ayo di Canggu Pak, diliatin.
0: Betul.
1: Gitu. Belum lagi kan kemacetan yang luar biasa ya, di Canggu ya.
0: Apalagi di short Kacanggu ya Pak Pol.
1: Namanya aja shortcut tapi macetnya di sana.
0: Iya Pak Pol, tolonglah.
1: Siap banget deh.
0: Itu kalau kata Pak Arya Ewira. Iya. Pak Arya ya bilangnya, tolong lebih seringlah ke Canggu gitu.
1: Iya, terus ada Lanang tadi bilang ngeraris tuh mempersilahkan.
0: Oh, mempersilahkan
1: ya. Maaf,
0: bener ya kan.
1: Maaf kawan, saya tidak paham.
0: Mbak Putu juga bilang ngeraris tuh duluan dah gitu.
1: Monggo.
0: Monggo, silahkan.
1: Maaf. Semakin terlihat saya tidak bisa bahasa Bali. Ari Mahadi.
0: Tuh main dia panjang.
1: Panjang.
0: Kalau udah serius dia kayaknya akan sering muncul dia.
1: Oh gitu ya. Ari Mahadi berkata.
0: Yes.
1: Kita harus melihatnya dari dua sisi dulu secara bijak.
0: Baik ya.
1: Ketika membatasi WNA untuk membawa motor sendiri, at least disediakan public transport yang memadai.
0: Nah.
1: Ya. Kalau cuma diarahkan untuk menyewa roda 4, jatuhnya memindahkan volume macet aja.
0: Mm-mm.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau secara personal, tentu saja aku mendukung untuk dibatasi. Ketika aku nyetir di luar negeri, aku mesti ngurus SIM internasional. Ikut aturan ini itu ketika sewa kendaraan dan lain-lain. Di sini seolah bablas aja.
0: Ya, seolah bablas aja ya.
1: Ya, aku udah beberapa kali hampir terlibat kecelakaan dengan WNA.
0: Pengalaman pribadi.
1: Pokoknya setiap ketemu mereka di jalan, jauh-jauh deh, takut banget tiba-tiba terobos sana sini.
0: Ya,
1: sebagai
0: makanya
1: pengguna jalan bertahun-tahun, kita pasti bisa menebak-nebak kan, oh ini orang baru belajar bawa motor nih. Mari kita hindari dari keselamatan dia.
0: Iya benar. Oh ini sendet-sendetnya motornya nih.
1: Iya.
0: Jauh-jauh ah gitu kan.
1: Kita batasi diri.
0: Iya benar. Jadi kalau Ari Mahadi harus melihat dari dua sisi ya kan. Kalau mau dilarang silakan, tapi tolong public transportnya.
1: Benar.
0: Harus memadai. Harus berarti lebih banyak public transport yang terjamin lah gitu istilahnya.
1: Yang disediakan.
0: Disediakan.
1: Sih. Public transport yang lebih banyak disediakan lagi gitu kan. Oke, jadi demi keselamatan kalau udah tahu dia orang-orang baru gitu kan ya. Orang-orang baru yang bawa motor ya udah jangan deket-deket.
0: Oh, baiklah.
1: Apalagi yang udah ngerem-ngeremnya udah
0: Mbak Wai, ya Mbak Widiati selamat pagi. Oh dia juga ngeraris gitu ya.
1: Katanya
0: mempersilahkan Kak ngeraris.
1: Terima kasih.
0: Tantri nanti kita siapin.
1: Iya.
0: Ada apa katanya penggaris itu is garus-garus apa sih?
1: Hah?
0: Ada Mbak Nani ini, menarik ini.
1: Apa kata
0: terkait
1: Mbak
0: larangan Nani? Menyewa motor, perlu diluruskan bahwa gagasan untuk melarang wisatawan asing menyewa motor memang sudah pernah diumumkan oleh Gubernur Bali. Namun penerapannya masih berkembang melalui regulasi daerah dan kebijakan pemerintah. Hingga kini yang lebih ditekankan adalah penegakan aturan lalu lintas, kewajiban memiliki SIM yang sah, memakai helm, dan mematuhi peraturan, seluruh peraturan selama berada di Bali. Jadi yang perlu ditegakkan itu bukan sekedar membatasi siapa yang boleh mengendarai motor, tetapi memastikan siapapun itu, baik WNI maupun WNA, wajib mematuhi hukum dan berkendara dengan bertanggung jawab serta tidak membahayakan orang lain. Seandainya itu bisa ditegakkan ya Mbak Ninda ya, karena terus terang sih kalau sekarang aku ngelihat banyak yang masih terobos. Nggak pakai helm, nggak pakai baju,
1: nggak tahu jalan. Udah, dan ya salah tetap ngegas gitu.
0: Baru belajar sudah berani naik motor,
1: takut. Terus ada motot badu.
0: Yes,
1: selamat pagi, mau Jonas Brother dong, Love Me to Heaven. Salam buat sahabat Penguin, selamat bertugas. Waktunya Bulu dan Bully mandi hari ini, lucu banget kucingnya. Lihat deh
0: mana
1: Oblek dan Whitey nih.
0: Oh iya, itu bener nak, lucu banget.
1: Oblek dan Whitey,
0: hitam dan putih loh dia punya, kayak sangat lengkap ya hidupnya. Bolo dan Boli. Terima kasih.
1: Yang lainnya mau ikutan, kita masih buka juga ya. Jadi silahkan ke WhatsApp 0811-393-494. Sekalian request lagu juga masih bisa. Kasih tahu ke kita bagaimana pandangan Anda terkait dengan larangan kepada wisatawan asing untuk menyewa kendaraan bermotor di Bali.
0: Tadi sudah banyak yang sudah memberikan POV-nya. Pendapatnya keren-keren banget ya. Bahkan tadi Mbak Nani juga mengatakan bahwa itu sudah disampaikan, pernah diumumkan gitu. Cuman sekarang lebih diterapkan kepada penegakan aturan lalu lintas. Ya mungkin penegakannya yang lebih ditegakkan ya kan.
1: Semangat. Yuk kita tunggu yuk yang lainnya yang belum join.
0: Pendapat Anda ya.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi May di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser gak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti May. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Bersama dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sierra Spiral turut membagikan single jagoan dari album tersebut berjudul Great Expectation. Sienna Spiro mengungkapkan bahwa single ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu, dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Sienna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Tapi kenyataannya, orang itu gak pernah datang.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: Bingung FM, your sweet music station, find your balance. Aku akan dimarahin sama Mbak Kade nih. Tolong jangan ngomong ketika Jihub mulai nge-rap. Maafkan aku Mbak Kade, kadang kita memang harus ngomong ya pagi hari ini ya.
1: Aku diem aja, yang ngomong Wibi ya Mbak.
0: Tapi ya, BTS Come Over sudah kita puterin. Yang lain juga yang belum request lagu kesayangan Anda, coba dulu aja ya.
1: Iya.
0: Siapa tahu.
1: Yang lain udah diantriin kok, Mbak Diasa Fitri ditunggu ya Papa Ute-nya.
0: Iya, ada Dr. PM, Calvin Harris, Nona, Evan Sevenfold, Tayla, Tantri ya. Itu sudah diantriin, semoga semuanya bisa keputer.
1: Iya,
0: ya.
1: Ada yang lagi di Nusa Penida gak sih sahabat Pingin FM? Karena kita tadi baru ngobrolin kayak
0: tiba-tiba
1: asik
0: aja
1: nih ya.
0: Kayaknya Nusa Penida asik nih.
1: Asik nih, kita mau jadi wisatawan di Nusa Penida.
0: Weekend gitu misalnya deh ya. Misalnya.
1: Ada yang punya ini mungkin di sana, penginapan atau rekomendasi penginapan yang oke, harga cukup.
0: Nusa Penida ya yang bagus. Aku sih dulu pernah yang di Adiwana Warna Kali ya, aku pernah.
1: Saya sih KKN dulu di sana ya, tidurnya di Bali Banjar ya. Jadi saya tidak tahu penginapan atau villa yang oke di sana ya.
0: Di Banjar yang pemandangannya pasti bagus banget dong. Di bagian tengah ya kamu ya?
1: Bagian tengah saya masalahnya, saya di bagian tengah Wak. Bukan yang di pinggir pantai itu loh Wak. Jadi kayak mau ke pasar 30 menit, mau ke pantai 30 menit.
0: Jauh ya Wak?
1: Iya, mau ke Atuh kemana tuh 30 menit.
0: Iya.
1: Pas di tengah banget pokoknya adek.
0: Mau ke Atuh pun 30 menit?
1: Iya. Jauh, ada tuh di tengah banget, ada tuh di Kelumpu dia, Kelumpu tuh di tengah.
0: Oh baik, yang gitu. Benar-benar di tengah, yang kamu turun dari sana terus kesananya 30 menit.
1: Iya, naik, jalannya masih
0: naik,
1: tidak bagus.
0: Turun bukit.
1: Iya, iya makanya kalau ke Atuh udah pernah, ke Diamond tapi Diamond. Ini loh. Enggak berani turun lo.
0: Iya, aku juga enggak berani turun lo di sana lo.
1: Takutnya foto turunnya mampu, naiknya kagak mampu ya, takutnya.
0: Kayak jadi kayak apa namanya? Kayak liburan kita jadi capek doang.
1: Iya, kita ingin bersantai.
0: Tapi aku pernah ke Nusa Penida itu memang hanya untuk dari kafe ke kafe lo, Di. Dan sekarang tuh mereka berkembang banget.
1: Iya.
0: Banyak kafe-kafe indah dan cakep-cakep banget di pinggir pantai.
1: Ih, kayaknya kita perlu healing deh.
0: Pernah aku dalam sehari tuh aku memang cuman kafe tuh kafe, apa sih kafe hopping gitu.
1: Kafe hopping, ya.
0: Iya. Itu dan ih keren-keren banget.
1: Wih, mantap.
0: Pak Arya nih langsung nih.
1: Pramana Experience ya, Seven Dreams.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak.
1: Nantilah kita coba.
0: Wah, bagus banget ya. Kayak mahal gitu.
1: Baru aku mau ngomong yang bagus-bagus gini nih.
0: Iya.
1: Iya, bagus-bagus gini duitnya bagus lah.
0: Bahaya, Wak.
1: Bahaya, Wak.
0: Ih, keren loh.
1: Itu kan Pramana Experience. Kita coba tanya Mbak Yanti kali ya.
0: Oh gitu ya.
1: Kan beliau pernah di sana kan. Desa Suwana Nusa Penida. Oh dekat sama Gua Giri Putri.
0: Oh yang kita masuk ke dalam itu ya.
1: Oh Batu Nunggal. Iya masuk ke dalam.
0: Oh Batu Nunggal pinggir pantai dong.
1: Pinggir pantai.
0: Oh iya.
1: Okay.
0: Itu kan kalau yang di apa sih yang masuk ke kayak gua itu kan pinggir pantai juga toh.
1: Iya, itu Gua Giri gitu. Ada pernah ke Pura Mobil ke ini udah. Tapi udah lama banget, kayak pengen banget ya kembali lagi ke sana gitu ya, kita jalan-jalan.
0: Seru ya kayaknya, tiba-tiba kayak ya. Kenapa Nusa Penida kayak seru nih deh ya kan. Ada Mbak Nina yang lagi beli sarapan pagi hari ini, wah selamat nyarap ya Mbak Nina ya.
1: Dia mentai banget.
0: Mentai banget ya, pagi-pagi katanya terus belum sarapan-sarapan kayak wajik tuh kan. Jajah
1: Bali.
0: Selamat sarapan Mbak Nina, Mbak Rom-Rom, Mbak Romi katanya. Dia mau dikasih akunya ibu pekerja dong, terima kasih semangat siaran. Kalau anak-anak bilang Mbak Romi kayak macan galak katanya.
1: Kok gitu?
0: Di POV anakmu Mbak Rom, kamu seperti macan kan? Dan seperti apa bunga atau binatang yang mewakili Anda ya kan? Kalau Mbak Romi, kalau kata anak-anaknya Mbak Romi itu kayak macan galak. Udah macan, galak lagi ya kan.
1: Nih Dokter Ardi juga ngasih rekomendasi Mawa. Sama tadi Pak Arya juga ngasih Mawa Nusa Penida.
0: Iya itu namanya Mawa ya? Oh baiklah. Nah, sama kalau Dokter Tama bilangnya di Adiwana Warna Kali. Aku udah pernah di Adiwana. Keren banget deh, enak banget. Jadi kamu buka, itu kan bentuknya kayak resort-resort gitu ya. Kamu buka itu langsung lautan luas.
1: Oh iya?
0: Like keren banget deh. Jadi mereka itu hotelnya itu ya, itu benar-benar yang di tebing gitu, Dek.
1: Takut sih.
0: Enggak lah, Dek.
1: Oke. Okay.
0: Enggak, santai aja.
1: Jadi,
0: keren banget, Dek. Gitu. Terus kalau dokter Tama sih bilangnya di Mawanusa Penida atau Adiwana Wanakali Resort deh. Mm-hmm. Dulu aku stay di guest house sih 2 bulan deket rumah sakit Gemasanti katanya. Mm-hmm. 2 bulan? Kamu kan ngapain?
1: Koas kali.
0: Koas di sana?
1: Mm-hmm. Kan di RS tuh, deket RS Gemasanti paling deket sana.
0: Koas dia kali. Aku ngopi ganteng di sana. dia ngopi doang.
1: Ngopi ganteng 2 bulan ngapain?
0: Enggak mungkin karena dia tinggal di situ lagi koas.
1: Tuh kan kerja tuh.
0: Oh kerja dia.
1: Kerjanya kopi ganteng banget. Jangan aja ngasih top akomodasi ke Nuspen.
0: Oh mana?
1: Pramana Natura.
0: Oh bener kan Adiwana masuk top 3?
1: Iya.
0: Ya, emang keren banget
1: Mawa juga mau.
0: Mawa?
1: Mawa by Swiss
0: Bell. Seperti aku anaknya Mawa banget ya.
1: Aku Mawan banget Mawan sih kalau aku Mawan ya. Banget sih bener. Anaknya ya.
0: Aku juga.
1: Adinawa warna.
0: Adiwana.
1: Ini Adinawa nih. Deketnya Adinawa nih. Silavi. Dan semua ini adalah pasti di atas 4,8 ya bintangnya ya.
0: Iya, iya.
1: Kita tahu harganya berapa ya. Kayak buat saya yang kau mendang-mending ini ya Wak ya.
0: Aku sih belum pernah ke yang tiganya ini. Yang satunya aku pernah Adiwana warna kali itu. Dia cuma punya 15 kamar aja deh.
1: Oh iya?
0: Kayak eksklusif banget loh.
1: Allah, ya kan? Kesana sendiri banget ya Tuhan.
0: Sama akulah kalau kamu sendiri banget. Sendiri tapi kan banget. Kamu kan gak mau deh. Maunya kan kamu ada orang.
1: Iyalah. Ya iyalah.
0: Kamu kan pikiranmu kan emang. Nah, kal kamu itu.
1: Ya, makasih yang udah ngasih ini ya.
0: Thank you loh.
1: Rekomendasi nanti kita cek satu persatu.
0: Mungkin kita cuma cek doang.
1: Kita ngecek harga sama dompet dulu maksudnya. Cocok gak?
0: Kesel banget loh. Cuma ngecek doang. Asar dalam Pak Arya pasti bilang membatin dia miskin anak itu.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Sweet Music Station, Find Your Balance, Event Sevenfold, Sahabat Una FM dengan Dear God.
1: Pak Arya, udah Pak Arya, gak usah ngirimin ini lagi. Kita dompet belum isi nih.
0: Pak Arya bermaksud baik, kenapa kamu larang?
1: Emosi, soalnya bagus-bagus semua yang dikirim loh. Bukannya gimana, bagus semua Pak Arya. Iya tahu ini juga ada Lepirit, Nusa Cilingan.
0: Lepirit, ini kayak bagus ya, Dik. Benar-benar pinggir pantai loh. Di pinggir pantai, pinggir pantai.
1: Nusa Ceningan ya dia? Nusa Ceningan ada udah pernah
0: kok juga? Oh iya, aku ya, malah belum pernah ke Nusa Ceningan.
1: Ada yang ngeliat ini, kita melihat pari.
0: Wah, ikan pari itu
1: ikan
0: ya.
1: Ikan pari, walaupun saya tidak bisa berenang ya Wak ya.
0: Lebih ter ini harganya. Lebih
1: terjangkau, terjangkau ya Wak. Soalnya ini bintang 4.3 nih.
0: Oh iya baiklah.
1: Tadi 4.8 Wak.
0: Ya, yang sisanya 4.8 ke atas ya kan.
1: 4.8 ke atas soalnya kan.
0: Tadi Mbak Diasa Fitri katanya lagunya yeah. Di-play, terima kasih. Lanang juga sudah di-play, terima kasih. Tadi maafkan ya Mbak Tut Badung sama siapa lagi tadi yang udah request lagu apa, ada yang gak keputer lagunya, maafkan sekali.
1: Ibu Pekerja
0: ya. Ibu Pekerja keputer, single terakhir kita ya. Kita closingnya abisnya ada Dewi Ragata sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Besok ketemu lagi ya, jam 6 sampai jam 10. Have a nice day semua.
0: Bye-bye.

FM, your sweet music station, find your balance. Semangat pagi, Dewi Ragata, The Office Hour sampai jam 1 siang. Kita karaokean dulu ya, bersama Celine Dion, lagu yang terus mampir di FYP TikTok saya. Saya racuni Anda deh, ini dia, To Love You More. Enjoy.

Balance, Sobat Pingin FM. Lagu lama tapi rasa baru. Karena sering di apa ya, remix gitu ya, dibuat ulang Sobat Pingin FM. Tana Louise, Digital Farm Animals, I Love You Always Forever. Dua lagu saya bertemakan cinta. Kalau tadi Celine Dion, To Love You More. Mari kita tebarkan cinta dan kasih sayang untuk semuanya. Apalagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya di Selasa 14 Juli 2026. Sudah mulai ada rasa-rasa kesel, tapi harus ditahan-tahan ya. Mari kita kontrol respon kita Sahabat Pingin FM terhadap apapun. Tapi kalau misalnya Anda WhatsApp ke saya, akan saya respon. Kalau enggak pakai jempol, kalau saya punya waktu luang, saya balasin satu-satu. Kalau enggak ya sudah, pakai emot aja. Tapi lagunya pasti akan di-play. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 904, atau nanti menyapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali, X-nya at Radio Pingin FM, TikTok di at Pingin FM Bali, streamingnya di live.radiopinginfm.com. Kita bahas di Blush On You. Untuk mengatasi kulit kusam, katanya bisa dengan bahan-bahan alami. Tapi yang saya baca dari vimela.com, nah ini hati-hati, bahan alami juga tetap berpotensi memicu iritasi bahkan alergi Sahabat Pingin FM pada kulit sensitif. Nah nanti selengkapnya di Blush On. Untuk informasi di segmen karir dari idntimes.com, saya baca untuk Anda yang lagi merasa karirnya kok jalan di tempat ya. Jalan di tempat gak tahu harus kemana, tiba-tiba hilang arah dan tujuan. Coba nanti kita temukan jawabannya ya. Ada juga di Home Sweet Home Sahabat Pingin FM yang katanya rumah kalau punya banyak tanaman, selain dihinggapi oleh banyak nyamuk, katanya akan membuat mood kita lebih baik. Coba nanti kita akan bahas sama-sama juga ya. Ada juga informasi di Penguin News, tapi saya skip dulu informasi Penguin News-nya seperti apa. Yang jelas Dewi Rekata temani aktivitas Anda sampai di jam 1 siang. So stay tune.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Sweet Music Station, Find Your Balance. Lagu yang sudah di-request sahabat Pingin FM. Ternyata ada lagu yang sekeren ini loh. Lagunya di tahun 2016. Terima kasih Abdul yang mengingatkan kalau ada lagu ini yang bikin kita semangat pagi-pagi ya. Kes-kes dan juga Sofia Reyes. Sofia Reyes, Reyes. Ini dia How to Love yang sudah di-request. Semoga bisa menyemangati sahabat Pingin FM juga yang menjalani aktivitasnya di Selasa 14 Juli 2026. Putu Aki, semangat pagi. The script dong Dewi yang superheroes. Sudah sarapan? Sudah tadi Ki ya. Bikin ngakak lagi dong lewat kelupaan yang gak disengaja kayak kemarin, dan aku kaget sendiri lagunya Mbak Romi tertinggal ya, tertinggal kereta, lupa di input di playlist tanpa sengaja ya. Ada Bu Mita juga yang menyapa saya, Taylor Swift Love Story. Baiklah Mbak Desma, apa kabarnya? Dance Teria Madonna, kenapa saya nggak nemu lagunya ya Mbak Desma ya? Coba saya cek lagi apakah pernah request dan pernah di play sebelumnya atau memang sayanya nggak nemu, ini bagaimana? Coba nanti saya cek lagi. Tapi tadi dicari Madonna Dance Teria tak ada ya. Ada Mbak Panca juga mau lagunya Teh Hijau Tulus. Baiklah. Kemudian Mbak Widiyati, semangat pagi, sehat bahagia kaya raya. Kita afirmasi positif dulu ya. Mau lagunya Utada Hikaru yang First Love. Baiklah. Kemudian di new playlist ya. Suka gitu saya. Suka ke skip lagu-lagu. Maaf ya. Dibantu diingetin sahabat Pingin FM ya lagunya, karena kan lebih sering Anda yang dengerin radio daripada saya. Pembelaan, pembenaran ya deh. Nanti ya ditunggu Mbak Desmar. Anda juga silakan mau dengerin lagunya siapa, langsung aja kasih tahu requestnya. Saya tunggu sampai nanti di jam setengah satu siang, jam 11 saya bacakan salam-salamnya.
1: Blast on.
0: Yuk kita mulai informasi di Blast On sahabat Pingin FM, membahas tentang kulit kusam yang tentunya pasti siapapun pernah mengalami. Dari vimela.com saya baca ya, cara mengatasi kulit kusam bisa dengan bahan-bahan alami. Cuma ini yang harus benar-benar dipahami dulu, apakah Anda pemilik kulit sensitif selain hati? Kulitnya juga sensitif ya. Nah ternyata bahan alami tetap berpotensi memicu iritasi bahkan reaksi alergi pada kulit kita. Jadi nggak semua bahan alami aman untuk jenis kulit wajah tertentu, apalagi Anda termasuk kulit sensitif ya. Maka dari itu harus uji tempel di bagian dalam lengan. Jadi uji tempel di bagian dalam lengan selama 24 sampai dengan 48 jam ini harus dilakukan sebelum mengaplikasikan bahan apapun ke wajah kita. Selain itu penggunaan tabir surya dengan SPF minimal 30 juga menjadi langkah penting untuk melindungi kulit setiap harinya. Nah bahan alami yang mudah ditemukan itu adalah lemon sahabat Pingin FM ya. Lemon ini bisa mencerahkan karena mengandung vitamin C dan asam sitrat. Nah asam sitrat ini membantu membuat kulit tampak lebih cerah, tapi sifatnya sangat asam, jadi beresiko menyebabkan iritasi dan juga meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari. Kita bisa mencampurkan satu bagian air perasan lemon dengan 10 bagian air atau yogurt tawar juga boleh ya. Kemudian kita bisa aplikasikan ke wajah selama 3 sampai dengan 5 menit saja, gak usah lama-lama ya, karena itu dia mengandung asam sitrat yang juga beresiko menyebabkan iritasi. Kelamaan takutnya nanti wah over cerahnya nanti ya. Cukup sekali aja dalam seminggu, dan sebaiknya dihindari bagi pemilik kulit sensitif, karena memang ya itu dia bisa menyebabkan iritasi sahabat Pingin FM. Jadi gak semua bahan alami aman untuk jenis kulit. Perlu mengenali dulu jenis kulit apa ya kita, apakah sensitif, apakah normal, berminyak dan lain sebagainya. Nah baru deh cari tahu kira-kira bahan alami apa yang cocok untuk kulit kita.

bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2. Madonna turut membagikan single Dance to Ria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Dance to Ria, Roxy, dan juga Paradise Rage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleepy Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Bosquet. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Dance to Ria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

denganmu karena kamu yang selama ini aku cari-cari. Kampus yang berkualitas, yang punya banyak pilihan program studi dan juga siap mendukung impian kita. Jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka sahabat Wingin FM, tapi ingat kuota di berbagai program studinya sudah hampir penuh loh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya ditutup baru menyesal kemudian ya, karena enggak gercep mengambil keputusan. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impian Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Yang sudah bekerja bagaimana, tenang saja, mau sambil kuliah bisa ya. Daftar saja di program namanya adalah Regular B. Kuliahnya jalan tetap cuan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini lewat bagi saja. Amankan kursi sahabat Wingin FM sekarang juga ya. Ditunggu kedatangannya di Universitas Warmadewa. Sekali lagi bergabung bersama Universitas Warmadewa, pendaftarannya melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Let's design the future.

Stay Zen, Find Your Balance. Lagu yang sudah di-request juga sahabat Pingin FM, I'll Be Yours. Ini dia Wisnu Santika. Semangat paginya Mbak Ratna yang request lagu ini. Mbak Otot Badung sudah kirim video cucunya yang lagi mik cucu. Iya deh, selamat ngempu ya Mbak Otot Badung sambil dengerin Pingin FM Bali. Ada Mbak Romi di Jimbaran. Aku tinggal jemput ya bentar Wi. Oke. Borom, diingetin lagi nanti aku takutnya lupa ya. Ada Fapang juga tadi, Billie Eilish sudah ke play. Semangat pagi Wirawan, lagunya Anna Hamilton yang Bad Liar. Dayu Astriani mau di play lagunya Clan Bandit yang Rock By. Baiklah, ada Mbak Cantik, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia apa kabarnya? A Whole New World, baik, akan di play sesuai dengan requestnya satu persatu sahabat Pingin FM yang mau menambah antrian panjang list. Boleh ya, kasih tahu lagu favorit Anda ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format request, nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Sudah bertahun-tahun kerja ya, wajar kalau misalnya kita mengalami karir mandek. Istilahnya adalah mati kutu. Aduh, mati kutu banget nih. Gimana sih mati kutu itu? Nah, ini dari idntimes.com saya baca sahabat Pingin FM ya. Kalaupun sekarang lagi merasa stuck banget, jalan di tempat karirnya mandek. Kenapa begitu? Karena yaitu dia, tidak mendapatkan tantangan baru kah? Atau kehilangan semangat untuk datang ke kantor setiap pagi kah? Tapi begitu tanggal gajian gogok semangat. Kan kita semua membutuhkan itu ya. Nah, kalau memang merasa karir seperti itu, berarti ya itu dia istilahnya mati kutu sahabat Pingin FM ya. Tapi kita tidak membahas tentang istilah mati kutu ini. Kita bahas beberapa apa ya namanya, ciri-ciri, wah, tanda-tandanya. Dan jangan sampai kita biarkan, segera cari solusi ya, mungkin dengan ngobrol sama bos ya, apa yang harus dilakukan, atau apa, mencari hal-hal baru dalam pekerjaan itu sendiri sahabat Pingin FM. Karena itu dia, kalau kita melakukan setiap hari ya rutinitas, mengulang rutinitas yang sama ya, pasti tentu akan muncul rasa bosan. Makanya kita harus cari kesempatan mempelajari hal-hal baru ya. Dan mungkin apa, kita tidak merasa berkembang di tempat kerja, atau karena gak ada tantangan yang membuat kemampuan kita meningkat. Nah, atau mungkin karena tidak adanya apresiasi. Ini bisa jadi, kurangnya apresiasi juga akan membuat seseorang mulai mempertanyakan sebenarnya bagaimana sih nilai kita di tempat kerja. Nah, akibatnya muncullah perasaan bahwa kerja keras yang sudah kita lakukan itu gak ada gunanya, karena hasilnya gak pernah diakui ya. Dan dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan rasa percaya diri dan juga membuat motivasi kerja terus menurun. Makanya kita mulai kehilangan semangat, arah, dan tujuan. Waduh, agak gawat ya. Sesekali merasa malas, gak apa-apa, normal ya. Tapi kalau setiap hari ini dari awal kita bangun tidur, kok kayaknya males banget ke tempat kerja, dan ini berulang-ulang terjadi sahabat Pingin FM, berarti kita sudah kehilangan antusiasme terhadap pekerjaan kita ya. Dan merasa apapun yang kita lakukan sudah tidak berarti lagi. Kondisi ini yang patut diperhatikan. Karir yang terasa mandek bukan hanya persoalan jabatan atau mungkin gaji. Kalau dibiarkan terlalu lama, kondisi ini bisa menggerus motivasi kita, menurunkan rasa percaya diri kita, dan berdampak pada kesehatan mental. Mengenali tanda-tandanya dari dini, ini akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak lagi sebelum tekanan kerja semakin membebani kehidupan pribadi kita. Seperti superhero aja deh ya. Menjadi pahlawan untuk diri sendiri sahabat Pingin FM. Dan kalau sudah merasa stuck, mungkin ya harus diobrolin dulu sama atasan ya, pimpinan di tempat kerja. Kemudian cari hal-hal baru lagi dalam pekerjaan kita, dan jatuh cinta lagi sama kerjaan kita itu.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Salam Aladdin, sahabat dengan FM Zain and Xavier Ward. Ini dia A Whole New World. Lagunya saya play untuk yang sudah request. Berasa jadi siapa pasangannya Aladdin ya? Bukan jin ya, Putri Jasmine. Nah, iya kan? Yang lagi terbang bersama karpet terbangnya. Menghayal ya siang-siang nih gara-gara Cynthia yang request lagu ini. Semangat siangnya Cynthia, semangat aktivitas di Selasa ini. Lagunya sudah saya play. Dan kalau mau dengerin lagu yang lain, sahabat Bingin FM ya, lagu favoritnya boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, Instagram dan Facebook di app Bingin FM Bali. Paling enggak kita bisa sedikit melupakan kenapa jadi lupa sendiri? Suka gini nih otak berkhianat sama mulut, heran. Kita jadi nyanyi, sing along gitu sahabat Pingin FM. Karena lagu-lagu yang saya play dari jam 10 sampai dengan jam 11. Dari tadi saya nyanyi loh, serius. Lagu-lagu yang Anda request emang luar biasa ya. Makanya coba yuk, kalau mau nular happy-nya, nular ceria dan juga bahagianya Dewi Ragata sini, kita nyanyi bareng, kasih tahu lagu favoritnya ya. Tapi kalau memang sekarang ini lagi merasa resah, gelisah, gundah, gulana, tadi saya baca di postingan sosial media, cuman ini hilang dia. Kita harus perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, sahabat Pin FM, kalau mau bahagia hidupnya, ceria, sehat, dan kaya raya. Hubungannya dengan makan buah-buahan dan sayur-sayuran apa gitu ya, keburu hilang tadi loh di media sosial saya baca, udah skip aja. Coba Anda buktikan aja ya. Oke, kalau gitu sekarang saya mau melanjutkan. Tuh Aki, ya loh aku suka gitu, gimana ya, aku perlu makan apa gitu kan ya, supaya bisa meningkatkan daya ingat. Omega 6 kayaknya. Sudah masa pertumbuhannya lewat, perlu Omega 6. Ya kan? Minyak ikan kayaknya aku perlu untuk menambah volume otakku ya, butuh Aki. Nazar, semangat siang Nazar. Lagunya Alex Warren yang Ordinary, baiklah. Kemudian ada Abah Wezal yang juga menyapa saya, semangat siang. Sinti A, lagunya tadi sudah keplay. Dayu Asriani, Clem Bennett, Rockabye sudah entry di list. Ada Wirawan juga yang menyapa. Anna Hamilton juga sudah entry di list. Untuk sahabat Pingin FM aja, Dewi semangat siaran, baiklah. Ada Dayu Asriani, sudah tadi kan. Ada Wirawan, lo sudah juga. Ada Papang, astaga. Astaga mulai deh. Ada Papang ya lagunya, Birali sudah. Sepertinya semua sih sudah sapa tadi ini sahabat Pingin FM ya. Yang belum saya sapa adalah ada G. Agung yang menyelamatkan saya. Bruno Mars, Dewi yang risk it all. Baiklah, puterin ya. Ada Dr. Joki, Dewi, alon-alon. Ya loh, belakang ini sering gitu saya, Dr. Joki. Tiba-tiba, suka langsung blank gitu loh. Ada apa? Kayak perlu apa sih saya, Dr. Joki? Nah, saya perlu resep dari Dr. Joki. Vitamin-vitamin apa yang bisa menambah volume otak dan ingatan? Ada Lanang menyapa saya. Lanang mau diberi adalah Secret Love Song untuk Dewi, terima kasih, baiklah. Amin Mimbar juga ya. Jason Derulo, Michiko. Coba saya cek dulu ya. Vitamin D katanya. Oke, duit, coba kasih duit. Iya bener Ki, duit yang gambarnya pria tersenyum, dua orang pria yang warnanya merah, udah deh ya. Kasih berapa lembar gitu. Nah itu Oki benar Kak Dewi, ya kan Dokter Coki ya. Ya seperti itulah. Oke, siapa lagi yang sudah menyapa saya nih? G. Agung, tuh kan sudah saya baca tadi ini. Siapa lagi ya, sebentar. Tiba-tiba langsung ngeblank lagi. Rian Putra yang baru menyapa. Mau di play Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Oke, baiklah, panjang banget judulnya. Nanti ditunggu, semuanya sudah saya Amin Mimbar, coba dicek di new playlist Dewi ada lagunya. Ya, ya, ya. Terima kasih infonya. Informasinya sangat membantu saya mengurangi otak saya untuk berpikir. Ya deh. Lanjut dulu deh sahabat Ingin FM ya. Saya mau menyapa di Facebook. Sebentar ya. Kok belum ngambil tabnya? tunggu di Facebook ada siapakah yang sudah meramaikan. Menertawai diri sendiri. Ada Gede Sudana, kemudian ada Dewa Ubud, Royce Ken, Pak Lin juga, semangat siang Pak Lin, Sadine, Gusti Ayu Parwati, ada Wayan Sukerti, Dede Mahes, ada Yan Bur Aryani, kemudian semangat siangnya Bobo, Ketut Kalpa, Tumiam Virgo, ada Leo Caksono, ada Briti K, ya beberapa kali menyapa. Waduh, banyak sekali saya disapa sama Briti K. Ada Amir Udin juga sudah menyapa. Ya deh, semangat siang semuanya. Terima kasih sudah menyapa. Semangat disibukkan dengan aktivitas masing-masing dulu ya. Saya mau minum teh hijau dulu untuk menambah volume otak saya. Anda dengerin lagunya Tulus aja di Penguin New Playlist dan juga jadi jawara kita. Terus apakah nanti akan saya putar? Satu kali aja kali ya. Tulus yuk teh hijau.
1: Fresh single on Penguin Alpha.

Tulus resmi merilis single baru berjudul Teh Hijau pada 30 Juni. Lagu ini menjadi karya terbaru Tulus setelah 4 tahun sejak album Manusia dirilis. Berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Teh Hijau menawarkan kombinasi musik yang riang, tetapi diiringi lirik yang justru merayakan kehampaan. Liriknya mengisahkan perasaan hampa dan juga kehilangan arah yang tidak untuk dilawan, melainkan diterima sebagai bagian dari kehidupan.

0: Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/join-untrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 60s and Find Your Balance, Rockabye, hits dari Clan Bandit di tahun 2016. Lagu ini sahabat Tungin FM, saya pilih untuk yang sudah request. 22 menit lewat dari jam 11 siang, Dewi Ragata masih temani Anda untuk Office Hours, Selasa 14 Juli 2026. Ada yang pressing, baru aja buka mic, tolong deh ini mulut ya. Ada yang merasa cemas enggak? Atau moodnya naik turun kayak ralah kasta? Kalau ada, kayak kurang banyak tanaman deh di rumah Anda. Kalau saya sih kurang duit, itu yang bikin cemas.
1: Home sweet home.
0: Tapi ini dari seorang desainer bernama Ingrid Federley, seorang desainer dan juga penulis yang dilansir dari The Aesthetic of Joy, mengatakan kalau kita berada di sekitar tanaman, terutama tanaman hijau, ini bisa membantu meningkatkan kreativitas. Warna hijau memberikan efek relaksasi yang membuat pikiran terasa lebih tenang, lebih segar ya, saat beban pikiran berkurang. Otak kita jadi lebih leluasa dalam menemukan ide baru, memecahkan masalah, serta bisa berpikir lebih kreatif. Nuansa alam yang menenangkan bisa membantu membebaskan pikiran kita, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan juga berpikir kreatif, sahabat Pingin FM. Salah satu manfaat tanaman yang paling dikenal adalah kemampuannya menciptakan efek menenangkan. Kehadiran tanaman di rumah bisa membantu mengurangi stres, kecemasan setelah menjalani aktivitas yang padat. Studi yang dilakukan di Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda ini menunjukkan kalau orang yang tinggal di lingkungan lebih hijau punya tingkat kecemasan yang lebih rendah ya. Jadi mereka juga cenderung lebih cepat pulih dari kondisi yang penuh tekanan dibandingkan orang yang tinggal di lingkungan yang minim dengan ruang hijau. Itu yang dilakukan oleh studi penelitian ini, dicoba ya.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Ini dia dari Tantri dengan ibu pekerja yang juga perlu waktu untuk istirahat, perlu rebahan juga. Pastinya dengan kasur busa yang berkualitas, yang tahan lama dan harga terjangkau. Pilihannya adalah Royal Foam, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitized dari Swiss, antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Nah, kasur busa Royal Foam juga memberikan Anda garansi sampai seumur hidup. Wah, luar biasa, keren nih. Segera ganti kasur lamanya dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Tobrand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia. Jadi Anda buktikan sendiri aja, sahabat dengan FM. Follow dan cek promo serunya Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali, @royalfoam.bali. Jangan lupa di follow ya. Kasur busa Royal Foam aja.
1: Back to the past. Back to the best.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi May di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti May. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: FM, your sweet music station. Find your balance. Bad Liar, Anna Hamilton. Saya pria untuk Wirawan. Semoga masih stay tune di Pingin FM. Adalah siapa ini yang baru menyapa ya? Dayu Asrani. Oh, sudah tadi lagunya. Kum-kum, semangat siang aktivitasnya. Semoga lancar ya. Terus adalah beberapa yang request lagunya Pendampingmu Tahta di Hatiku. Oke, coba nanti saya cek. Amin Mimbar. Oh, lagunya belum. Baiklah, Lanang. Wih, banyak banget lagu yang belum saya play ya. Yang belum saya input di list juga. Sabar ya, sahabat Pingin FM, satu persatu. Dewi Dagata masih temani Anda sampai jam 1 siang. Tapi requestnya boleh langsung aja sampai di jam 12:30 ya. Masih terbuka di 0811 393 494. Baik itu WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian Instagram dan Facebook di @PinginFMBali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Penguin News.
1: Penguin News.
0: Kejaksaan Agung, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi terkait keberadaan banker dan berangkas lain milik ex-jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, yaitu Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, merespon pernyataan Komisi 3 DPR terkait kemungkinan keberadaan banker dan berangkas lain yang dimiliki oleh Febri. Kejagung mengklaim, sahabat Pingin FM, kalau seluruh proses penanganan perkara yang menyeret Febri ini akan dilakukan secara transparan dan tentunya profesional. Kejagung juga akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberikan supervisi dalam kasus tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dewi Ragata untuk Pingin News, The Office Hour.

0: Halo.
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Siap menjadi anthem musim panas, DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga ikon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station Find Your Balance dari Alex Warren, lagu yang sudah di request. Ini dia Ordinary. Lagu yang masih antri adalah The Rain. Kemudian ada Adrian Khalif, ada Rio Last Card, Bruno Mars dan juga Ariana Grande. Ada juga Beyonce, Run Toward Girl. Sabar dulu ya. Tapi tentunya kita sudah gak sabar dong sahabat Pingin FM untuk staycation di hotel yang satu ini. Karena hotelnya nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren untuk kita abadikan ya. Semua itu bisa kita temukan di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye-catching. Begitu melangkah masuk, wah mata pasti langsung tertuju pada mural-mural yang keren yang bikin suasana makin unik dan pastinya instagramable. Bukan cuma cocok untuk liburan, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara, mulai dari private meeting, ada conference, seminar, gathering, kemudian juga birthday party, sampai event berskala besar, semuanya bisa karena didukung dengan pilihan venue yang fleksibel. Lokasinya juga strategis, berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian. Yuk cari tahu lebih banyak lagi, lihat promo-promonya juga boleh ya. Silakan di follow Instagramnya sahabat Pingin FM, ada di @solialegianbali dan juga di @allstarlegian.
1: Single on Pingin FM.

Erik Senjayanto, Hezky Joe, dan juga Ardhito Pramono yang tergabung dalam Wijaya 80 kembali merilis karya. Sebuah lagu galau yang diberi judul Lagu Kenangan secara resmi dirilis pada 26 Juni 2026. Sesuai dengan judulnya, Lagu Kenangan merupakan sebuah lagu bertema cinta yang sudah berakhir namun tidak dengan kenangannya. Lagu yang mungkin akan sangat relate dengan siapapun yang masih belum berhasil

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Dari lagu yang sudah Anda request, ini dia The Rain, terlatih patah hati sudah biasa. Enak dinyanyiin lagu ini gitu ya untuk singelong, tapi kalau untuk merasakan lirik-liriknya, aduh jangan deh. Lagunya sudah saya play, semangat siangnya untuk Mbak Komang Ayu yang sudah request lagu ini ya. Semangat siang juga untuk sahabat Dingin FM di jam berapa sekarang? 25 menit lewat dari jam 12 siang. Semoga sudah makan siang. Kalau saya sudah makan sarapan tadi sudah. Makan siangnya belum, langsung lanjut ngopi aja. Ya, biar otak ini lebih terisi lagi gitu sahabat Dingin FM. Biar lebih fokus. Ada Erik yang menyapa. Hai Erik. Masih ada slot kosong enggak? Pokoknya aku jejelin aja deh. Semoga ini bisa keplay ya. Taylor Swift yang 22. Oke. Okay. Untuk Dewi sehat-sehat ya. Sehat aku, Rick. Cuman ya, ini kadang otak memang berkhianat sama mulut. Alias memang udah pikun ya. Sering lupa. Ada Mama Yuna yang menyapa juga. Rangga Cinta, salamnya untuk semuanya aja. Semangat, sehat, dilancarkan selalu rezekinya untuk Dewi. Oke, okay, Mam Yun, terima kasih. Lanang sudah keplay tadi lagunya ya, Secret Love Song. Kemudian ada juga, oh sudah semua, baiklah. Di Mbak Romi tadi lagunya sudah loh. Dia, oh aku sudah pikiranku yang enggak aja nih. Jangan-jangan lupa, enggak aku gak lupa, tadi aku sudah play lagunya. Kirimin ini foto kopi, oh gelas kopi gitu ya. Abis wih kopiku. Iya, iya, iya. Aku belum Mbak Rom, baru tadi berapa seruput gitu. Mbak Romi udah selesai ngopi aja. Iya deh, semangat melanjutkan aktivitas ya Mbak Rom. Lagunya sudah ke play. Nanti di jam 1 sampai 4 request lagi ya. Sebenarnya dibilang bosen dengerin lagunya ya bosen. Cuman kan karena Anda yang request, jadi kewajiban kita memutarkan ya. Oke, okay. Di Telegram adalah Indra, semangat siang. Adrian Khalif yang 2001 kalinya sudah antri di list. Ada Mary Okta juga, sumpah matinya Rio sudah antri di list juga. Rian Putra yang kelupaan lagunya, Rile Grande, Hate That, I Made You Love Me, sudah baru aja saya antriin di list ya, nanti akan di play. Abdul tadi sudah lagunya, kemudian siapa lagi nih? Semua sudah, Erik apa tadi ya lagunya? Baru aja dibaca. Taylor Swift yang 22, baiklah. Saya mau menyapa di Facebook dulu ya, yang sudah meramaikan baru saja masuk yang terbaru adalah Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung. Kemudian yang lainnya tadi sudah semua ini. Oh, ini ada Made Hendra Saputra hadir. Ada juga Ida Ayu Ketut Anom dari Bangli menyapa, semangat siangnya. Wayan Sukerti, kemudian ada Bang Tejo baru saja ini ya menyapa. Terus yang terbaru lagi semuanya. Oh, ada Koming Suwerti. Baik, kemudian De Apong juga baru menyapa. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Ami, typing. Apaan tuh? Mbak Ami lagi on the way pasti ya. Gea Indrawati. Ya. Yang terbaru Dewi yang 1000 kali ya. Saya agak bingung nih lagunya. Ada yang 2001 kali, ada yang 1000 kali. Ya lagi OTW Dewi. Hati-hati Mbak Ami. Nanti di play lagunya. Untuk request saya tutup dulu sahabat Dingin FM. Banyak lagu yang sudah antri mau di play satu persatu. Kita dengarkan langsung ya lagu yang sudah di request. Requestnya saya tutup. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Salah duanya dari Ariana Grande, Hate That. Nah sudah nyanyi dia.

Dari Taylor Swift, sahabat dingin FM, feeling 22. Iya deh, supaya muda terus ya. Jangan sia-siakan waktu muda, supaya kita bisa bebas berekspresi gitu kan ya, sahabat dingin FM. Dan menghibur diri, atau mungkin mau refreshing aja untuk menghibur diri, boleh. Ditunggu sama Toya Ubud yang punya paket lengkap untuk Anda. Menjelajahi Ubud dengan cara yang beda, trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang. In this economy masih affordable. Kalau mau staycation, sekalian boleh ada The Keong Unique Lounge yang siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang. Sudah termasuk sarapan ya. Pilih juga camping di Grand Camping di tengah alam Ubud yang adem. Sudah termasuk sarapannya juga minimal 2 orang. Nah, harga dan detail lainnya silakan hubungi 0811-3831-2503. Kalau cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk menginap 1 malam di Grand Camping, makan malam, sarapan dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Dan cocok banget untuk outing kantor atau family gathering. Minimal 20 orang aja sudah bisa bikin momen spesial Anda bareng Toya Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam dan kenyamanan, tentu saja harga hematnya juga dong. Hanya di Toya Ubud.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

FM, your sweet music station. Find your balance. Slow dulu bersama lagunya Bruno Mars, Raise It All. Lagu yang sudah di request juga hampir 99% lagu yang sudah di request saya play. Hanya ada satu yang gak bisa ya. Tadi di request sama Mary Okta, saya titip ke Sally aja atau request ulang nanti lagunya. Oke, okay? Dilanjutkan Novice Hours berikutnya. Sahabat Dingin FM, yang kurang dengerin lagu favorit boleh silahkan request lagi. Sudah di jam 1 siang, waktunya Dewi Ragata pamit dulu ya. Besok kita ketemu lagi. Semangat Selasa, yang belum makan yuk kita makan bareng-bareng di tempat masing-masing. Ketemu lagi besok. Dewi Ragata pamit. Bye-bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Friends, hai hai, sekali lagi nih Sobat Pingin FM. Setelah minggu kemarin itu ketemunya sama Sally itu di hari Selasa aja ya, sekarang kita bertemu lagi di hari Selasa lagi. Hari Kamis kemarin Sally tidak bisa hadir di sini karena seperti yang didengar di sini ya, suaranya agak bengek gitu Sobat Pingin FM. Ya, buat Anda yang sekarang juga lagi gak enak badan kayak Sally gitu ya, please banget jaga-jaga gitu, minum vitamin yang banyak, kemudian sedia fresh care sebelum sakit banget gitu ya Sobat Pingin FM, biar kita tetap bisa fit dan menjalani aktivitas itu dengan normal kembali. Dan buat Anda juga yang sekarang mungkin seorang apa ya, yang lagi sibuk nyiapin, kalau pagi nyibuk siapin, sibuk banget ya nyiapin kayak keperluan anak yang udah masuk sekolah, buat anaknya yang mungkin ikutan MPLS gitu ya, yang baru banget masuk kelas 1 SD atau masuk kelas 1 SMP atau SMA gitu, pasti kan sibuk banget ya kan Sobat Pingin FM. Tapi pernah gak sih pas Anda tuh lagi nyiapin apa ya, kayak keperluan MPLS, kalau sekarang kan namanya MPLS, kalau dulu adalah namanya masa orientasi siswa gitu ya, pernah gak sih kayak terbesit kayak memori zaman dulu gitu. Kalau misalnya Sally sih melihat saudara Sally di rumah itu sibuk banget kan mempersiapkan MPLS gitu-gitu tuh, jadi kayak keinget gitu momen-momen zaman dulu Sobat Pingin FM pas masih sekolah gitu ya, nyiapin keperluan orientasi siswa gitu ya. Dan yang paling Sally inget sih waktu itu adalah Sally pas masih SMA itu disuruh dandan ala-ala Jengkelin. Tau kan Jengkelin yang pipi, kedua pipinya tuh dikasih apa ya, kasih lipstick yang bulat gitu loh, yang Nikta Gina itu, terus pakai wig gitu. Bener banget itu yang bikin Sally itu kayak kepikiran gitu ya, seketika flashback gitu, momen-momen yang agak memalukan kayak gitu. Nah kalau misalnya Anda Sobat Pingin FM, ada gak sih momen pas masih sekolah dulu, awal-awal masuk sekolah itu apa yang bikin Anda tuh kepikiran gitu? Kalau misalnya sekarang ngelihat anak-anak yang lagi orientasi gitu ya, ngelihatnya sih gak terlalu aneh kayak kita dulu ya Sobat Pingin FM. Nah kalau misalnya Anda apa gitu, apakah yang paling diinget adalah bikin name tag yang harus penuh dengan kreativitas, name tagnya super gede itu, atau harus banget bikinnya itu yang kayak apa ya, yang dandannya aneh-aneh, atau ini nih yang biasanya disuruh adalah kita harus mencari nama makanan atau minuman menggunakan kode, ya kan? Atau yang lainnya nih Sobat Pingin FM, bisa kasih tahu Sally ya, ikutan mini vote di WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494, bisa juga lewat Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan buat Anda yang mau request lagu juga bisa banget ya, yuk dengerin aja lagu favorit Anda itu maunya apa di siang hari ini sambil menikmati mungkin jam makan siang, istirahat siang gitu ya. Bisa juga dipilih lagunya mau lagu apa dengan format nama, terus juga request lagu apa dan salamnya buat siapa. Bisa dikasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494. Sally bakal tungguin sampai jam 4 nanti ya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: buat yang pengen banget bernostalgia gitu ya, dengan lagu-lagu kayak Charlie XCX featuring Troye Sivan yang 1999, itu bisa aja di request sekarang gitu ya sama Sally. Sally bakal ngeplay lagu yang pengen banget Anda dengerin gitu, entah itu lagu yang sekarang lagi hits atau viral, atau lagu yang udah jadul juga bisa ya, udah beberapa tahun yang lalu dirilis juga masih bisa banget didengerin lewat di Penguin FM sini, sahabat Penguin FM. Langsung aja di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494 ya, karena kalau misalnya dengerin lagu yang lama itu emang ada memori tersendiri ya kan, apalagi siang-siang hari ini buat Anda yang juga lagi bersantai, enak banget deh kalau ditemenin sama lagu yang bikin Anda tuh keinget sama momen tertentu, ya gak sih? Udah, cus aja di WhatsApp atau Telegram ya, sekali lagi di 0811 393 494. Habis ini Sally bakal infoin nih untuk info traffic di sekitar kita, apakah macet, padat, atau lancar nih sahabat Penguin FM ya. Kita tunggu.
1: Traffic light, traffic light.
0: Baiklah, kita intip dulu ya di sekitar kita itu seperti apa untuk info trafiknya. Kita mulai dari Banjar Unta-Unta atau Jalan Raya Dalung ya. Ini terpantau sih lancar, kemudian di Smidi juga lancar sahabat Penguin FM. Kemudian kita ke Banjar Tegal Jaya juga, ini agak sedikit ramai ya, di deketnya Polresta itu yang agak sedikit ramai sahabat Penguin FM. Kemudian di Jalan Raya Kerobokan itu terpantau ramai lancar. Kemudian kita geser dulu ke Gatsu Barat, deketnya Mitra 10 terpantau lancar. Kemudian di simpang dari arah Cokroaminoto, di simpang mana nih menuju Gatot Subroto Tengah, ini terpantau juga agak sedikit ramai sahabat Penguin FM karena lampu merah ya. Kemudian di jalan raya, di Jalan Ahmad Yani Utara juga kelihatannya di sini ramai sahabat Penguin FM. Kemudian kita geser dulu, tepatnya yang ramai sekali lagi ya di Ahmad Yani Utara itu yang ramai di persimpangan lampu merah itu. Selebihnya sih terpantau lancar aja di sini sahabat Penguin FM. Kemudian di Jalan Gatot Subroto Tengah juga lancar, cuman memang di arah menuju Jalan Nangka Utara ini agak sedikit ramai, sedikit aja ya, gak terlalu panjang. Gatot Subroto Timur dekatnya Living World, ini tepatnya di simpang menuju Jalan Kenyeri itu agak sedikit ramai sahabat Penguin FM, cuma gak terlalu stuck ya. Kemudian kita lanjut terus, Gatot Subroto Timur terpantau lancar, di Jalan Terengguli juga ramai lancar. Kemudian kita ke WR Supratman, ini kelihatannya sih lancar sahabat Penguin FM, tidak terlalu macet ya. Kemudian sebentar, kita ke Patung Titi Banda, ini dari arah Ide Bagus Mantra menuju Simpang Sanur, Simpang Topati ini ya yang agak ramai sahabat Penguin FM, tapi di arah sebaliknya sih terpantau lancar jaya ya sahabat Penguin FM. Kemudian kita lanjut lagi ke Hang Tua. Hang Tua ini juga kelihatannya agak padat nih sahabat Penguin FM ya di siang hari ini. Kemudian kita ke Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, sejauh ini sih bentar saya lihat dulu ya untuk keseluruhannya. Keseluruhannya sih sejauh ini lancar, kemudian lancar cuman sampai di dekatnya aerospace itu ya yang agak sedikit padat sahabat Penguin FM, tapi selebihnya setelah melewati itu udah lancar lagi di perempatan Simpang Pesanggaran menuju Jalan Diponegoro. Ini enggak terlalu yang macet gitu, cuman karena memang lampu merah ya jadi agak panjang lampu merahnya sahabat Penguin FM. Cuman setelah itu sih lancar jaya. Jalan Raya Sesetan juga terpantau lancar. Kemudian Jalan Sidakara juga lancar, terus di mana lagi ya? Bentar, kita geser lagi di Watu Renggong juga kelihatannya di sini itu lancar, tidak terlalu panjang merahnya. Terus dari arah Watu Renggong menuju Sudirman itu yang agak ramai sedikit sahabat Penguin FM. Kemudian dari Sudirman menuju Jalan Raya Puputan ini juga agak sedikit ramai, cuma tidak terlalu macet ya sepertinya di sini. Kemudian di di Jalan Tekumar, kita ke Tekumar ya. Ke Tekumar di Simpang 6 menuju Simpang 6 ini terlihat lancar sahabat Pingin FM, cuman di sini yang agak macet itu menuju ke Tekumar menuju ke Jalan Pulau Ayu, itu yang udah merah banget, padat sekali sampai di simpang ke arah Pulau Batanta itu yang merah banget sahabat Pingin FM. Terus kemudian sampai di lampu merah menuju ke Jalan Imam Bonjol itu juga Tekumar. Tekumarnya, Jalan Tekumar itu juga agak sedikit padat. Bukan sedikit sih, memang ini padat ya sahabat Pingin FM, lumayan panjang. Imam Bonjol seperti biasa, Imam Bonjol di siang hari ini itu kelihatan padat sahabat Pingin FM ya. Oke, Mahendra Data terpantau lancar sahabat Pingin FM. Kemudian di Jalan Gunung Salak Utara juga ini ramai lancar. Ya, oke deh, sepertinya itu tadi untuk info traffic di sekitar kita. Hati-hati di jalan, terus juga jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
7: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: hold up, stop.
1: Rumor.
2: Barusan udah dengerin lagunya Aespa, tapi ada fakta menarik nih sahabat Pingin FM. Ini ya, kalau yang bilang Winter Aespa itu sebenarnya pernah 3 kali ditolak sama SM Entertainment. Sebelum akhirnya dia bisa join officially gitu ya sama SM Entertainment. Tapi dia harus bersakit-sakit dahulu sebelum bersenang-senang kemudian. Emang ya, yang nama perjuangan itu tidak mudah dan harus dicoba beberapa kali. Baru gong banget nih, baru dikasih kesempatan gitu untuk bisa join. Ini disebutkan, fakta ini tuh disebutkan pas mereka itu lagi ikutan di acara GTBC yang bertajuk Please Take Care of My Refrigerator di yang tayang tanggal 5 Juli kemarin nih sahabat Pingin FM. Itu awal mulanya adalah pembawa acaranya itu Kim Sung Jo itu lagi bilang kalau misalnya Winter sama Karina itu disebut-sebut sama penggemar kalau mereka punya wajah yang SM banget nih. Tapi setelah itu Winter membocorkan fakta unik tersebut sahabat Pingin FM. Terus juga Karina itu juga menilai Winter merupakan sosok yang paling mencerminkan citra tersebut alias wajah khas SM Entertainment. Tapi Winter justru enggak sependapat dan bilang kalau misalnya Karina lebih cocok menyandang julukan itu. Gimana kalau Sally aja yang lebih cocok merepresentasikan SM Entertainment daripada rebutan gitu ya antara Karina sama Winter gitu. Ya udah Sally aja gitu yang punya wajah khas SM. Ngaku-ngaku nih. Tapi yang namanya perjuangan ya sahabat Pingin FM itu tadi kita enggak bisa mencoba satu kali langsung dapat. Emang harus kadang harus dicoba beberapa kali. Kalau ya Winter ini yang 3 kali ditolak, baru yang 4 benar-benar dia lolos untuk jadi anaknya SM Entertainment dan join sama Aespa. Ya, congratulations ya. Terus juga semoga karirnya Winter dan juga Aespa ini bisa semakin gemilang gitu sahabat Pingin FM ya.

yang lagi bingung gitu ya cari kampus yang bagus itu buat itu apa sih buat saudara gitu mungkin ya, atau buat adik atau buat anaknya gitu ya, udah nggak perlu bingung lagi cari kampus karena di sini tuh ada Universitas Warmadewa. Di sini juga ada penerimaan mahasiswa baru yang masih dibuka loh. Tapi ingat ya sobat Pingin FM, kuota di berbagai program studi udah hampir penuh, jadi pastiin Anda nggak perlu nunggu sampai pendaftaran tutup baru ngambil keputusan, beh nantinya sel di belakang ya sobat Pingin FM. Yuk langsung aja jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Anda bisa pilih program studi impiannya Anda, terus juga bisa mulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Atau buat Anda yang udah kerja tapi pengen sambil kuliah gitu ya, bisa banget dong daftar aja di program Regular B, kuliah jalan, udah gitu masih tetap dapat cuan ya kan? Menarik banget. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja, amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Charlie Puth featuring Jungkook, BTS gitu ya, yang Left and Right sudah terputar spesial untuk Anda Sobat Pingin FM di siang hari ini yang sangat-sangat cerah ini. Kalau biasanya tidak terlalu sepanas ini ya, tapi gak tahu kenapa hari ini tuh menurut Sally terik banget Sobat Pingin FM. Jadi pastiin kalau misalnya Anda lagi di luar rumah atau di luar gedung gitu ya, pastikan Anda juga pakai sunscreen supaya tidak ada flek-flek atau bikin kulit kusam. Gak enak banget kan. Anyway, biar Anda juga tidak pusing-pusing gitu ya, mending dibikin happy aja di siang hari ini sama lagu kesayangan Anda yang pengen banget Anda dengerin lewat Pingin FM gitu. Bisa di request lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga lewat Instagram atau fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan mungkin nanti jam 2:30 atau jam 3 Sally bakal nge-live di TikTok. Jadi sebelum Sally live nih, Anda bisa pantengin aja akun TikToknya Pingin FM di @PinginFMBali. I-nya double di belakang ya. Bisa dipantengin aja rekomendasi tempat-tempat yang bisa dikunjungi di weekend ini Sobat Pingin FM sama seseorang atau sama bestie-bestie Anda gitu ya. Pokoknya Sally tungguin nanti buat requestan Anda dan juga salam-salamnya sampai jam 4. Baiklah, ini sudah ada yang request Sally mau move dulu dari mana ya, dari Telegram deh. Ini ada Karian Putra di Uluwatu mau request lagunya Clean Bandit and Big Peak, I Don't Wanna Hurt You. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra, ditunggu untuk lagunya, sudah masuk ke playlist ya. Terus juga ada Kak Gus Bawe. Selamat siang Sally, Gus Bawe di Renon dan Pasar hadir katanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Semoga Kak Gus Bawe juga hari ini sehat-sehat dan happy terus ya di hari Selasa yang cerah ini. Request lagunya Gia Indriawari 1000 kali buat Sally, semangat. Baiklah, terima kasih untuk Kak Gus Bawe. Lagunya juga sudah terputar ya. Semoga sempat mendengarkan dan happy setelah mendengarkan itu. Terus juga ada Mbak Rom-Rom di Jimbaran. Hai Sel, sudah sembuh? Selamat siang. Alhamdulillah sudah sembuh nih Mbok. Minggu-minggu ini memang agak rawan ya untuk kena bapil gitu. Selamat siang untuk Mbak Romi juga di Jimbaran. Request lagu Ibu Pekerja ya, sudah masuk di playlist. Ditunggu untuk lagunya yang Mbak Rom-Rom. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua Sobat Pingin FM aja. Sally semangat siaran, sehat-sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Romi. Happy selalu ya. Dan semoga laundrynya laris manis Tanjung Kimpul pokoknya. Terus juga ada Kak Ratna di Batu Bulan. Siang Sally, Ratna request Sapphire at Sheeran. Mangat tugas. Terima kasih untuk Kak Ratna ya. Semangat juga untuk hari ini. Kalau misalnya Kak Ratna hari ini bekerja, semangat kerjanya. Beberapa, tinggal berapa hari lagi ya, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi menuju weekend. Masih lama sih ya. Terus Kak Ratna juga ikutan mini food yang paling diingat waktu ospek. Aku sendiri banget dulu di Yogyakarta, kan baru pindah dan kuliah di sana. Terus tugas yang bikin tugas yang bikin banyak banget. Tugas bawa barang juga banyak banget. Syukur-syukur temen kos aku baik-baik. Kakak-kakak di kos pada bantuin tugas yang bikin-bikin. Kompak bantuin anak-anak baru yang lagi ospek di kos. Berasa banget persaudaraannya dan itu jadi habit di kos aku. Ternyata gitu katanya. Makanya tahun berikutnya aku ikut bantuin anak-anak baru yang lagi ospek. Ih, ini good habit banget ya, yang harus di maintain dan harus diturunkan ke adik-adik tingkat gitu ya. Ini hampir sama loh sama kayak kebiasaan di kos Sally dulu Kak Ratna. Dulu di Malang juga kayak gini karena kita semua adalah maba ya. Terus juga kosannya juga baru, jadi gak ada senior-senior juga sih di sana. Jadi kita saling bergotong royong membantu. Setelah itu kita juga saling membantu adik tingkat kita gitu. Ya itu adalah kebiasaan yang bagus banget sih Mbak Ratna ya, Kak Ratna. Terus juga ada Mbak Pancaneki. Halo Mbak Pancaneki. Hai Sally, selamat siang. Request I E O U yang
Pin Now and Empire of the Sun. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Selalu terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbok Pancaneki. Semangat hari ini ya Mbok Pancaneki kerjanya. Terus ada Kak Afif, selamat siang Selly, gimana kabar? Alhamdulillah sudah baik nih. Semoga Kak Afif juga hari ini baik-baik saja ya. Request Linkin Park yang In the End. Bisa Kak? Bentar ya. Bentar, habis ini Selly bakal masukin kalau misalnya ada di playlist ya Kak Afif, mohon ditunggu. Terus juga ada Kak siapa ini ya namanya, bentar. Ada Kak Sadin gitu. Kak Sadin tadi mau request lagunya Azlina Aziz, cuman sama Ziana Zeng, cuman sepertinya ini tidak ada karena ini adalah penyanyi Malaysia gitu ya. Terus diganti sama Rosa Ayat-Ayat Cinta. Boleh tak bos? Boleh, tapi kayaknya gak masuk ya di Pingin FM. Kalau lagu Endang Estaurina, Apa Yang Ku Cari, atau Dia Yang Ku Cari, atau Sangkar Emas, ada tak lagu Endang Estaurina? Sepertinya tidak ada ya. Bentar, bentar, ditunggu untuk lagunya Endang Estaurina. Tidak ada nih untuk Kak Sadin, mohon maaf sekali. Mungkin bisa diganti sama penyanyi Indonesia yang lawas juga kayaknya ada ya. Tapi kalau misalnya Malaysia, mohon maaf, kita tidak memutarkan itu. Terus untuk ada Kak G Agung, siang Kak mau dengerin lagu Ari Lesmana dong yang sesi potret buat Kakak siaran aja, sehat selalu ya. Terima kasih, sehat selalu juga untuk G Agung. Lagunya bakal Selly masukin ke playlist, ditunggu ya. Terus ada Aba Weisel Samplangan di Gianyar, katanya stay tune di office hours. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Aba Weisel ya. Terus katanya Mbak Ratna, Kak Ratna tadi ibu rumah tangga aja katanya. Tapi gak apa-apa loh, ibu rumah tangga itu juga hebat. Anyway, ini lagunya sudah terputar ya, spesial untuk Karana.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
6: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, Cung.
7: Harganya grosir.
5: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
6: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
8: Because you know I'm all about.
9: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
10: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
11: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: V dan Help.
1: Tau kan Sobat Pingin FM, kalau misalnya kita itu setelah mengalami badan yang bervolume semakin besar gitu ya, karena makanan kita yang tidak dijaga itu pasti sumpek banget alias stres berat gitu ya. Sama, Sally juga kayak gitu Sobat Pingin FM, karena setiap hari harus banget makan gorengan. Gimana dong, gorengan itu enak banget ya kan, apalagi diserbut pakai kopi kayak ibu di depan nih. Itu enak banget, terus juga dikonsumsinya sore-sore pas hujan, bah, mantap. Tapi tau gak sih katanya dokter spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfa Iyaze SPGK itu bilang kalau misalnya perut buncit biasanya disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi karbohidrat dan gula. Nah karena itu dokter Iyaze itu mengingatkan kita buat pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang Sahabat Pingin FM. Jangan sampai karbohidratnya banyak, terus juga lauknya itu pakai tempe tepung yang banyak, terus juga di sampingnya ada ayam crispy. Beh, itu mah semakin membuat perut kita buncit Sahabat Pingin FM. Udah makin stres aja kita ya kalau melihat tubuh kita yang seperti itu Sahabat Pingin FM ya. Terus juga salah satu cara paling mudah itu bisa dengan cara menerapkan aturan isi piringku yang udah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan nih. Aturannya itu gampang banget sebenarnya ya, cuman kayak setengah piring berisi makanan pokok serta lauk pauk, dan setengah piring lainnya berisi sayur dan buah-buahan. Jadi nasinya itu disarankan sekitar 6-7 sendok, kemudian harus seimbang, ada protein, kemudian ada serat dari sayur-sayuran seperti itu ya Sahabat Pingin FM, biar badan kita juga tidak berlebihan lemaknya ya, biar kita tidak juga semakin kesusahan nanti kalau misalnya diet ya Sahabat Pingin FM.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

dari Arizona Zervas sudah terputar spesial untuk Anda nih sahabat Pingin FM. Kalau misalnya saya sih denger lagu ini ya, berasa kayak ada di era-era awal COVID gitu ya. Karena ini viral banget ya di TikTok di zaman-zaman pandemi waktu itu, ya gak sih sahabat Pingin FM? Ih, jadi kangen deh sama lagu-lagunya, tapi bukan sama momen-momen tersebut sahabat Pingin FM. Kalau sama COVID-nya sih gak kangen ya, cuman sama lagu-lagunya aja yang enak-enak banget didengerin. Nah buat Anda juga yang pengen banget ya dengerin lagu-lagu mungkin di era-era COVID atau di era-era sebelumnya, era sekolah atau yang lainnya, bisa banget langsung aja di request sama Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook di Pingin FM Bali. Dan buat Anda yang mau ikutan mini food ya, Sally lupa nih sounding. Mini foodnya adalah kalau misalnya Anda kan dulu ikutan ospek atau masa orientasi siswa gitu ya, biasanya apa sih yang paling Anda inget dari momen tersebut? Kalau misalnya Sally sih dandan yang aneh sahabat Pingin FM ya, yang disuruh pakai lipstick di kedua pipi. Aduh, di tahun berapa tuh MOS-nya? Di tahun 2013 kali ya saya ikutan MOS gitu, MOS menuju SMA sahabat Pingin FM. Nah kalau misalnya Anda, itu ada gak sih momen yang paling diinget dari masa orientasi siswa atau ospek sendiri? Mungkin pas Anda MOS gitu ya, ketemu sama seseorang yang sampai sekarang melekat di hati atau pikiran, itu bisa ya diceritain aja sama Sally di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Ini ada sahabat Pingin FM juga yang sudah request lewat WhatsApp, ada Kak Fapang Bilkis. Ini tadi siang Pinguin, Fapang lagu, oh enggak deh, udah di unsend sama Kak Fapang karena tadi ada beberapa lagu yang tidak ada. Terus akhirnya request lagu Walter dari Tayla, itu juga tidak ada tapi udah diganti sama Tayla yang lainnya yang sudah terplay juga, Water. Terus ada Mbok Komangayu, siang Pinguin, Komangayu di Tanah Lot, request Boyzone, All That I Need buat yang tugas, thanks ya. Terima kasih juga untuk Mbok Komangayu. Lagunya sudah terputar ya Mbok, semoga sempat mendengarkan. Terus juga ada Kak Nasar, selamat siang Pingin FM, Nasar dan Pasar, lagunya dari Zain Malik yang Die For Me. Thank you, salam all crew. Baiklah, terima kasih untuk Kak Nasar, lagunya sudah masuk ke playlist ya. Kemudian ada Budayu, katanya request lagunya Sia yang Snowman, Hola Pretty Sexy Lady Shelly Kuchi. Makasih loh Budayu Jegek, have a great day, stay healthy, always happy. You too ya Budayu, untuk lagunya sudah terputar tadi spesial untuk Budayu Jegek. Terus juga ada Kak Agus Ade di Tabanan, request lagunya Java Jive, Kau Yang Terindah. Kalau gak ada lagunya Dea Mirella, Miliki Aku. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya, buat Sally Maria, makasih. Makasih juga untuk Kak Agus Ade, untuk lagunya ditunggu ya. Dan buat sahabat Pingin FM juga yang mau request lagu juga masih bisa banget nih, masih ada waktunya 1 jam lah ya, hampir 1 jam Sally bakal ada di sini terus sampai jam 4 nanti. Jadi kalau misalnya Anda mau dengerin lagu favorit juga bisa langsung aja WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Bisa juga nih ikutan mini vote kalau misalnya Anda kan dulu pernah ikutan MOS atau masa orientasi siswa atau ospek gitu ya. Apa sih momen yang paling banget Anda inget gitu ya? Apakah kenalan sama seseorang yang kemudian jadi pasangan hidup gitu ya? Atau misalnya dulu tuh disuruh dandan yang aneh, atau disuruh cari makanan atau minuman dengan kode-kode yang aneh, yang susah banget terpecahkan gitu. Atau yang lainnya nih sahabat Pingin FM, bisa kasih tahu Sally ya. Sekali lagi di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494.

siap menjadi anthem musim panas. DJ asal Rumania, DJ Goja, ini menggandeng global superstar Jason Derulo dan juga icon Brazil Melody di single yang sudah sangat diantisipasi, Michiko. Lagu ini menggabungkan ketukan Latin, melodi yang bikin nagih dan juga energi yang meluap-luap. Sebelum dirilis resmi, single ini bahkan sudah lebih dulu mendapat perhatian besar di TikTok. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan tour global Jason Derulo, The Last Dance World Tour.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: family time. Family time.
1: Sejak berumah tangga nih ya Sobat Pinguin FM, Sally tuh rasanya kayak harus pandai-pandai mengatur uang gitu. Biar kalau misalnya gak ada kebutuhan dadakan, gak pusing, gak stres gitu ya, gak kayak riweh gitu Sobat Pinguin FM. Dan ini tuh tandanya Sally tuh harus punya kayak dana darurat gitu ya. Nah, dana darurat ini itu namanya adalah sinking fund. Dimana sinking fund ini hadir sebagai solusi strategis buat bantu Anda biar bisa mengelola kebutuhan finansial. Jadi sinking fund ini kayak strategi gitu loh, tabungan yang terstruktur. Plus ini digunakan buat mengumpulkan uang secara bertahap. Tujuannya itu buat membiayai pengeluaran masa depan yang spesifik dan telah direncanakan. Terus juga metode sinking fund ini itu kayak melibatkan penyisihan sejumlah kecil uang secara teratur dari waktu ke waktu, itu buat memastikan Anda itu punya dana yang cukup saat tiba waktunya. Maksudnya adalah sinking fund ini membantu Anda kalau misalnya ada kebutuhan dadakan, misalnya rumahnya tiba-tiba bocor gitu ya, atau amit-amit gitu, tiba-tiba sakit harus ke dokter. Nah, kalau punya sinking fund ini kita gak perlu khawatir ada pengeluaran yang membengkak, karena setiap bulan kita udah membuat kayak spending, apa ya, kayak anggaran tertentu gitu untuk kebutuhan-kebutuhan darurat seperti ini Sobat Pinguin FM ya. Terus juga manfaat utama sinking fund ini biar kita gak stres memikirkan finansial kita. Jadi kalau misalnya kita gak punya sinking fund gitu ya, kita juga udah bingung gitu kalau misalnya kita gak punya sinking fund. Tapi kalau misalnya kita punya dana darurat atau sinking fund tersendiri, itu kita kayak gak usah pusing-pusing lagi lah. Terus juga gak usah buru-buru atau gak usah mikirin apa ya, ambil hutang ke kebutuhan, anggaran kebutuhan pokok kita, atau ngutang ke orang lain ya kan, karena kita udah punya dana darurat tersendiri. Jadi kita gak perlu stres-stres lagi kalau misalnya ada kebutuhan yang mendadak, atau misalnya kendaraan yang tiba-tiba banyak bocor harus diganti gitu ya. Itu kan gak sedikit ya biayanya Sobat Pinguin FM. Nah, no worries kalau misalnya Anda menerapkan sinking fund ini nih. Terus juga panduan, ada beberapa panduan praktis biar Anda itu bisa menerapkan sinking fund untuk kebutuhan bulanan Anda, biar juga gak pusing-pusing ya Zai soal finansial. Karena kalau misalnya berkaitan sama duit yang tiba-tiba ada kebutuhan dadakan, itu kan pening banget dong ya kan. Sally aja pening kalau misalnya tiba-tiba bahan bocor atau harus diservis, olinya netes gitu ya, duh pusing banget gitu. Itu pertama-tama Anda bisa melakukan sinking fund dengan mengidentifikasi atau cari tahu dulu nih tujuan spesifiknya buat apa. Terus juga kalau misalnya udah tahu, oh tujuannya itu buat jaga-jaga kalau misalnya sakit mendadak nih, atau motornya yang sakit mendadak, kalau bukan orangnya motornya gitu ya, atau kendaraan yang dipakai gitu. Terus yang kedua, kalau udah ada tujuannya untuk apa, itu yang kedua adalah Anda bisa memperkirakan total biayanya. Apakah misal anggaran untuk sinking fund itu 500 per bulan, atau kalau kebanyakan ya 200 aja gitu juga bisa banget ya. Terus yang ketiga, Anda bisa menetapkan jangka waktunya. Apakah itu anggarannya itu untuk kayak 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Terus yang terakhir, Anda bisa membuka rekening terpisah atau lacak secara cermat pastinya ya. Anda bisa ini antara rekening utama sama rekening buat sinking fund, biar kita juga enak gitu ya kalau misalnya ada kebutuhan mendadak. Jadi gak perlu menggunakan ATM utama, jadi langsung aja langsung menggunakan ATM khusus buat sinking fund. Seperti itu Sobat Pinguin FM. Yuk terapkan sinking fund sekarang juga.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

yang apa nuansanya itu bikin kita tuh semakin bersemangat di sore hari ini ya Sobat Pengen FM. Tapi walaupun masih bersemangat nih, tapi Sally harus pamit gitu. Abis ini ada yang akan menemani Anda, ada Kak Betty ya, di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Tapi Sally mau bacain dulu deh yang baru aja menyapa Sally di WhatsApp, ada Mbok Wayan Widianti. Sore Kak Sally, salam kenal dari Mengwi. Mau request lagu Dear God ya Kak. Kirim salam buat semua Sobat Penguin FM. Buat Kak Sally, semangat siaran. Terima kasih untuk Mbok Wayan Widianti. Sambil ngukir setia selalu dengerin radio kesayangan Kak. Tambah semangat kerja katanya. Semangat ya untuk Mbok Wayan. Ini ngukirnya, ih ini kreatif banget loh. Ya ampun, ini apa ya kalau boleh tahu Mbok? Ini soalnya penuh dengan kreativitas gitu ya pekerjaannya Mbak Wayan. Jadi harus mengerjakan dengan teliti seperti itu. Terus juga ada Bu Anna Wongaya yang baru aja hadir nih katanya. Terus juga Mbak Titin. Mbak Titin lama banget loh gak menyapa Sally di sini. Lama banget loh. Minggu lalu Sally siaran di sini juga gak nyapa nih. Gimana nih Mbak Titin? Tapi baru aja tadi nyapa ya. Request juga lagunya Home. Udah terputar juga. Terus katanya ya wajar ya. Mbok Titin orangnya mut-mutan gitu katanya. Terus ada juga Kanitri, selamat siang, request lagunya The Spectre by Alan Walker. Sudah terputar spesial untuk Kanitri. Selamat sore, izin kirim pesan buat anak-anak yang sedang beresin PR kumonnya. Semangat sayang, semangat ya buat anak-anaknya Kanitri yang sudah kembali bersekolah gitu ya. Terima kasih udah dibacain ya, semangat siarannya. Tolong putar-putarkan lagu favorit kami Ibu Pekerja by Tantri, Seribu Kali by Gea, Teh Hijau by Tulus. Semuanya sih sudah terputar tadi ya. Terus juga ada siapa ini? Ada Bu Ayu ya. Tadi juga Bu Ayu request lagunya Maroon 5 yang Sugar sudah diputarkan spesial untuk Bu Ayu juga. Katanya semoga segera sembuh dan suaranya Sally jenis seperti semula. Amin ya. Amin Bu Ayu, terima kasih untuk doanya. Semoga cepat sembuh, ini suaranya lagi proses pemulihan ya. Jadi masih kedengeran bengek banget ya kan Bu Ayu. Tapi makasih banget loh doanya. Semoga Bu Ayu juga jaga kesehatan ya, karena belakangan ini kayaknya di sekitar Sally itu banyak yang sakit, banyak yang batpil, batuk pilek gitu loh. Jadi harus hati-hati untuk Bu Ayu juga dan untuk Sobat Pengin FM juga. Jangan lupa untuk minum vitamin ya. Baiklah Sally harus pamit deh, udah mau jam 4 nih, bahkan udah jam 4 teng. Pamit dulu deh Sally ya. Makasih banyak buat yang udah mendengarkan dari tadi jam 1. Habis ini langsung aja kalau mau request lagu ke Kak Betty ya di intermezzo. Sally pamit, bye-bye.

0: A pas izquierda.
1: ¿Qué tal?

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Pergi kemana? Jalan-jalan.
1: Mengejar impian.
0: Asik. Yee. Emang impiannya bukan di sini ya?
1: Bukan, jadi Moana.
0: Ini soundtrack Moana ya kan?
1: Iya.
0: Yang kartun tapi kan?
1: Iya kartun.
0: Iya.
1: Tapi
0: terus
1: ada di dia, filmnya.
0: Iya memang. Uh-huh. Yang versi Indonesia. Kayaknya dia lagi deh ngisi yang Moana.
1: Iya.
0: Sekarang kan?
1: Versinya dia juga. Oh. Jadi di akhirnya ininya kan? Akhir filmnya ini nyanyi.
0: Walah. Gitu. Ya ada yang sudah nonton Moana.
1: Mau jadi Maui aku.
0: Besar badannya. Wow. Mana-mana ya, kalau memang jaminan sukses suatu film tuh ada Dwayne Johnson-nya.
1: Iya, kenapa ya? Fun fact-nya lo gitu.
0: Like dimanapun ya, ada dia lo.
1: Pasti, gong gitu.
0: Si Om The Rock yang satu itu. Tapi emang mukanya gimana ya, cocok dengan segala situasi dan kondisi.
1: Dia kawaii banget lo jadi Maui.
0: Oh iya?
1: Imut lo menurutku.
0: Artinya dia genius, bro. Bisa mengisi posisi apa aja.
1: Iya.
0: Jadi penjahat bisa. Jadi protagonis bisa. Mau Kyowo juga bisa.
1: Kyowo banget guys.
0: Isi kawaii. Hmm. Walaupun rambutnya panjang.
1: Menisi dan sama nyanyi-nyanyi kan dia.
0: Ya kan gitu emang. Kalau gak ada itunya bukan Disney film, bro.
1: Oh iya sih.
0: Ya itulah keistimewaannya. Disney gak sih Pixar ya?
1: Moana? Disney.
0: Ya.
1: Disney Moana.
0: Ya ampura kalau salah. Ke.
1: Disney.
0: Ya. Yang pasti itu ya. Kalau Moana kan mengejar impian meninggalkan pulaunya tercinta gitu ya, kan ya.
1: Ya benar.
0: Gede tuh biayanya pasti. Berlayar ya soalnya. Iya kan, ya, makan selama di perjalanan,
1: ya,
0: di tempat baru, bikin modal ya, gitu kan ya. Tapi kalau Anda, sahabat Tungin FM, pengeluaran terbesar yang pernah Anda keluarkan untuk diri Anda sendiri, itu apa?
1: Kayaknya aku hampir semua yang ada di pilihannya deh.
0: Mula?
1: Iya,
0: mohon maaf guys, Sultan Tanah loh sudah dapet chat dari pulau sebelah. Sudah siap invasi temanku yang satu ini. Gels akan membelah diri dia bagai amuba.
1: Oh jelas. Di sini kayak udah kurang kan ya. Ya udah aku ke sebelah gitu kan.
0: Biar semua bisa hadir.
1: Iya benar.
0: Di sini hadir, di sana hadir, di mana-mana nanti dia hadir ya. Emang pendidikan iya.
1: Bentar,
0: enggak ini bukan kamu kecuali A kayaknya. Kan kamu yang mendidik orang maksudku.
1: Kalau pendidikan, iya sih lebih ke beasiswa sendiri sih usaha ya.
0: Beasiswa gitu, aku dapat kuliah kemarin. Oh iya, ini dua gitu.
1: Oh jelas.
0: Apalah aku.
1: Dua mencari celah saya.
0: Apalah aku morotin uang orang tua aku.
1: Iya awalnya iya morotin, habis itu.
0: Maaf ya bapak. No view pokoknya.
1: Pertengahan semester 3-4 tuh udah mulai aku mencari tahu kan. Oh ternyata begini bisa aku. Yes.
0: Beasiswa karena iya sih. Karena kamu reguler, aku ekstensi gak mungkin.
1: Iya zaman itu sih ada sih.
0: Gak ada. Selain kamu dianggap bu, kamu kuliah
1: iya
0: di ekstensi kan.
1: Masuk
0: gitu.
1: Masuk gitu soalnya
0: kan. Ya astungkare ya.
1: Iya karena aku doakan baik.
0: Iya. Bye.
1: Ya sih
0: benar ya. Liburan impian paling banyak
1: ya.
0: Sih Bram. Paling banyak. Yang nominalnya paling fantastis deh.
1: Paling fantastis ya. Liburan sih kayaknya.
0: paling mahal kemana?
1: Liburan. Paling mahal.
0: Kemana?
1: Tokyo kemarin.
0: Berapa habisnya? Ya gak apa-apa, kita kan perlu tahu ya sahabat Tungin FM, fair-fairan aja berapa. Biar orang kalau pengen juga biar bisa prepare, Bram.
1: Sehematnya aku ya itu kurang lebih di 20.
0: 20, oke. Wajar sih.
1: 20.
0: Segituan juga. Itu kamu sendiri.
1: Mm-mm.
0: Aku berempat waktu itu segitu. Berempat. Iya berempat aku, berlima.
1: Iya. Oh waktu ke ini,
0: Thailand
1: kemarin.
0: Ya,
1: oh iya. Iya sih.
0: Kau Tokyo lebih mahal, wajar. 20-an guys, yang pengen melali ke Tokyo 20.
1: 20.
0: Liburan berarti ya.
1: Iya, liburan.
0: Nah, lebih mahal, enggak.
1: Enggak, liburan, belum, gadget, baru perawatan.
0: Aku perawatan. Perawatan kesehatan plus estetika ini.
1: Gitu.
0: Aku baru mikir tadi. Gils ya, sekarang tiap hari aku lewat ini kan. Tempat aku lasik itu kan. Duitku di situ.
1: Ya sih mikir-mikir, wah lumayan ya. Puluhan.
0: Tapi mikir-mikir, tapi emang itu selain untuk kesehatan sih. Ya aku sih gara-gara ya sampai segitu mataku minus ya. Lebih ke estetika kan.
1: Iya
0: makanya
1: sih.
0: Gak ditanggung BPJS. Karena lasik itu estetika.
1: Lebih
0: supaya
1: estetika,
0: gak pakai kacamata. Supaya matanya ya lebih oke lah dilihat.
1: Wow.
0: Fisiknya gitu. 28 juta.
1: Oke. yang mahal daripada aku kan.
0: Maka aku pikir ini paling mahal sudah. Maka langsung bikin mini food. Gitu.
1: Mini foodnya nyentil banget ya.
0: Ya gak apa-apa in this economy ya biar sih. Tahu gitu ya, kan. Ya, terkadang ya, ya. Itu dibutuhkan, diinginkan ya namanya buat diri sendiri kan love myself.
1: Oh iya dong, jelas.
0: Gak buat orang lain aja, buat diri sendiri juga harus kan.
1: Oh jelas harus.
0: Kalau Anda sahabat Wingin FM, biaya terbesar yang pernah Anda keluarkan untuk diri sendiri.
1: Iya, terbesar ya, ya guys.
0: Apakah pendidikan ini koko nih?
1: Oh jelas.
0: Kursus.
1: Oh iya. Yeah.
0: Atau kayak Bram liburan impian. Ya, dua digit lah. Atau beli gadget elektronik. Baru beli itu. Mome. 2TB gitu kan.
1: Wuhuh, ngeri.
0: Lebih mahal dari lasikku guys. Atau perawatan kesehatan untuk kecantikan.
1: Motor ya kan? Kok gak ada ya?
0: Itu kan kebutuhan Bram.
1: Oh boleh. Boleh lah.
0: Ya, ya silakan. Untuk diri Anda sendiri yang pernah Anda keluarkan boleh juga motor, mobil,
1: kendaraan
0: gitu,
1: boleh. Kendaraan, ya silakan.
0: Atau rumah untuk diri sendiri kan.
1: Oh gils. Pencapaian luar biasa.
0: Iya dong. Apalah kita. Iya. Kita ya kita maksudnya. Yuk silakan.
1: Yuk ceritanya sampai di kuasa aku favorit Anda. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebook at Pingun FM Bali. X at Radio Pingun FM.
0: Nama usia lagu, salam dan mini vote-nya kita yuk. Tunggu.

0: In-Lane News. Penguin News.
1: Sobat Kuna FM, sebuah truk pengangkut kren menabrak jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten P. Tendean Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Menurut TMC Polda Metro Jaya, akibat benturan tersebut, struktur JPO mengalami kerusakan dan juga nyaris roboh. Hingga Selasa pagi ini, truk pengangkut kren masih belum berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.
2: Sementara itu, Sobat Kuna FM, kebakaran hutan di Prancis menyebabkan ruas tol A6 ditutup pada Minggu 12 Juli pukul 16.40 waktu setempat. Api melalap sekitar 16 hektare lahan di selatan Paris. Sebanyak 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api dengan dukungan 2 helikopter dan 1 pesawat pengebom air.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richards untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Dari mahal ini sahabat Tungin FM dengan maci-macian untuk Kus Bawah.
1: Gimana dong?
0: Ya, berusaha apa nih?
1: Berusaha untuk menggapai impiannya.
0: Oh, menaklukkan gadis-gadis Gen Z ya.
1: Kacamatamu Gus.
0: Idola Kus Bawah.
1: Woi. Gus.
0: Bikin ucapan kayak dia tempo hari deh.
1: Ucapan
0: siapa
1: apa
0: gitu
1: tuh?
0: Ulang tahun.
1: Oh ya?
0: Itu udah pokoknya ini salah satu di antara tiga gadis impiannya.
1: Gus, ada ntar lagi ulang tahun, Gus.
0: Iya lagi.
1: Ucapin lah.
0: Akhir bulan ya.
1: Ucapin lah.
0: Oke, tapi lagunya Kus Bawah adalah Aroma Meska Prinsa Mandagi, Kamu Bukan Kekasihku. Dengar tuh Gus, Kamu Bukan Kekasihku. Biaya terbesar yang pernah Kus Bawah keluarkan untuk diri sendiri itu adalah pendidikan atau kursus. Sebutkan Gus berapa waktu itu. Kira-kira ya seharga apa kalau gak mau kasih tahu berapa nominalnya.
1: Seharga
0: gitu kan.
1: Motor, apa kacamatamu.
0: Ya.
1: Mahal.
0: Oh, lagu ini buat ini ternyata
1: Bayu.
0: Bukan Kus Bawah. Mirip soal mereka. Agak sulit aku membedakan.
1: Sama-sama ganteng.
0: Iya. Jelas dong. Mas Bayu dan beli Kus Bawah. Terus?
1: Ada Abah Waisel.
0: Halo,
1: selamat
0: Abah.
1: Sore. Ada Mbak Romrom. Mi kasa.
0: Astaga.
1: Bola kali ya.
0: Tantemu datang tuh.
1: Mi Dewa Ratu.
0: Mi.
1: Tolong ya di info.
0: Nah udiang-udiang nih.
1: Kalau mau datang di info, halo.
0: Halo Nugraha, Bagus Gede.
1: Itu udah kayak dikasih CCTV dia anaknya.
0: Ngapain ke sini nih?
1: Biasa.
0: Ambil barang.
1: Bisnis ya.
0: Wow, dari tempo hari itu?
1: Iya.
0: Mimi, emang artis teman kita ini, sebut saja Titin namanya. Artis Korea guys, jarang-jarang bisa nongol nih. Anaknya maksudnya artis Korea.
1: Nugraha
0: bagus sekali no.
1: Ganteng banget.
0: Ntar ya kita cubit-cubit kamu sampai ini. Ada Mbok Romi, tuh lanjutin.
1: Requestnya Mikasa, salamnya untuk semua sahabat Kuna FM aja. Betty Bram, semangat siarannya, bahagia selalu.
0: Terima kasih Mbok Rom.
1: Pengeluaran terbesarmu Mbok Rom.
0: Ya segera, untuk diri sendiri ya. Salam katanya buat Mbok Titin dari Mbok Romi. Ya, ditunggu main ke Jimbaran katanya Mbok Titin. Ada Edo Marvel, aku disuruh minum katanya, udah aku pakai kristalin.
1: Duh aku juga gitu, aku gak disuruh minum dong.
0: Sudah dia pakai Starbucks minumnya. Ya, udah tahu Adi bacanya gitu. Kan sama kayak ban.
1: Iya.
0: Tenang, aku otosport aku ngerti.
1: Kok. Wah luar biasa.
0: Butuh MC otosport.
1: Butuh MC olahraga, sport, Betty bisa.
0: Langsung ke saya ya.
1: Vi cocok langsung ke Betty aja ya, jangan ke saya dulu. Betty langsung hubungin.
0: Ya kalau ke Bram sih gak apa-apa ya.
1: Gak cocokan Betty, saya gak
0: ya,
1: bisa.
0: Ya, YTTA lah. Weather forecast. Weather forecast. Mama Wuwun juga boleh, jujur ke orangnya, tenang aja.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh iya iya
0: gak
1: iya.
0: Gak butuh dia Wuwun.
1: Oh iya?
0: Kasih dah kamu.
1: Gitu ya?
0: Gak usah dipotong katanya.
1: Sultan guys.
0: Iyalah.
1: Tanah juga gak perlu dia.
0: Oh wow. Tanah yang lain aja. Jangan dong, teman baik itu gak boleh digituin.
1: Iya.
0: Harus didukung. Iya kan?
1: Salam.
0: Didukung. Salam olahraga. Nugraha. Gih, lucu banget. Lucu, Sun. Nanti diculik kamu mau Wun, hati-hati.
1: Udahlah, cuaca hari ini dibilang cerah berawan ya. Untuk suhunya 22 sampai dengan 28, terasnya 33 derajat Celcius. Untuk kemungkinan hujan nanti malam tidak ada. Anginnya turun nih dari 15 ke 30, jadinya 5 ke 10 km per jam.
0: Oke. Okay.
1: Untuk UV Index masih tinggi di angka 11.
0: Nah, itu ya. Dia. Jangan lupa sunscreen ya, biar tetap paripurna itu wajah.
1: Yes.
2: Single on Penguin FX.

nada setelah pertama kali diperkenalkan Yovi and Nuno kembali menghidupkan lagu Kamu Bukan Kekasihku dengan balutan aransemen baru. Dalam versi terbaru ini, Yovi and Nuno menggandeng tiga solois muda yaitu Aruma, Miska, dan juga Prinsa Mendagi. Kolaborasi di lagu ini menghadirkan interpretasi berbeda dengan menyampaikan lagu dari sudut pandang perempuan. Hadirnya versi terbaru ini bermula dari keinginan Yovi and Nuno untuk bereksplorasi dengan Aruma, Miska, dan juga Prinsa. Ide kolaborasi ini semakin kuat berkat chemistry

kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

Ternyata ini alasan Justin Timberlake menyebut me menjadi may di lagu It's Gonna Be Me. Sini saya kasih tahu. Sebetulnya pada waktu rekaman, Justin yang mendapatkan bagian hook lirik yang berbunyi It's Gonna Be Me menyanyikannya secara wajar. Me dibaca me. Tetapi rupanya produser nggak mau kalau me dibaca apa adanya. Mereka memang memberikan catatan secara spesifik kalau kata me harus dibaca seperti may. Agak seperti lebay memang. Tapi ternyata it works. Lagu ini dibicarakan di seluruh dunia. Muncul juga meme-meme tentang hal ini. Dan lagunya pun sukses besar secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Jatuh banget nih.
1: Iya, jatuh cinta maksudnya.
0: Oh, iya.
1: Iya dong, jangan jatuh bangun nanti dangdut. Jatuh bangun aku mencintaimu. Siapa aja nyanyi itu? Maggie Z, no?
0: Masa siapa ya?
1: Tolong, sahabat Tungin FM, bantu kami.
0: Selima Lia kayaknya.
1: Bukan, itu penyiar kita. Segera jadi penyanyi, jadi biduan.
0: Biduan Pantura akan bernyanyi guys, tak lagi guys. Tunggu aja debutnya dia.
1: Debut, September akhir ya. Tunggu, melengking nanti suaranya, oke? Okay? Selamat sore dulu untuk Anda yang baru bergabung. Cerita yuk sama kita pengeluaran terbesar yang pernah Anda keluarkan untuk diri sendiri.
0: Yes.
1: Itu dalam hal apa?
0: Apa?
1: Dan kalau tidak keberatan kasih tahu nominalnya berapa atau enggak mesti plek sekian juta gitu. Atau enggak bilang aja seharga ini gitu. Nanti kita yang kepoin ya.
0: Iya.
1: Makasih gitu kan. Ada Papang.
0: Halo,
1: selamat
0: Papang.
1: Sore. Lagunya Emma Banten yang What Took You So Long. Ikutan mini vote ya Wak, katanya biaya yang dikeluarkan buat diri sendiri itu fokus ke renovasi rumah di kampung di Bandung. Wih, A'a Fapa, Bandung teh, maybe ya habisin biaya 45 juta Wak. Aduh Wak, rumahnya kecil sih, nanti pas pulkam enak udah siap gini. Salamnya buat Bram Cik Betty gitu ya, Bram Si I Betty gitu. Jangan panggil aku II loh, tante banget nih. Bram, Cibeti, all crew, terima kasih.
0: Ii, kamu tahu aja dia udah Ii.
1: Hey, Ii kau. aku masih panggil C lo yang salah.
0: Iya, masih banyak yang manggil Cibeti kok, tenang aja.
1: Makanya lebih tua dari aku, malah aku CC. Agak-agak.
0: Iya emang, agak-agak itu orang itu ya.
1: Iya.
0: C.
1: Manggil susu ntar maksudnya dia. Biar mempertegas.
0: Aduh.
1: Gimana Su?
0: Gitu Su, ya? Dasa Su. Kalau Mbak Romi ya pengeluaran terbesarnya Mbak Romi selama ini itu adalah semir rambut 400 ribu. Bih, Mbak Romi semir rambut 400 ribu itu aja.
1: CEO lo Anda lo. Sesekali lebih mahal dikit.
0: Iya bener. Ya.
1: Anda berhak untuk
0: cantik.
1: Membuat diri Anda sendiri bahagia. Ingat itu.
0: Bahagia, cantik, ya, ya pokoknya
1: betul.
0: Jangan ngitungin yang lain-lain dulu ya.
1: Buat diri sendiri bahagia dulu Mbak Rom, baru Mbak Rom. Memikirkan kebahagiaan orang ya.
0: Ingat, Mbak Rom itu cantik ya.
1: Cantik banget,
0: cantik
1: tadi
0: banget.
1: Kita video callan sama Mbak Rom,
0: ya, jenggek nih. Luar biasa, tapi kenapa seperti Titin lama-lama? Gitu. Maksudnya backgroundnya itu loh.
1: Oh iya, bener-bener titin banget
0: titin
1: ya.
0: Titin banget itu loh.
1: Apa adanya.
0: Apa adanya banget Mbak Rom nih.
1: Iya begitulah Mbak Rom ya. Yang polos, penting Mbak Rom bahagia lo. Aja.
0: Suka deh.
1: Jangan sudah begitu tidak bahagia, oke? Okay? Ada siapa lagi ya Edo?
0: Edo.
1: Edo Doe. Katanya obeha kombisase.
0: Ya, udah ada yang baru dong, tadi Kak Betty udah tak kasih tahu
1: ya.
0: Goyang semut.
1: Goyang semut, belum kita apalin lagunya ya. Kalau gerakan nanti suruh Dinda sama Suma
0: aja. Ya itu aja, jangan kita ya.
1: Bosan kali ngeliat kita mulu Bram. Kayaknya kapah-kapah kita siaran bareng. Gerak bosan Anda. Edo Marvel lagunya Nikki, You'll Be In My Heart. Kalau pengeluaran terbesar yang pernah Edo keluarin tuh renovasi rumah tua di Singaraja. Dulunya punya kakek sama nenek. Terus Edo lah diwarisin karena sudah harus direnovasi itu pengeluaran terbesar beberapa bulan. Bukan bulang ya. Karena itu renovasi besar-besaran beberapa bulan lalu yang dimana Edo tambahin balai bengong, dapur kotor di belakang sama kebun di belakang dijadiin buat halaman. Untuk biaya, wah lumayan juga karena ngerombak total, rubah posisi hampir mendekati 100. Itu benar-benar jor-joran. Udah direnov tapi gak ditempatin karena tinggal di Denpasar. Gak apa.
0: Iya gak apa-apa.
1: Kan bagian dari investasi dong.
0: Iya, ketika kamu mau liburan kan kamu ada tempat di sana.
1: Iya, apaan hari juga pulkam kamu tau.
0: Iya, jadi gak usah nyewa hotel lagi kan.
1: Asik.
0: Kalau saranku sih Airbnb dong.
1: Iya bener, betul.
0: Iya kan.
1: Apalagi deket sana kan.
0: Balik modal.
1: Cus tuh, bagus itu.
0: Yang Cina siapa sih?
1: Makanya ketuker, pagarin jangan lupa dong, repsi.
0: Oh iya betul.
1: Ya, Mbak Fancy. Kalau dia adalah kekecantikan Bram,
0: okay.
1: Bukan hanya beauty is pain tapi juga lumayan di kantong. Sepil nam Mbak Fancy.
0: Iya berapa?
1: Berapa narik-narik tuh berapa?
0: Iya.
1: Pengen juga narik-narik.
0: Iya, nariknya pakai apa juga gitu loh Mbak Fancy.
1: Ntar lu biar lunas dulu kemarin. mempertajam mata.
0: Gak apa-apa, kan aset juga.
1: Iya, makanya. Lagunya soundtracknya Dilan yang mana, Mbak Fancy? Banyak loh, Ariel nyanyi tuh. Ada tiga kalau gak salah.
0: Betul.
1: Lama gak denger suaranya Betty. Iya, Betty loh sering siaran. Gak pernah disamperin aku sama Mbak Fancy. Oke, Mbak.
0: Oke, Mbak, aku gak dianggap.
1: Kucup.
0: Kucup juga, Mbak. Mbak Fancy.
1: Terus siapa lagi?
0: Mbak Ratna, kesayangan.
1: Iya, Mbak Ratna.
0: Baru kita ngomongin loh, Mbak.
1: Cukup muah, iya, karena kita bingung nyariin Mbak Ratna, gak muncul-muncul.
0: Kayak sebulan lebih mana Mbak Ratna ya, ada apa Mbak Ratna ya?
1: Syukurlah Mbak Ratnanya sehat-sehat, iya, Kak.
0: Mungkin suamimu butuh dimanja, Mbak.
1: Iya, jangan kebunnya aja dimanja, Mbak.
0: Iya, kamu terlalu memanjakan kebunmu, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Manja-manja suamimu, lihat. Lihat suamiku.
1: Iya, itu nah sekarangnya judulnya ya.
0: Penuh bunga, Bang. Charlie Puth yang home. Kalau pengeluaran terbesarnya Mbak Ratna adalah mobil sih kayaknya. Bukan kayaknya lagi, Mbak. Emang bener kan?
1: Iya. Berapa tuh, Mbak? Sama kemarin kan?
0: Iya.
1: Preparasi itu.
0: Iya.
1: Kebanjiran itu.
0: Sepil, Mbak?
1: Sepil, sepil, Mbak.
0: Iya, Mbak.
1: Terus ada Gustu. Apa ini? Lagunya Cinta. Naura Ayu.
0: Oke, siap. Ada Pak Adi Premana. Ini lagunya tadi udah ya, Wanna Be, Spice Girl.
1: Sudah, udah
0: latihan karaoke vokal ya. Juga udah dia. Pernah kasih self reward pas di Bangkok, dinner di Two Star Michelin Restaurant ya, harganya.
1: Michelin
0: Restaurant ya, harganya return tiket dan pasar Bangkok. Wuh, takut pakai itu guys.
1: Silakan browsing di Google ya. Berapa harganya?
0: Memang ya rasa dan pelayanannya ya, harga Michelin ini ratingnya tidak bohong. Ya,
1: jelas lah.
0: Bukan Michelin rating for street food lo ya.
1: Ya kalau kita kanggo street food itu sana
0: deh. Iya enak banget udah.
1: Enak. Terus ada Iga Pancaneki. Halo Mbak Panca, lagunya Teh Hijau Tulus. Pengeluaran terbesar buat diri sendiri terjadi sejak 2 bulan ini. Awalnya buat mobil, ganti oli plus servis, habis itu mobilnya nyenggol mobil orang, kena 1,2 juta. Mbak makasih loh Mbak, Mbak bertanggung jawab.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Itu dia, setelah mobil terus motor turun mesin 2,7 juta plus ganti ban 240.000. Abis turun mesin minggu lalu nabrak pick up. Karena dia ngerem mendadak, motor Mbak Panca hancur depannya. Mau diganti seluruh body aja, ini lagi cari-cari spare partnya, belum tahu berapa nanti. Selain motor mobil, saat ini lagi ada pengeluaran yang lebih gede buat rumah. Jadi lagi bikin merajan kecil di atas dan renov dikit-dikit, belum keluar. Belum kelar, belum tapi ku hitung-hitung udah hampir seharga motor baru. Tapi mau gimana lagi gak apa-apa. Yang ngeluarin uang juga bukan Mbak Panca, ada Menteri Keuangan di Halmahera. Mbak, pertanyaannya adalah pengeluaran terbesar yang pernah Anda lakukan untuk Mbak. Diri sendiri, dari diri sendiri, Mbak.
0: Dari kantong sendiri, Mbak?
1: Iya.
0: Bukan dari kantong orang lain.
1: Betul sekali. Coba diralat dulu, direvisi dikit ya.
0: Revisi ini berarti semua pengeluarannya udah Mbak jabarin dari Bunda Hara di Halmahera.
1: Bunda Laki.
0: Oh, Laki Hara di Halmahera.
1: Iya, Laki
0: gitu.
1: Hara ya.
0: Oh, ternyata Anda gitu ya.
1: Mantap ya.
0: Ya TTA ya kayaknya.
1: Terus?
0: Ada Bu Titin udah sampai rumah nih.
1: Eh, Ibu Titin.
0: Kedek aja kamu ya.
1: Kasian Nugraha.
0: Jangan, iya, jangan recing-recing loh. Kasian dia. Dasar ya. Pak Putu Oci. Lagunya The Script, Man in the Arena. Pengeluaran terbesar untuk diri sendiri itu kamar suci katanya. Semacam tempat persembayangan di rumah kampus kita 20-30 juta loh ya. Selebihnya seperti kesehatan Asungkara masih di cover sama perusahaan katanya.
1: Oke, thank you. Yuhu. Terus ada siapa lagi nih? Gustu. Dia pernah ikut les privat 1 juta biayanya per bulan
0: Ada Mbak Pensi. Tahu enggak kalau di klinik kecantikan sekali treatmentnya
1: ya itu dah Mbak, biar kenceng.
0: Biar kenceng.
1: Berapa Mbak?
0: Berapa Mbak?
1: Cepet Mbak. Kalau cocok harga pengen tahu saya di mana tuh.
0: Iya kan Mbak Pensi kan wow.
1: Butuh loh biar fancy kayak Mbak Pensi.
0: Paripurna banget cantiknya guys.
1: Terus ada Mbak Dian Kesuma, lagunya Dream Out Loud, Ina Matoma. Pengeluaran terbesar yang pernah untuk diri sendiri adalah beli kalung, Bram. Kebetulan dapat gaji ke-13. Tapi lebih besar itu bangun rumah 2019 150 juta, untung aja udah lunas. Gitu. Salam buat Mbok Romi dan semua sahabat Pingin FM aja.
0: Terus banyak ngeluarin duit emang Mbak Panca. Terus untuk apa duitmu Mbak, kamu timbun?
1: Nge-gym gitu kan termasuk Mbak.
0: Iya.
1: Bayar tahunan, annual
0: fee. Gak deh, kayaknya semua dibayarin deh.
1: Oh gitu. Oh, anaknya semua ya. Sian deh lo. Yang apa-apa mbak puas-puasin sebelum punya istri nanti.
0: Iya. Gak punya mantu.
1: Gak apa-apa emang begitu. Kan ditabung untuk masa tua.
0: Iya.
1: Terus?
0: Mbak Wayan Widiyati. Ikutan miniput katanya pengeluaran terbesarnya untuk diri sendiri kemarin adalah kemarin selain elektronik handphone ya.
1: Saya KP baru, alhamdulillah.
0: Iya, makanya sering ikutan ini sekarang request.
1: Oh gitu.
0: Jadi bulan
1: habis Sulamalis juga dia.
0: Sulamalis bareng ipar-ipar katanya, wah dibayarin nih. Diracunin tuh sama ipar-ipar katanya reward
1: buat diracun doang, bayar sendiri, Bram. Oh, kan gitu. Biasa gitu habis ngeracun, bye. Tanggung sendiri.
0: Katanya yang penting terpenuhi keperluannya biar enggak kerja terus tapi buat diri sendiri. Benar.
1: Benar. Setuju.
0: Ini aku suka sama Mbak Wayan Widiyati.
1: Mbak Wayan Widiyati, kita padamu, Mbak.
0: Iya, emang harus gini, masa kerja kita enggak pernah mempercantik.
1: Pernah menikmati, yang ada makan hati.
0: Iya, benar. Kadang kayak
1: seperti kesalon. Seperti dahlamo nanti.
0: Krimbat aja udah reserve reward loh, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Ya, mau tantri bu bekerja. Okay. Salamnya buat sahabat Penguins FM ya. Buat Kak Betty sama Kak Bram semangat siaran ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Paket hemat.
1: Mantap.
0: 4-5 juta.
1: Koko Kirianto. Sore Betty Bram, pengeluaran terbesar buat aku beli mobil walaupun nyicil sama liburan keluar sendiri. Huh? Keluar duit sendiri. So dia sendiri juga liburannya gitu loh.
0: Mungkin butuh Mungkin teman-teman. Lagi. Koko Oki, saya siap mengatur.
1: Tentu saja gak ngajak kamu.
0: Ya kan dia buatin grup travel gitu loh kan.
1: Dia senang sendiri, Bram.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm. Ya boleh lah untuk solo traveler, Bram.
0: Gak bisa aku.
1: Beh.
0: Ya, tapi seru juga ya kayaknya.
1: Bisa. Pasti yang Bram gak jual kan. Yuk Anda. Asal jangan jual kisah hidup orang aja, Bram. Jangan. Rian Putra lagunya somber. Kamu tahu kalau lagi suka lagu itu, Rian.
0: Bagus sih lagu yang ini, aku suka juga.
1: Iya. Ya,
0: aku juga kayak, suka.
1: Wah, beracun nih lagu ini. Maaf ya, Juicy Lucy. Pindah dulu aku.
0: Turun loh dia nanti.
1: Biarin dah. Nggak ada request. Yuk Anda yuk, request yuk.
0: Yuk WhatsApp Telegram 0811. Mama Cesia. Ini baru muncul.
1: Mam Ces.
0: Untuk yang pernah kena GERD ya, pengobatannya agak-agak ya. Waktu ini kosong ke spesialis dalam aja cuma 1 jam kena tarif 2 juta.
1: Oh ya, masukin alat sih. Tuh Mam Ces ya.
0: Oh iya?
1: Iya. Apa sih yang...
0: Oh dari...
1: Aku pernah nanya sama temen dokter kita di sini waktu itu.
0: Oh.
1: Belum perlu kak.
0: Konsul aja katanya.
1: Oh gak konsul? Meh. Wah. Harus ke... Ya, terus itu Mam Ces. Beneran loh, bener-bener.
0: Oh iya.
1: Berarti GERD-nya itu karena stres.
0: Iya. Pikiran tuh Mam Ces.
1: Itu dia ya. Ya semoga terbantukan lah ya. Ya karena sesama pernah merasakan...
0: Posisi seperti itu ya.
1: Iya, itu dia ya. Mm-hmm. Jauhi pokoknya yang bikin-bikin Anda... Toksik-toksik tuh jauhi.
0: Iya betul, cut off sekarang juga.
1: Betul sekali ya. Yuk Anda jangan cut off kita tapi.
0: Wabuh sampai jam 8 malam.
1: Betul.
0: Request terus ya. 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinggunFM Bali. X at Radio Pinggun FM.
1: Cerita dong pengeluaran terbesar yang pernah Anda keluarkan untuk diri sendiri. Apa? Yeay.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk, sekarang kita ngelihat dulu kondisi jalanan Denpasar dan sekitarnya.
2: Mm-mm.
1: Halo sama Bram, saya Andi Garsu nih. Sumba kebalik.
2: Oh iya?
1: Aku di kota. Karena bingung dia. Kita mulai dari Jalan Raya Dalung dulu, sahabat Tungin FM.
2: Okay.
1: Sore hari ini terpantau ramai. Di Ubung, ini pertigaan dengan Gunung Galunggung, ramai lancar pada sore hari ini. Kemudian di Padang Luwi yang ke selatan ya. Itu dari perumahan Dalung Permai sampai traffic light itu ramai banget. Di sepanjang Gatsu Barat, sore hari ini terpantau ramai saja. Di Simpang Ubung pun rame dong, Bram.
2: Bisa ya? Tuh.
1: Cuma traffic light-nya aja yang ini, iya sih lumayan hari ini. Emang
2: lumayan
1: tidak semacet biasanya Selasa soalnya. Dari lapangan Lumintang itu cukup padat ya. Yang datang dari timur, di Ahmad Yani Utara, Simpang Ken Arok sudah mulai padat sore hari ini.
2: Ya.
1: Dari Simpang Nangka, ini keluar dari Jalan Suli ya, ke Bundaran Nangka itu padat. Di Kenyeri Seroja ramai aja. Di Terengguli Sulatri ramai aja. Di Tohpati itu juga ramai saja.
2: Yes. Lanjut di WR Supratman, ini juga ramai aja. Di Simpang Waribang juga terpantau cuman sedikit padat di traffic light-nya aja. Kemudian ini di Simpang Padang Galak juga agak sedikit padat dari arah Titi Banda. Terus ke arah selatannya yang macet satu arah sampai dengan di Simpang Sanur. Di Bundaran Renon macet, Simpang Sedap Malam Hang Tua juga macet banget. Di Simpang Jalan Danau Beratan dengan Hang Tua juga padat. Kemudian dari arah selatan ini dari simpang Jalan Danau Tondano ke arah utara ini juga macet satu arah. Terus ke arah selatan kita di simpang Jalan Titan Adinya padat aja.
1: Wow, Pesanggaran.
2: Menyala wih. Di simpang Pemelisan ini macet juga. Terus habis itu simpang Sanggaran macet empat arah. Ini di arah depan apa sih? Lotemat itu macet juga dua arah. Di Jalan Ponogoro ke Sesetan juga padat, di Jalan Sesetan Simpang Sidakarya padat, Simpang Dukusarinya ramai aja, Simpang Pulau Sayalusnya padat, Simpang Jalan Pulau Butonnya juga cukup padat sore hari ini. Watu Renggong ke arah Tukat Pekerisan ramai aja, Tukat Pekerisan Simpang Tukat Barito juga ramai, Tukat Bilok Simpang Tukat Baliannya padat, di Jalan Pemuda Tukat Yaya ramai aja.
1: Oke, dari Simpang Level 21, sahabat Tungin FM, Dewi Sartika, Tekumar itu ramai. Di Simpang 6-nya cukup padat, tapi selebihnya lancar. Di Pulau Ayu, Batanta itu ramai, habis itu lancar. Di Simpang Buagan, cuma padat dari, padat tapi nggak terlalu padat. Gak gimana terlalu ya? Padat. Cuma karena traffic light-nya agak lama di sana ya, jadi ada sedikit penumpukan kendaraan. Di Gunung Soputan juga padatnya yang ke arah barat aja. Terus di traffic light-nya juga, karena traffic light aja itu, yang ke selatan malah lancar-lancar aja. Terus di Gunung Athena terpantau ada sedikit kepadatan di pertigaan itu, di Simpang Gunung Salak lancar. Kemudian Imam Bonjol Utaranya juga lancar. Di Monang Maning rame lancar, Western Ring Road lancar, di lapangan Kompiang Sujana ini cukup padat sore hari ini, sama di perempatan Gunung Andekase itu ya, itu agak padat, sama yang mau ke arah Gunung Sangyang di pertigaan Kebo Iwa. Gunung Sangyangnya lancar, cuma di perempatan menuju Canggu itu agak padat.
2: Canggu. Oke, jalan ke kota di Simpang Suci Hasanuddin.
1: Pulang ke kotamu.
2: Ini ramai ya. Di Tamrin juga ramai aja. Jalan Wahidin Simpang Gunung Agung agak sedikit padat. Di Jalan Gunung Agung Simpang Martayasa juga padat. Gajah Mada ramai aja. Terus di Setiabudi Simpang Maruti ramai aja sore hari ini.
1: Oke, hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Oke, cari kampus yang berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian Anda. Jangan nunggu lama-lama, langsung aja ke Universitas Warmadewa. Yes. Apalagi penerimaan mahasiswa baru kan masih dibuka, tapi tetap ingat ada notes-nya nih. Kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Wow. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru Anda ambil keputusan loh ya.
1: Makanya buruan jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter dan inovatif serta siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilihan program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Yang sudah kerja pengen sambil kuliah bisa banget langsung daftar aja di program reguler B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Yes, jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future. Come stop the-

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity.
1: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
4: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
3: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sahabat Pemuda FM, menunda kuliah bukan berarti kehilangan mimpi. Ada yang belum lolos kampus negeri, ada juga yang masih memikirkan soal biaya. Kalau itu yang sedang kamu alami, ada kabar baik. Universitas Triatma Mulia masih membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semua program studi. Sekaligus menghadirkan beasiswa hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Bali. Tersedia beasiswa satu keluarga satu sarjana bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Dan beasiswa Nak Badung khusus bagi pemegang KTP Badung. Bukan hanya biaya kuliah yang ditanggung, tetapi juga uang saku untuk mendukung kebutuhan selama menjalani perkuliahan. Kalau kesempatan ini memang cocok untukmu, jangan sampai terlewat. Pendaftaran hanya sampai 30 Juli 2026 dan kuotanya terbatas. Segera daftar di bit.ly/joinontrim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @triatmamulia. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: cinta banget sama Alma Indo. Sampai tiap hari kayak aku kesana kalau anakku sekolah, Bram.
1: Ya gimana dong?
0: Secinta itu dia sama Alma Indo kalau enggak.
1: Wajib mampir, guys.
0: Kalau enggak gitu,
1: udah.
0: Bisa teriak deh di jalan.
1: Mamanya nanti pusing dia.
0: Iya gak apa-apa, 10 ribu kok. Ya. Demi anak kan.
1: Yang penting dapat masuk aja kan.
0: Iya pokoknya ada ya, satu
1: ada aja
0: satu
1: dibelanjain.
0: Yang diambil gitu. Tahu kok tahu diri dia, satu-satu.
1: Oh gitu.
0: Kalau mau ambil yang lainnya ngeliat aku dulu biasanya. Oh, gitu. Boleh gak gitu.
1: Lucu ya.
0: Ya tapi begitulah ya. Punya anak kecil sahabat Twingin FM. Kalau ditanya seminggu itu bisa berapa kali belanja ke minimarket. Kalau lagi libur sekolah kemarin sih. Seminggu paling sekali ya, sekali dua kali lah paling banyak, libur soalnya, tapi sering ke warung depan rumah sering. Tau gak belanja online, mamanya untuk keperluan rumah, tapi kalau anak sekolah sekarang, kayak sekarang ini, Senin sampai Jumat aku ke
1: minimarket.
0: Yoi.
1: Wajib guys.
0: Betul sekali.

0: anakku yang cowok guys harus.
1: Gitu ya. Kalau yang cewek enggak?
0: Kalau diajak dia mampir tentu saja. Aja, tapi anakku yang cewek tuh nggak pernah minta apa, benar. Nggak pernah minta. Harus aku yang tawarin lu, kamu mau ini nggak gitu.
1: Oh baru dia ini.
0: Ya soalnya emang butuh banget baru dia ngomong, mom, I pengen beli ini. Gitu. Tapi memang karena butuh bukan karena ingin. Nah, karena dia kan udah punya uang jajan juga itu ditabung sama dia beli apa dia pakai uangnya dia sendiri.
1: Sama ya ponanku juga mulai nabung dia. Kalau kekurangannya baru dia
0: minta om bang.
1: Kurang loh gitu.
0: Mantap emang om kesayangan. Pantes anak-anak kecil suka sama dia. Pinter dia menggayat hati anak-anak ya.
1: Gimana pesona om-om?
0: Pesona om-om matang guys. Kalau kamu Bram, apa? Seminggu berapa kali belanja minimarket?
1: Kalau pribadi paling 3 kali. Ya kayak kecap, minyak, gitu-gitu aja.
0: Kebutuhan rumah tangga,
1: sabun, gitu aja sih.
0: Cemilan gitu enggak?
1: Cemilan enggak begitu. Kadang kalau emang pengen banget paling kayak seminggu sekali
0: langsung
1: itu pun kayak
0: kerapu belinya ya
1: enggak kerapu enggak sekalian
0: gitu. Soalnya juga. Tadi di depanku ada cewek kayak mahasiswa gitu dia kayak belanja cemilan aja khusus banyak gitu loh. Kayaknya pakai stok nih aku lihat.
1: Iya aku juga tahu. Ya cewek lebih banyak tuh kayak seminggu kayak banyak banget ya belanjanya gitu aku mikir cemilan-cemilan aja.
0: Healing Bram itu Bram gitu. Bagian dari healing daripada pagi siang malam subuh.
1: Iya kan ya.
0: Cepat.
1: Enggak tidur. Lu dibilang sampai konten kreator itu.
0: Ya, makanya aku bilang kan nanti tidurnya sekalian.
1: Oh gitu.
0: Panjang gitu. Lagian
1: ngopi malam guys.
0: 5 kali loh ya ampun.
1: Tapi emang itu realitanya sih.
0: Aduh, kurang-kurangin ya guys. Khawatir loh aku bener. Iya kan gak boleh sebenarnya.
1: Gak boleh sebenarnya.
0: Tapi kalau ke minimarket boleh-boleh aja. 5 kali misalnya sehari kan.
1: Karena kan gak cuma cemilan doang kan ada kebutuhan sehari-hari kayak bilang tadi kan.
0: Betul.
1: Sih. Bahkan buah dan sayur pun udah ada.
0: Iya. Ngopi pun bisa di situ.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener.
0: Dalam seminggu sahabat Tungin FM kumpulin stemnya. Tinggal satu loh aku ngumpulin stem gak dapet-dapet tuh kayak anu.
1: Kok bisa?
0: Gak doyan soalnya Bram ngopi-ngopi gitu.
1: Oh gitu.
0: Padahal tinggal satu stem lagi aku dapat gratis satu lagi. Cuma kayak nantilah kalau pengen
1: aku nyari promonya di Senin atau Rebu. Buy one get
0: one. Oh iya tuh ada. Tapi aku ngumpulin stem itu berapa kali iya nanti dapat gratis satu gitu.
1: Sampai aku ini tuh apa? Akhirnya jadi member aku.
0: Poinnya? Oh iya jelas. Aku juga member karena sering belanja di situ.
1: Mau nggak mau tuh?
0: Udah
1: lah, member aja deh.
0: Gitu. Kalau yang di satu lagi yang merah, itu kamu ngumpulin poin bisa jadi pakai belanja.
1: Oh poinnya itu potongan harga jadinya.
0: Itu. Platinum guys. Dalam seminggu. Gimana man? Mas 5 kali seminggu? Lebih lagi kadang-kadang. Seminggu berapa kali Anda bisa pergi belanja ke minimarket?
1: Ayo, buat pengakuan Anda.
0: Sekalian kasih tahu biasanya belanja apa.
1: Betul, gitu ya pengeluarannya berapa biasanya juga.
0: Asik, mulai ada hubungannya, minimarket sama ini ya.
1: Silakan cerita di obrolnya WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook, @PingunFMBaliX, @RadioPingunFM.
2: Rumor.
0: Yang ini juga sibuk kayak mau belanja-belanja mereka.
1: Oh jelas.
0: Makin serius loh. Aku seneng lah akhirnya.
1: Akhirnya lo ya.
0: Mas Harry Styles sama Mbak Zoe Kravitz ini lengket
1: banget guys.
0: Karena keduanya baru-baru ini terlihat lagi menikmati piknik musim panas berdua di Hampstead Heath Park London di tengah tur dunia Together Harry Styles.
1: Oh sempat-sempatnya ya lagi sibuk
0: gak
1: kerja.
0: Pingsan aja masnya lagi ya. Tolong Mbak dirawat baik-baik nih pacarnya.
1: Kecapean gimana
0: panas,
1: dong?
0: Panas soalnya kan lagi hawa
1: panas. Ya panas juga di situ sih ya. Sampai makin klopnya banget ya keduanya. Sebut-sebut sudah memikirkan untuk mengikat janji sehidup semati. Gitu deh, nyusul nih.
0: Iya dong. Sahabatnya sudah nikah, mantannya juga kan. Sahabatnya
1: mantan,
0: Zoe kan.
1: Mantan dan sahabat.
0: Mantannya Harry, sahabatnya Zoe.
1: Gimana? Jadi asik. Mereka ini juga sudah membicarakan rencana pernikahan. Salah satu sumber menyebut seperti itu. Dan pada April tahun ini, Zoe Kravitz diduga sudah bertunangan dengan Harry Styles. Karena kan sudah melingkar cincinnya.
0: Gede soalnya berliannya. Kalau berlian kecil mah gak ada yang notice. Nah ini kalau artis-artis tunangan berliannya gede.
1: Iya. Ya enggak apa-apa, duitnya gede juga.
0: Jelas.
1: Biarkan saja. Betul. Seorang sumber juga mengatakan kepada People kalau Harry Styles sudah bertemu calon mertua.
0: Betul, papanya Zoe.
1: Papanya Zoe ya. Dari Kravitz.
0: Mantap, duet lah nanti kalian habis ini.
1: Wih, seru gong kali. Ya. Wih, rocker ya, makanya. Duet. Cus lah ya. Jadi dibilang juga semua orang tampak happy, senang-senang. Oh, iya dia dong. Juga telah memperkenalkan Harry ke teman-temannya. Dan ini terasa lebih dari sekedar hubungan biasa.
0: Iya, loh, semoga guys. Dilancarkan Harry dan Zoe ya. Ingat kalau butuh MC atau WO hubungi kami.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
4: Bener.
5: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
5: Yuk! Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay lo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
7: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
7: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
8: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
9: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Shopping Guide.
1: Tingguin FM, your sweet music station. Sahabat Tingguin FM, sadar gak sih kalau belakangan ini cuaca panas ekstrim semakin sering kita rasakan? Walaupun berada di negara tropis, banyak orang mengaku suhu udara terasa lebih kering dan juga terik dibandingkan biasanya, terutama di siang hari hingga sore hari. Nah, tidak hanya mengganggu kenyamanan beraktivitas kita, tapi ini juga membawa dampak pada kesehatan kulit kita loh. Maka dari itu, Dewi Ragata nggak bosan-bosan mengingatkan Anda untuk memakai sunscreen secara rutin dan reapply juga ya. Sekalian, saya kasih referensi sunscreen dengan perlindungan yang dianjurkan di negara beriklim tropis. Dikutip dari vimela.com, sahabat Tingguin FM, Merukaku baru saja meluncurkan Sensational UV Defender SPF 50 PA++++. Produk sunscreen yang dirancang untuk memberikan perlindungan optimal terhadap paparan sinar UVA dan UVB, sekaligus mendukung kesehatan kulit sehari-hari. Sunscreen ini mengusung formula water base yang diklaim ringan, cepat menyerap, dan tidak meninggalkan efek white cast. Karakteristik tersebut membuat produk ini nyaman digunakan, baik sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit maupun sebelum mengaplikasikan riasan. Produk Merukaku Sensational UV Defender ini bisa Anda dapatkan di e-commerce kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Kenapa di stop lagunya?
1: Kenanya pencetnya autonya dimainin.
0: Iya, tapi terlalu nyantap saya. Oh. Jadi Juicy Lucy-nya saya stop.
1: Gak apa-apa ya Mas Juicy ya.
0: Mas Juicy. tetap juicy ya. Kita stop dulu lagi 10 detik kok itu. Yeah, tapi kita sebelumnya mau reminder Anda lagi. Mm-hmm. Untuk ikutan Obre.
1: Oh hey.
0: Obre you.
1: Oh hey.
0: Obre.
1: Okay.
0: Ya, Obre.
1: Ya, kasih minum dulu ya. Ya, kita obrolnya masih gak jauh-jauh dari Minifood juga kok ya. Tentang pengeluaran di minimarket. Ya.
0: Yes.
1: Jadi dalam seminggu nih biasanya berapa kali sih Anda bisa pergi belanja ke minimarket A, I, U, E, O?
0: Emang ada ya? A, I, U, gak ada U.
1: E?
0: Gak ada C yang ada.
1: C, M.
0: Otak kita sama M.
1: Apa lagi?
0: A, I, U, A, I, C, M.
1: A, I, C, M.
0: Mm-mm, sama itu juga ada.
1: F, F. F udah gak ada ya?
0: Apa F?
1: Imat.
0: Hah?
1: Family.
0: Oh udah gak ada di sini.
1: Gak ada ya?
0: Itu yang ada yang hijau itu.
1: Apa itu?
0: Yang biasa di daerah-daerah pariwisata.
1: P?
0: Iya.
1: Oh. P itu?
0: Bukan.
1: Itu apa?
0: Aduh. Apa bantu sahabat Twin FM ada kok.
1: Apa?
0: Lupa aku gak bisa mikir ngos-ngosan. Yo sahabat Twin FM. Lari aku habis olahraga guys. Dalam seminggu berapa kali Anda bisa pergi belanja ke minimarket dan biasanya beli apa?
1: Mm-hmm.
0: Ya kasih tahu yo.
1: Yo.
2: Obre, obrolan sore.
0: Siapa yang sudah ikutan?
1: Ada Mbak Dian Kesumawati.
0: Ah baik, Kesumawati. Dian Kesuma.
1: Mbak Dian Kesuma. Hmm. Kalau Mbak Dian sih katanya tiap hari. Karena kan koperasi tempat kerjanya ada minimarketnya tuh. Walau cuma belanja.
0: Astaga.
1: Cuma belanja 5.000 perak aja
0: belanja
1: ya.
0: Belanja apa Mbak?
1: Ya mineral water atau roti katanya.
0: Oh jadi Mbak Dian ini pasti gengsi dia. Kesana gak mau belanja tuh ada yang kurang gitu loh.
1: Ah mau belanja ah gitu. Pang 5.000 yang penting belanja gitu ya kan. Karena kan tiap hari harus membanten juga katanya.
0: Okay. Gak apa-apa Mbak. Perdana tuh namanya ya.
1: Iya.
0: Terus ada dari Mbok Titin. Kalau biasanya ada aja yang dibeli di Alfamart setiap hari juga Bram.
1: Astaga.
0: Kayak tadi datang dari studio langsung mampir Alfa buat beli keju lagi? Mozzarella. Bahkan beli online Alfa Gift juga iya. Oh. Mau beli Indomie lah, susu, Pampers dan lain-lain. Kalau di Alfa Mbok Titin udah jadi member dari 2011. Sudah pasti banyak keuntungan potongan harga poin dan lain-lain. Platinum juga buat Tin?
1: Oh kalah kayak ada di atas platinum?
0: Gak tahu aku. Apa ya?
1: Gak tahu aku juga, aku gak tahu aku.
0: Platinum atau apa gitu?
1: Aduh aku kebanyakan aplikasi, males daftar-daftar ini itu. Pusing
0: yes.
1: Aku.
0: Mm. Terus?
1: Ada siapa lagi Mbak Ratna? Kalau
0: crazy,
1: Mbak...
0: Crazy apa gitu, bukan platinum.
1: Crazy woman?
0: Ya itu. Crazy Rich Member.
1: Wah, gils. Crazy Rich
0: Member. Udah paling tinggi tuh Crazy Rich, Bram.
1: Mbak Tin, coba.
0: Mbak Tin.
1: Mbak Tin lagi.
0: Mbak Tin nanti dia.
1: Membatin dia.
0: Aduh.
1: Mbak Tin, coba levelmu udah apa, Mbak Tin? Di level Crazy Rich apa Crazy Woman tetap kamu?
0: Cepat Mbak Tin. Spill.
1: Spill, pap coba screen di screen capture.
0: Terus ada siapa lagi ya?
1: Mbak
0: Ratna. Dalam seminggu sih gak tentu ya. Hmm. Seringan ke pasar. Tapi ada sekali dua kalian lah dalam seminggu ada gitu.
1: Oh,
0: sekali dua kali.
1: Sekali dua kali ya Mbak ya. Ada siapa lagi ini? Mamces gak ikut Mbak Putu. Putu, Pak Putu Oci. Kalau seminggu tuh biasanya ke minimarket paling 3-4 kali. Cukup sering ya bapaknya ya.
0: Ternyata
1: ya. Apalagi kalau udah Sabtu Minggu itu khusus ke minimarket bareng anak-anak. Dan paling banyak emang beli snack atau cemilan. Paling banyak habis sekitar 25-30 ribu lah ya kalau barang anak. Kalau diri sendiri minimarket paling beli kopi sama roti aja cukup.
0: Oh baik. Sekalian ngetem di situ ya Pak Agus Soki ya.
1: Iya dong.
0: Lanjut lagi ada Budayu.
1: Meh.
0: Kayak orang mau bikin itu ya, apa buket makanan tuh ya.
1: Iya udah kayak mau nyepi Bu.
0: Makanya paling-paling seminggu 5 kali paling.
1: Paling.
0: Budayu.
1: Paling,
0: aja lah. Alex pasti seneng kali kalau diajak sama Budayu ke ini loh.
1: Budayu apa juga mau diempuh.
0: Di. Pilih Budayu. Mau ngempu anak-anak apa om-om. Capek banget. 5 kali katanya pas habis stok frozen food dan kawan-kawan cari susu, snack, itu aja. Itu udah banyak Budayu jegek.
1: 700 ribu loh. Dapat seambruk katanya.
0: Wow.
1: Bu.
0: Budayu. bikin member Budayu seken nih.
1: Pasti won ya.
0: Feedbacknya banyak loh.
1: Iya Budayu sekali belanja sampai 700 ribu apa enggak? Hure-hure.
0: Makanya hura-hura dia. Hura.
1: Budayu, wah Budayu datang guys. Cepet.
0: Pasang senyuman termanis kalian, 700 ribu.
1: Pasti ditawarin ini itu, Budayu tebus murah iya, gitu.
0: Ini loh ibu, lagi ada tebus murah. Panggil kakak kayak, kakak ini ada tebus murah. Ini ambil aja, ya ambil deh, ambil mumpung murah.
1: Gigi gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Gaskan gitu. Sementan.
1: 700 ribu sementan.
0: Yeay. Terus.
1: Ada Ajun. Kalau Ajun katanya antara 5 sampai 6 hari seminggu.
0: Ternyata ya, sesering itu. Tidak aku duga jawaban-jawabannya loh.
1: Iya guys, kan ada aja yang dibeli katanya. Kalau yang pasti itu tiap 3 hari itu beli makanan anabul katanya. Ya.
0: Terus ada Gus Bawe, kalau dia 2 kali. Gitu, pas lagi ada waktu luang. Okay. Sibuk soalnya.
1: Iya. Ini membernya Titin adalah Crazy Rich.
0: Bener. Crazy Rich, makanya namanya Crazy Woman. Untung gak ikut-ikut aku. Aku rich-nya aja aku. Dia crazy-nya, aku rich-nya.
1: Ya.
0: Richardson. Ya, klub memang buat Tin.
1: Kolaps lah kalian berdua, kolabo apa gitu.
0: Jangan kolab. Gak kuat aku menandingi powernya buat Titin.
1: Tambah lagi Mbok Romi lagi satu.
0: Nah, Mbok Romi kalem dia.
1: Oh gitu.
0: Mbok Titin aja lah.
1: Emang mula. Mbak Putu Adi.
0: Iya.
1: Kalau Mbak Putu katanya ke minimarket seminggu 1-2 kali aja.
0: Oke.
1: Okay. Oh sangat santun mbaknya ya.
0: Santun dan santui. Beli apamen mesti gitu dia.
1: Apamen alir itu.
0: Air mineral. Yuk yang belum ikutan cerita sama kita.
1: Ya silakan ikutan obrolnya WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebook at Pinguin FM Bali X at Radio Pinguin FM.
0: Dalam seminggu berapa kali Anda bisa pergi belanja ke minimarket?

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: masih ada Erik, Ding?
1: Enggak
0: ikutan. Baiklah, Erik udah di Lombok dia sekarang ya. Tapi kalau kita ngomongin minimarket ya, yang paling banyak kita temui.
1: Betul.
0: Janganlah bilang di luar, di Bali aja, Indomaret, Alfamart, tiap berapa radius kilometer itu ada gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kiri kanan bang.
1: Kiri kanan, ada Alfamart.
0: Ada Indo Alfa. Jadi Indomaret, Alfamart itu kan gerai retail ternama. Betul. Keberadaannya bisa dengan mudah dijumpai di kota besar atau berbagai pelosok negeri dengan jarak yang berdekatan. Ternyata enggak benar. Ada lebih dari 20 ribu gerai minimarket ini loh yang tersebar di tanah air. Bahkan keberadaan Alfamart udah sampai ke Filipina.
1: Oh wow.
0: Tapi tahukah Anda, Besti, meski sudah punya puluhan ribu gerai, ada satu daerah di Indonesia yang justru tidak punya Indomaret ataupun Alfamart.
1: Astaga.
0: Bukan di pulau tetangga kita.
1: Oh iya.
0: Yang tempo hari jadi pemberitaan itu, bukan.
1: Iya. Bukan ya.
0: Tapi di mana, Bram?
1: Agak jauh sih ya. Oh. Kita ke barat, guys. Ya. Tepatnya di Padang.
0: Barat-baratan.
1: Ya, bukan. Tidak memiliki Indomaret bahkan Alfamart juga. Jadi daerah di Indonesia yang tidak ada toko Indomaret dan juga Alfamart adalah Padang, Sumatera Barat. Jadi pemerintah daerah setempat ya dari Sumatera Barat ini punya alasan khusus kenapa kedua merek retail ini tidak tersebar di Padang. Padahal Padang itu menjadi salah satu kota besar yang ada di Indonesia guys. Ini alasannya pertama ya, karena pemerintah daerah dari Sumatera Barat ini ternyata tidak memberikan izin kepada kedua perusahaan tersebut. Menurut Pemda Sumbar, hadirnya kedua gerai tersebut dikhawatirkan dapat merusak ekonomi daerah dan mematikan bisnis kecil dan pedagang tradisional setempat.
0: Baiklah, di sana adanya warung Padang berarti ya.
1: Iya betul. Betul.
0: Jadi mereka itu khawatir pemerintah di sana kalau masyarakat bakal lebih tertarik mengunjungi toko modern dengan barang-barang yang lebih lengkap dengan harga jual pasti ya.
1: Iya.
0: Kalau hal itu terjadi, maka warung dan toko kelontong bisa sepi pembeli. Itu menurut pemerintah di sana ya.
1: Yes.
0: Alasan lain, Pemda itu lebih ingin melindungi warung dan minimarket lokal dengan mendorong perekonomian di bidang UMKM. Makanya kebijakan ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di luar Sumbar.
1: Oh, baiklah. Terinspirasi ya, guys. Jadi Pemda dan juga masyarakat Sumbar meyakini bahwa warga lokal juga mampu mempunyai atau membuat bisnis modern retail outlet atau MRO. Jadi semacam toserba lah ya yang dimiliki oleh perorangan tanpa harus ada kehadiran kedua raksasa minimarket tersebut. Apalagi ya orang Minang dikenal sebagai pelaku bisnis yang memiliki kebiasaan berdagang sejak zaman dulu.
0: Ternyata ini fun fact ya.
1: Iya.
0: Di Padang gak ada Indomaret, Alfamart,

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Ingin FM Jericho dari single tahun 2023.
1: Jericho.
0: Udah 3 tahun ya lagunya ya.
1: Iya loh.
0: Terima kasih yang sudah bergabung dan masih mendengarkan kita. Baru soal pada muncul nih ikutan obrek.
1: Kenapa sih?
0: Lagi
1: mampir ke minimarket ya.
0: Bisa jadi. Selamat malam dulu. Kita sekalian live lah.
1: Tuh di situ handphonenya.
0: Masih mencas nantinya. Ada siapa tadi ya? Sampai mana ya? Sukma.
1: Ya Sukma.
0: Kalau dia baca lagi. Kalau dia pengeluaran terbanyak yang pernah dia keluarkan untuk diri sendiri itu adalah beli barang elektronik.
1: Oh baiklah. Ya.
0: Terus
1: ada buat Tuan Badung selamat sore malam ya. Love all for nothing tadi sudah ya.
0: I'm so in love. Sudah diputer. Selamat ngempu ya Mbok Tut, seneng deh.
1: Kalau jam segini katanya udah balik ke Ilu.
0: Oh iya ya nggak apa-apa. Udah seharian juga.
1: Iya.
0: Ada Gus Dewira, apa kabar? Lama
1: beli
0: banget
1: Gus.
0: Gak muncul beli Gus yang satu ini. Habis bertapa di Gunung Kawi gue nih.
1: Mau diwara tuh?
0: Enjoh nih.
1: Udah bisa makan berem gue?
0: Kang Wong di Gunung Agung pak deh nih.
1: Iya sini.
0: Berapa kilo nyampe kan?
1: Iya bener. Dekat Penguin pun.
0: Tuh, kirim salamnya buat semua sahabat Penguin dimanapun berada. Kompak ya, Betty Bram, semangat siaran. Tadi dia request Rio Lascard. Sumpah mati sudah. Tadi lagunya sama kayak Ajun ya.
1: Iya betul.
0: Ajun.
1: Udah karaoke dia.
0: Galau, udah itu lagi denger lagu tuh.
1: Kenapa sih?
0: Sudah berlalu Jun.
1: Iya.
0: Lupakan.
1: Udah
0: forget
1: lama pun.
0: It. Betul. Lepaskanlah. Berdamai dengan diri sendiri ya.
1: Berdamailah.
0: Betul. Berdamailah. Terus
1: Mamces, jangan stres-stres ya Mamces ya.
0: Iya Mamces, GWS ya.
1: Iya.
0: Untuk pikiran dan juga tubuhnya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Gabunglah sama sahabat Green FM tuh.
0: Iya.
1: Tolong invite ini ya Mamces ya.
0: Gak lah adminnya nanti. Dia bilang, enggak bisa, udah penuh. Pasti gitu ntar. Agus Ade katanya yang pernah dia keluarkan adalah 7 juta. Ganti LCD laptop rusak. Okay, terus.
1: Kalau kayak gitu mending beli baru gak sih Gus?
0: Itu udah. laptopnya itu gak apa mencegut?
1: Oh apa mencegut tuh. Tetap beli baru aja sih kalau menurut gue sih. Yang second ada kok harga segitu.
0: Enggak usah ya.
1: Iya benar.
0: Terus
1: ada siapa lagi Mbak Dian udah Mbak Titin lagunya tadi sudah juga sama ya Charlie Puth. Ikar Utada. Terus habis itu mini vote-nya yang terakhir tuh bulan Januari tuh ya pengeluarannya dia karena harus menghilangkan tuh ya.
0: Wow. Udah kayak biaya mengeluarkan gitu ya. Ngeri banget Motin.
1: Motin.
0: Tolongnya yang lebih aman loh.
1: Iya.
0: Dosanya.
1: Betul.
0: Bukan uangnya.
1: Kena sendiri nanti lo.
0: Iya betul.
1: Tanggung sendiri pokoknya.
0: Kalau masih ada waktu menebus sih gak apa-apa ya.
1: Nah itu dia.
0: Itu dia
1: lagi.
0: Terus Pak Putu Oci tadi
1: sudah.
0: Siapa lagi ya Mbok Romi katanya ikutan obre gak kehitung hampir tiap hari loh ke Indo Alpha ada aja yang tak beli. Apalagi Dilan tiap pulang sekolah mampir sana sama Dilan Malek emang.
1: Ya udah.
0: Anak Indo Alpha emang mereka.
1: Emang.
0: Sawan punya saham gak ya ntar Mbok Rom.
1: Oh ya Sungare.
0: Doakan bersama ya.
1: Eh baik.
0: Amin.
1: Gitu ya Mbok Romi ya. Pokoknya amin dulu Mbok Rom.
0: Betul aku
1: siapa
0: juga
1: tahu.
0: Amin.
1: Ya betul ya. Mbok Rom dan Mbok Betty, kalau kata Mbok Tut Badung.
0: Iya, Mbak Betty. Kalau
1: oh, Mbak Betty.
0: Terus?
1: Ada Erike yang sudah ada di Lombok.
0: Oke.
1: Kalau lagunya Taylor Swift 22 tadi sudah. Kalau mini vote-nya ya pengeluaran paling besar itu ya paling beli motor sih 20 jutaan. Karena emang pasti butuh banget kalau motor kan buat kemana-mana. Tapi tiba-tiba sore gini pengen punya emas 74 kilo ya.
0: Beras kali.
1: Beras bisa Rik.
0: 74 kilo.
1: Kalau emas 74 kilo agak gimana gitu ya.
0: Iya.
1: Ngeri ya.
0: Iya.
1: Ngeri sedep loh.
0: Bondol ntar Rik.
1: Ayo nanti berangkasmu dicari tahu lalu dalam jok motor tuh nanti ada. Tuh.
0: Emberan.
1: Ikutan mobre juga. Kalau minimarket biasanya sih Erik itu ya seminggu sekali. Atau mau ke pas mau pengen ke ATM juga sekalian. Sekarang ATM kan lagi banyak tuh di minimarket kan.
0: Iya.
1: Paling kalau ke minimarket itu kebanyakan untuk kebutuhan bulanan sih kayak sabun mandi dan lain-lain. Sekarang udah jarang snack-snack dan minuman botolan katanya.
0: Snack gak apa-apa sih minuman botolan tuh loh Rik.
1: Terus kalau gak minuman botolan minuman ngopi emberan gitu.
0: Ngopi dia sekarang kan
1: oh,
0: sering.
1: Iya boncos juga sih.
0: Oh, katanya ada, cuma nggak boleh. Oke, oke, oke.
1: Terima kasih infonya loh.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya. Baiklah, terima kasih Rick. Ada Fapang. Halo, katanya Pang. Mungkin kalau dia belanja ke minimarket pas gajian aja, Bram, atau saat ada uang lebih. Kadang 2 minggu sekali buat kebutuhan pribadi. Sekarang belanja gede kayaknya ya. Pas lagi gigi, sabun, sampo, dan lainnya. Nggak suka ngemil apa, Bang?
1: Nggak suka.
0: Hebat.
1: Ya udah. Kalau gitu beliin cemilan buat aku aja. Enggak usah deh.
0: Lagi. Ada kamu suruh beliin. Hai, kita udah live nih. Tunggu Bram gabungnya, HP yang ngecas.
1: Halo, Bu Arin Mun-Mun.
0: Ada obat nyamuk di belakang.
1: Oh.
0: Aku Mumen warna, Bu. Ada Mbak Dian sudah gabung. Terus ada Sukuma.
1: Sukuma.
0: Ada Sukuma. Ada Cucu Boy Boy.
1: Cucu
0: ada
1: Boy
0: Tuaju
1: Boy.
0: Dan Adi Belo.
1: Oke, okay,
0: baiklah. Terima kasih. Terus.
1: Ada Kak Ari Mun-Mun.
0: Halo Kak Ari.
1: Ikutan ini Obre katanya. Iya, kalau Ari Mun-Mun katanya belanja minimarket paling seminggu gak kehitung lah ya. Tidak ya kamu ya.
0: Ini market hijau sejengkal, masih ke selatan tuh Rek kamu, lumayan.
1: Yang di Turpadi itu agak jauh gak sih?
0: Iya, ke selatan lagi.
1: Dekat Renon itu kan?
0: Iya, kayak lebih dekat sama rumah Ade deh itu.
1: Iya, kalau ke Hayam Muruk juga agak jauh.
0: Makanya.
1: Kayak mana sejengkal mana?
0: Dalam halusinasimu ya sejengkal ya.
1: Wow.
0: Apa di kantin SMK depan sekalian ngeceng.
1: Ketahuan.
0: Tante.
1: Tante satu ini. Tante, tolong tante. Jangan macam-macam tante. Tante.
0: Dipanggil Miss lo kamu nanti di situ.
1: Tak cigit lo tante ini.
0: Ih, cigit-cigit Alibaba. Terus sebentar. Gusto ikutan gak sih?
1: Gusto ikutan tuh, Bre.
0: Oke, katanya mana sih? Di bawah ya?
1: Bawah banget.
0: Hai, katanya 2-3 kali dalam seminggu ke Indomaret. Itu sekitar 400 ribu Bram. Wow, berarti satu minggu tuh kamu habis 1.200.000 ya.
1: Wow.
0: Dia tuh beli kebutuhan pokok sampai cemil-cemilan kayak roti, air mineral, mie, kopi, Budayu.
1: Gustu.
0: Traktir Jagita juga.
1: Kurang-kurangin cemilanmu Gustu.
0: Mantap, gak ada Suma ngurah. Ini Bram yang siaran, besok baru Suma ya.
1: Iya, ada Mbak Putu Adi.
0: Halo Mbak Put.
1: BTS Butter tadi sudah ya.
0: Sudah.
1: Palingan beli air aqua katanya.
0: Bukan bener kan? Kalau dia sehat sekali.
1: Haus banget di jalan dan gak ada lewatin warung Madura. Kadang beli es krim kalau lagi pengen. Aku juga makan es krim karena Mbak Putu.
0: Iya, dia suka bagi-bagi es krim juga temanku guys. Ya deh Jun, syukurlah kalau nggak galau. Pet baca treatmu soalnya.
1: Itu aku punya treat.
0: Ngapain sing juari Mam Ces?
1: Juari aja Mam Ces. Ya. Sing juari, sing juara. Sambilan promoin jahitanmu.
0: Mbak Pus, dia nanya anakku dapat di mana? Di Semansa, Mbak Pus.
1: Di Semansa dia.
0: Iya, anakmu di mana Mbak Pus?
1: Ini anakmu di sini.
0: Di. Kamu mah adeknya Mbak Pus kamu. Anak.
1: Mbak Pus mau enggak adop aku?
0: Agak
1: Mbak
0: repot
1: Pus.
0: Adop om-om Mbak Pus.
1: Ya kan gak punya dua om dia. Aduh. Di rumah.
0: Oh iya, Om Bewo dan Om Bam nanti ya.
1: Ada dua B om, dua Om B.
0: Om B, kan sama-sama B ya. Yeah, Kayak pensil ya, dua B. Apa tuh katanya tuh buat apa? Bram, Fapang tuh. Ngapain dikasih gitu dia?
1: Ya gak apa-apa kalau kamu ikhlas ngasih gak, aku terima aja kok, Pang.
0: Ukuran Bram.
1: Kamu tahu gak ukuranku?
0: Yeah.
1: Ukur sini. Biar ada kerjaan kamu kesini.
0: Aduh, Pang, jas. Yes. Udah dikasih jalan, Pang. Datang aja, Pang.
1: Udah CC kakakku nih, Pang.
0: Tapi pas Selasa atau Kamis aja ya.
1: Senin ya, Pang.
0: Ya jangan... gak apa-apa, kan aku sering. Aku kesini kalau Selasa Kamis kan sore.
1: Enggak,
0: kan
1: Senin aja, Senin aja.
0: Yusbel. Ada beli Adi Hendrawan, KTP. Apa P?
1: Dasar omong Facebook.
0: Lagunya Living on the Jet Plane.
1: Mbak Ami jegek, kemana Mbak dirimu Mbak Ami? Tumben bisa ngetik akhirnya lo.
0: Asik.
1: Semangat siaran, request lagunya Liodra sama Afgan.
0: Apa ya
1: matamu gak? Kacamata.
0: Ada.
1: Oh ya ada. Oh ya benar ada.
0: Ada judulnya.
1: Kalau obrenya Mbak Ami tuh ya kalau ke minimarket paling beli roti guguk katanya.
0: Apa roti guguk Mbak Ami? Tolong. apa roti gugu?
1: Roti gugu gitu. Buat anjingnya mungkin enggak? Buat ya, anabulnya. Snack buat guguk sama air mineral. Oh kan untuk Ami anabul.
0: Ami Suari ini Mbak Ami ya di TikTok ya?
1: Siapa?
0: Hai Mbak.
1: Enggak tahu aku. Sama buat beli masker kesehatan itu loh. Paling seminggu sekali habis enggak ada yang harus dibeli juga di sana.
0: Ada 14.
1: Hah?
0: Ya deh. Kalau Sukma bisa tiap hari ke minimarket Isyana.
1: Isyana itu udah paling aneh.
0: Oh benar Pramiswari, benar ya itu Mbak Ami.
1: Mbak Ami.
0: Tunggu Mbak Ami, Bram belum join.
1: Ya sabar ya.
0: Masih ngecas ya,
1: kangen
0: bentar
1: kan
0: lagi.
1: Aku.
0: Cih, yuk yang lain yang kangen, silakan langsung join ya. Kita siaran berdua cuma seminggu sekali.
1: Iya betul.
0: Langsung.
1: Langsung cus di WhatsApp Telegram 0811-393-494 sama TikToknya @penguinfmbali.
0: Yuk kita tunggu. Somber, my body isn't ready.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Beyond kembali merilis lagu original terbaru berjudul Bonjour, Pardon, Merci yang menjadi karya original keduanya sepanjang tahun ini. Lagu ini ditulis oleh komposer sekaligus penyanyi asal Prancis, Ika, menandai kolaborasi perdana antara keduanya dan kini telah tersedia secara global melalui Sony Music. Single yang satu ini mengangkat tema tentang kekuatan rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antara manusia. Perpaduan karakter musikal Celine Dion dan juga sentuhan penulisan Ika ini menghasilkan karya yang elegan sekaligus emosional dengan pesan mengenai bagaimana koneksi

0: Wow!
1: Wow!
2: Wow!
0: Wow!
3: Wow!
0: Well, well, well.
1: Mm-hmm.
0: Dar, mana sih wow-nya? Oh, di bawah. Baiklah.
1: Ya. Yeah.
0: Kita ke Jepang, sahabat Tungin FM.
1: Hey.
0: Ya, kita ke Jepang di mana seorang pria di Jepang itu rela menghabiskan sekitar 60 juta rupiah
1: ya.
0: Untuk menjalani dream date bersama seorang idol. Oh, pantas cantik banget perempuannya ya.
1: Wow.
0: Jadi idol itu diketahui bernama Touka Tozuki, mm-hmm. seorang underground idol. Emang lagi ini ya?
1: Iya.
0: Idol-idol underground itu kayak melakukan segala cara lah biar terkenal. So. Asal prefektur Tochigi, Jepang, di mana paket tersebut termasuk jalan-jalan ke Disneyland, makan bareng sampai sesi foto.
1: Oh, asik ya.
0: Wow.
1: Jadi selama kencan ini berlangsung, pria ini ditemani oleh seorang pria lain yang diperkenalkan sebagai bodyguard dalam tanda kutip ya. Tapi beberapa waktu setelahnya ia mulai ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Jadi ia kemudian menduga kalau sosok bodyguard ini adalah suami dari sang idol. Gitu katanya, karena ngikutinnya beda soalnya. Pria ini pun mengaku ngerasa ditipu secara emosional ya. Karena ngerasa pengalaman yang dijanjikan tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah dia bayar gitu.
0: Karena mungkin suaminya takut istrinya diapa-apain gitu loh.
1: Iyalah.
0: Jadi kasus ini kemudian memicu perdebatan lah di Jepang. Terutama soal batas antara fantasi yang dijual dalam dunia idol dan kehidupan pribadi mereka di balik layar. Jadi menanggapi kontroversi ini, sang idol pun minta maaf Bram dan menjelaskan bahwa saat kencan terjadi, dia sudah tidak lagi aktif sebagai idol dan kerjanya sebagai influencer.
1: Tapi
0: karena udah terlanjur gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi ya tetap harus jalankan
1: kontraknya. Jadi dia juga pernah nih mengkonfirmasi soal status pernikahannya juga. Jadi kasus ini kembali membuka diskusi soal budaya idol yang ada di Jepang, di mana banyak fans nih berharap idol tetap terlihat available. Demi menjaga fantasi tersebut.
0: Mirip memang K-pop, J-pop, C-pop ya.
1: Baiklah.
0: Mereka memang menjual fantasi.
1: Oke, baik.
0: Kalau kita taunya Akademi Fantasi.
1: Sensasi guys.
0: Afi itu.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: album EP terbaru kalah pada 4 September 2026. Berbeda dengan perilisan EP pada umumnya, sistem perilisan single akan dibuat secara bertahap, di mana single pertama berjudul Salah sudah hadir di seluruh platform musik digital pada 3 Juli tahun ini. Salah dan seluruh lagu dalam EP ini dibawakan bersama musisi dan juga penulis ternama Indonesia, Firsa Besari. EP ini akan menghadirkan warna baru yang memperkaya karakter musikal Good Morning Everyone tanpa meninggalkan identitas mereka. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Bingung FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Nomor satu kita, yeay.
1: Teh hijau.
0: Matcha.
1: Matcha.
0: Green tea ya. Dari Tulus. Selamat malam dulu untuk kakak Airin.
1: Halo.
0: Selamat malam, katanya lagunya, aduh udah gak bisa loh, mohon maaf ya, udah penuh banget. Abis ini boleh request ulang sama Koko Cuya Kartono. Aduh. Ya.
1: Kartono,
0: Surya Kartono namanya.
1: Ada Tinita, selamat malam.
0: Halo.
1: Lagunya Woman, tadi sudah juga ya.
0: Oke, terus ada juga dari Mbak Pus.
1: Halo Mbak
0: Terima
1: Pus.
0: Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama kita, dan ada Amin.
1: Halo Min.
0: Ya, diaminin ya Min.
1: Iya.
0: Ya sudah, kita akhiri perjumpaan seminggu sekali Betty Bram di Intermezzo. Sampai ketemu Senin depan sama kita berdua ya. Bye-bye.

0: terbaru milik dari pop group asal Inggris Take That yang dirilis pada 3 Juli 2026 via EMI Records. Sebagai single kedua dari album studio ke-10 mereka, single yang satu ini ditulis oleh Take That bersama Matt Redd dan juga Bill Mayberry, di mana Redd juga berperan sebagai produsernya. Di lagu ini, Gary Barlow ditepuk menjadi lead vocal.
1: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2. Madonna turut membagikan single Dance Ria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Dance Ria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleepy Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Bosley. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Dance Ria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Bersama dengan perilisan album debutnya Visitor pada 3 Juli lalu, Sienna Spiral turut membagikan single jagoan dari album tersebut berjudul Great Expectation. Sienna Spiral mengungkapkan bahwa single ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat sempat tinggal di New York. Kala itu dia menjalin komunikasi dengan seseorang yang berulang kali mengatakan akan datang menemuinya. Setiap pagi saat keluar dari apartemennya, Sienna mengaku selalu berharap orang tersebut telah menunggu di luar. Harapan itu kemudian berkembang menjadi berbagai bayangan tentang apa yang akan terjadi jika pertemuan tersebut benar-benar terwujud. Tapi kenyataannya orang itu gak pernah datang.

FM, your sweet music station. Find your balance. Delantis, ini dia dengan lampu merahnya. Oke, apa kabar dulu buat Anda semua sahabat Pingin FM? Ya, Surinya kemana? Kok menghilang? Ada muncul pertanyaan itu. Ya, kita lagi ada perbaikan sedikit ya sahabat Pingin FM, agar audionya lebih bagus lagi untuk pancarannya Pingin FM Bali ya. Terima kasih buat Airin, apa kabar? Lagu requestannya udah pada keplay kok semua ya, udah saya siapin. Tadi Airin requestnya Dewa 19 dengan Larut, itu juga sudah nyanyi ya, udah keplay tadi. Kemudian terima kasih juga, apa kabar buat Abah Waisel? Selamat malam yang ada di seputaran Samplangan Gianyar. Ada Harti juga, terima kasih Harti, selamat malam. Pengen dengerin Alan Walker bersama Putri Aryani bersama Peda Elias dengan Who I Am. Oke, udah saya play juga lagunya. Terima kasih banget buat Harti yang udah streaming dari Singaraja buat dengerin Pingin FM Bali. Stay tune terus ya. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar? Pengen dengerin Ina bareng sama Matoma dengan Dream Out Loud. Oke, ntar lagi deh saya play. Ditunggu aja. Salam buat Mbak Romi, juga buat Rose, buat Mbak Arimun, dan semua sahabat Pingin FM, Koko Surya, semangat siaran, dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Kemudian ada Ririn, halo Rin, apa kabar Rin? Lama Rin gak muncul, waduh Rosa Sakura kayaknya kita gak punya Rin. Boleh coba diganti aja lagu yang lain ya. Soalnya lagi pengen denger lagu itu. Ya, karena dari tadi playlist yang dibuat sama Koko Surya itu buat jalan-jalan ke masa lalu. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Yes, terima kasih buat Ririn ya. Dia suka banget ya sama playlist yang dari yang saya pilih tadi. Thank you banget ya Rin, coba saya cek ya, tapi kayaknya sih nggak ada, feeling saya nggak ada Rosa yang Sakura. Ntar saya kabarin. Ada Aoki, nah ini dia. Kok ketemu aja ya, ini sama Aoki saya paling sering banget. Nggak tahu saya makan di mana, entah saya ngopi di mana, pasti ketangkep aja. Kayaknya ada CCTV atau GPS ya dipasangin. Ruth sana ya, jangan buang waktu, udah saya play ya. Tadi saya ketahuan loh, kok saya lagi makan malam itu di Gatsu Tengah. Dia tahu. Dia lihat saya langsung. Ya udah, terima kasih ya Ki. Salam buat Mama Rose. Ki, ke Pak Hasan aja Ki. Apa kabar buat Fapang? Halo Fapang, terima kasih. Billie Eilish dengan Bad Guy juga udah nyanyi tadi. Thank you banget buat Fapang. Kemudian Mbak Romi, terima kasih Mbak Romi. Selamat malam. Anmes Hanya Rindu, udah saya play juga. Salam buat Pak Suami, juga buat Dilan Bagus, buat Mbak Dian Kesuma, dan semua sahabat Pingin FM. Ko Surya, semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya, amin. Terima kasih juga buat Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Clean Bandit, bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Ditunggu ya. Terima kasih buat Rian Putra. Yang lain sahabat Pingin FM. Oh ini ada yang baru masuk nih. Apa kabar buat Amin Mimbar? Halo Min. Dia pengen dengerin lagunya DJ Gocha bareng sama Jason Derulo, juga ada Melody dengan Michiko. Oke, ditunggu. Tuh Min, kamu gak salam-salam. Gengmu udah pada sekolah ya, jadi gak boleh begadang ya sekarang ya. Terima kasih buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan. Saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

aktif dengan merilis EP solo kedua dan juga single berjudul sama Dream Crusher melalui Atlantic Records pada 3 Juli 2026. EP berisi 4 lagu ini hadir setelah rangkaian konser sold out di mana Daniel membawakan seluruh materi EP tersebut seorang diri di atas panggung dengan memanfaatkan looper pedal dan juga berbagai instrumen musik. Single yang satu ini menampilkan sisi Daniel CV yang paling percaya diri sekaligus reflektif, merekam perjalanannya melepaskan kebiasaan untuk terus menyenangkan orang lain dan mulai memilih hidup yang lebih otentik.

FM, your sweet music station, find your balance. Ya, sahabat Pin FM, semenjak ada dirimu dari Yofi Widianto bersama Hi-Fi, gak terasa ya, saya udah temani Anda di Nuansa Malam, udah 4 jam. Terima kasih kebersamaannya. Besok saya masih balik lagi satu kali lagi untuk temani Anda di Nuansa Malam. Selamat istirahat, sahabat Pingun FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Om Shanti.

0: Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Hai, selamat pagi, sayang-sayangku. Apa kabar pagi hari ini? Sudah hari Rabu loh ini, 15 Juli 2026. Semoga sahabat Pingin FM sudah pada bangun pagi hari ini. Tolong dong, yang sudah pada bangun, saya di PP-in pagi hari ini. Sapa-sapalah saya pagi hari ini, sahabat Pingin FM, sambil menunggu partner saya yang belum datang nih pagi hari ini. Dia mungkin lagi di jalan, belum ada kabar sih. Semoga sudah di jalan ya. Tapi kalau sahabat Pingin FM pagi hari ini sudah pada bangun, sayang-sayangku, mari di PP-in saya biar tahu siapa nih yang sudah stay tune pagi hari ini. Halo, ada Tutu, Mbak Titanium, Mbak Titin, Putu Oki, oh sudah datang partner saya, Mbak Ratna. Selamat pagi yang sudah menyapa saya, yang sudah hai hai PP. Mbak Panca juga selamat pagi. Apa kabar Mbak Panca Neka, Putu Oki juga. Pada ini gak sih semalam pada nonton bola, nobar-nobar, kamu nobar?
1: Pada pagi sih nolnya.
0: Iya, pagi-pagi kan.
1: Iya, makanya
0: lebih pagi daripada kamu.
1: Nonton bola apa gimana sih? Ada tuh pengen nonton bola kan kemarin kan.
0: Iya, terus
1: si ini kan?
0: Spanyol.
1: Spanyol sama Prancis ya?
0: Iya.
1: Siapa menang?
0: Spanyol.
1: Kan oh iya?
0: Iya.
1: Iya. Dia Prancis.
0: Mbappe di depak pulang ke negaranya.
1: Prancis padahal Prancis adalah idolaku setelah semua ini, no.
0: Tapi tidak. Ya kan, Tutu kan?
1: Oh
0: iya. Luar biasa loh.
1: Spanyola.
0: Tadi pagi ketika
1: berapa skor?
0: Sudah ini ya. Berapa ya? Skornya 2-0 ya? Iya benar 2-0.
1: Ah, udahlah kita nonton highlight-nya aja nanti. Gak ada yang tak kenal sih, siapa?
0: Ya kalau begitu kan saling mengenal. Kan kamu bilang kalau kita baru mengenal orang pasti ada satu hal yang pasti kita perhatikan.
1: Iya
0: kan
1: sih.
0: Hal pertama apa yang kamu perhatikan ketika kamu bertemu dengan orang baru sih, Dik?
1: Ininya, penampilannya.
0: Penampilan, itu penampilan dalam
1: penampilan
0: hal apa?
1: Dalam artian ini anaknya rapi atau berantakan gitu. Lebih ke sana sih.
0: Oh, lebih. Oh, kepada.
1: Ini anak rapi banget lagi.
0: Kerapian gitu ya.
1: Sih.
0: Seperti apa namanya? Dandanan, bagaimana dia mendandani dirinya sendiri gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Wah, ini berantakan banget, pakai celana pendek, iya. Ya kan, terus pakai kaos doang, muka-muka kayak preman.
1: Iya, kaosnya putungan lagi.
0: Bener
1: kan.
0: Banget. Apa sih ini? Tidak tahu diri manusia ini.
1: Iya, kafe hopping doang lagi kan kerjaannya.
0: Kayak udah gitu
1: belinya americano lagi.
0: Gempel banget orang ini.
1: Lagi ngomongin Wibi ya.
0: Mbak Tin. Selamat pagi Mbak Tinita.
1: Halo.
0: Terus ada siapa?
1: Gila, orang pada bangun pagi ngapain
0: kan? Udah pada bangun ada Andrian. Halo Andrian.
1: Halo.
0: Selamat pagi juga sudah menyapa lo. Sayang-sayangku semuanya sudah nge-PP-in aku. Nanti kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Kita ngobrol yang seru-seru aja sambil Anda boleh request lagu kesayangan Anda.
1: Semangat.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: spesial buat yang sudah request lagu ini, Titin, lagumu langsung kita puterin ya. Makanya kalau misalnya sahabat Twin FM pagi hari ini pengen dengerin lagu kesayangan, boleh banget langsung request aja, lebih pagi lebih cepat diputerin ya. Asalkan lagunya ada, langsung kita puterin buat Anda ya. Yang lain silahkan. Oh, kagak bunyi ini di sini headphone-nya. Coba kamu pakai yang headphone yang tadi lagi. Coba.
1: Gede banget.
0: Segini?
1: Gede.
0: Segini?
1: Potong segini, segini ya.
0: Segini. Udah.
1: Thank you.
0: Segitu ya. Enggak kecil banget ya, ini segini banget loh.
1: Ini gede loh.
0: Wow, takut banget
1: gede
0: dengan
1: seperti poinnya Spanyol.
0: Kebesaran ya, kebesaran Spanyol.
1: Ada udah nonton sahabat Twin FM.
0: Nonton gol-golnya aja. Yoi. Ya kan.
1: Nonton highlightnya doang, kan saya kagak paham.
0: Yang penting sudah tahu.
1: Oh, ada ternyata di menit sekian.
0: Di poin apa mereka akhirnya bisa kalah Perancis ini?
1: Kecolongan ternyata yang kedua.
0: Oh ya, begitu sudah. Ya, di menit yang keberapa yang kedua itu deh?
1: 57 sekian.
0: Oh baik. yang gol pertama di menit keberapa itu?
1: Lupa, 20-an pokoknya.
0: Karena apa itu?
1: Tendangan bebas. Okay. Bukan tendangan bebas, dead penalti
0: ya. Penalti ya. Oh, oke, baik.
1: Titik tengah. Benar enggak sih, guys? Ada tuh enggak ngerti bola, cuma ya kayaknya tuh lihat-lihatnya penalti deh. Iya,
0: jangan-jangan
1: karena
0: ya kan.
1: Karena pelanggaran.
0: Atau free kick atau apa ya.
1: Enggak,
0: kan?
1: Enggak, penalti.
0: Oh, iya.
1: Terjadi karena apa? Terjadi karena apa ya? Biar enggak kelihatan bodoh banget.
0: Emang karena apa, Dik?
1: Melakukan pelanggaran yang berbuah tendangan bebas langsung terhadap tim lawan di dalam area kotak penalti sendiri.
0: Oh, baik.
1: Tendangan penalti sih.
0: Makanya dikasih tendangan penalti ya kan? Karena pelanggarannya ada di kotak penalti.
1: Yes.
0: Oh, begitu, guys. Ya kita aja yang enggak tahu. Cuman kalau sahabat Muna FM bagaimana kalau misalnya Anda baru tahu dengan seseorang atau baru bertemu dengan seseorang, biasanya hal apa yang paling pertama Anda perhatiin?
1: Sama halnya seperti sekarang kan yang lagi viral tuh kayak si Halan. Terus juga orang-orang yang ya bisa halan, dikatakan
0: halan. Kita halan-halan ya.
1: Kita halan-halan tuh
0: jalan-jalan.
1: Kan ya, kalau yang kita lihat beda. Halan-halan Lili gitu. Yang kita lihat kan kayak oh, appearance-nya dia tuh seperti apa gitu kan. Kalau ada ya, ada pribadi ya, lihatnya kayak
0: kok kayak anak plenger ya.
1: Iya ya. Kayak anak plenger dia ya.
0: Iya, meskipun kita enggak tahu sebetulnya di balik itu sifatnya seperti apa, kan kita enggak tahu.
1: Ada sampai nyari loh, dia kan kemarin balik ke negaranya. Bener-bener disambut sama negaranya
0: seperti pahlawan ya.
1: Iya, welcome home.
0: Yang aku tahu wajahnya itu mirip banget sama adiknya yang perempuan. Kayak ketika dipasangin kayak kembar gitu loh, Dek. Ketika dia dikasih, kan ada juga tuh sampai yang membuat Miss Universe tapi semuanya dari pemain-pemain bola itu. Iya, ada Messi, ada Mbappe, ada Haaland. Haaland paling cantik.
1: Enggak lagi udah kayak.
0: Kenapa sih orang-orang ini pada pelenger-pelenger banget?
1: Iya kan? Tapi hebat loh, berarti bisa membawa masyarakat tuh untuk mengetahui siapa-siapa aja sih orang di ini kan di Piala Dunia.
0: Di Piala Dunia
1: kan?
0: Akhirnya siapa-siapa aja yang apa GOAT gitu loh di Piala Dunia 2026 gitu loh.
1: Tapi luar ya itu biasa. Salah satunya adalah gimana kita kalau ada pribadi ya melihat penampilannya nih.
0: Penampilan ya kan?
1: Iya.
0: Bukan
1: gimana
0: kan?
1: Dia present dirinya dia ke orang. Gitu. Rapi nih orang nih, oh oke.
0: Okay.
1: Apalagi kalau kita ngomongin kerjaan ya, kayak oh rapi nih orangnya.
0: Gitu. Iya, berarti penampilan tuh lebih kepada apa yang dia pakai gitu deh, atau mungkin kayak dia dandan atau enggak gitu, begitu ya.
1: Terus kalau ada bisa pernah satu kejadian nada bicara orang.
0: Nada bicara.
1: Kok dia membentak-bentak ya?
0: Kok gini sih gitu.
1: Iya, oh ternyata emang seperti itu aja orangnya emang.
0: Ternyata memang memang mungkin kebiasaan dia seperti itu. Cara dia berbicara di sehari-harinya mungkin seperti itu. Mungkin agak kaget karena berbeda dengan kita yang sangat lemah lembut loh jinawi ya kan.
1: Tapi terus ada juga nih kalau kita ketemu orang karena parfumnya.
0: Oh, wangi.
1: Ih, wangi banget nih orang nih kayak gitu.
0: Wangianmu membiusku.
1: Pasti lagunya. Wanginya teh hijau banget nih.
0: Wih, wanginya peony banget nih kalau kata Sinti ya kan.
1: Terus juga ih baunya kemenyan banget nih. Ada tuh temen ada tuh salah beli parfum.
0: Oh iya, oke. Mungkin Woody kali enggak ah? Bukan kemenyan kali kan, memang ada yang
1: ada Woody yang enak. Ini preference lagi ya.
0: Preference balik, lagi ya.
1: Balik ke selera masing-masing ya. Nah, kebetulan di ada yang kecium tuh kayak kemenyan banget ya waknya.
0: Kan Woody kan macem-macem. Bahkan ya, yang dupa-dupa yang kita bakar itu kan dari juga kayu.
1: Iya bener.
0: Yang memiliki bau-bau aromaterapi ya. Aromaterapik lah ya. Aromatik, aromaterapik ya kan. Dan itu apa namanya kan beda-beda. Mungkin memang baunya memang kayak kayak begitu deh.
1: Iya mungkin ya. Dia dia sih suka ya. Cuma kan ada pas dijemput terus kita naik motor gitu kan kayak semerbak ya bau kemenyan apa nih. Ada juga ngomong kayak lo lo parfum baru ya. Iya lagi. Oh oke
0: okay. Oh jadi jadi pertanyaannya ya satu nafas itu mungkin aku tipikal orang yang sangat tidak peka dengan pertanyaan seperti itu. Kalau ada orang oh lo kamu parfum baru ya, aku pasti jawab iya gitu doang. Tapi tidak pernah tidak pernah menyangka bahwa ada satu implikasi yang lebih dalam daripada sebuah pertanyaan yang sesederhana kamu parfum baru ya. Padahal kan cuma, parfum kamu gak enak. Artinya begitu satu DPM. Kita harus belajar nih. Karena aku tipikal orang yang tidak pernah peka dengan hal seperti itu. Jadi ketika ada orang nanya, tumbenan nanya gitu, ketumbenan nanya, kamu parfum baru ya? Berarti itu parfum Anda gak enak.
1: Ada dua indikasi, bisa enak, bisa gak enak.
0: Iya, gitu. Karena aku tipikal orang yang kalau bertanya, kamu parfum baru ya? Itu literally pertanyaan itu deh. Karena aku membawi sebuah hal yang berbeda dari kamu misalnya. Parfum baru deh.
1: Tapi tidak menilai.
0: Tapi
1: ya?
0: Tidak,
1: dalam tanda
0: tidak,
1: kutip menilai enak apa tidak.
0: Tidak gitu ada ya? Implikasi lebih jauh ke sana. Aku tuh kayak open book yang apa adanya banget deh.
1: Ih, gila open
0: book. Makanya kan aku tidak pernah menilai, tidak pernah tahu kalian pak baju baju kalian baru ya atau rambutmu baru ya. Gak pernah loh aku deh. Paling orang yang tidak pernah memperhatikan itu. Yang aku perhatikan adalah diriku sendiri. Jangan sampai aku salah ngomong. Jangan sampai aku yang menjadi penyebab kebauan semua orang. Misalnya jangan sampai aku menjadi penyebab orang jadi risih. Aku lebih ke situ. Makanya kalau tanya apa sih pertama kali, enggak aku gak pernah perhatiin orang no.
1: Tapi ya itu kecuali, sudah menjadi satu jawaban.
0: Iya sih, kecuali memang beda banget orang itu kan ya, Dek. Kan ada satu orang memang unik lah istilahnya, ya kan? Tapi itu pun aku diem aja, enggak pernah aku apa-apain, enggak pernah aku tanya apapun gitu kan. Misalnya gitu sih.
1: Kalau Anda gimana sahabat Union FM? Anda ketika bertemu dengan seseorang apakah Anda tipikal yang menilai dalam tanda kutip orang tersebut atau enggak?
0: Iya.
1: Enggak kepikiran apa-apa. Betul. Biasa aja.
0: Atau apa yang biasanya Anda perhatikan ketika Anda bertemu dengan orang baru, sahabat Union FM? Hal pertama yang Anda perhatikan ketika Anda bertemu dengan orang yang baru Anda kenal.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Apakah itu memang wewangiannya? Atau nada bicaranya, atau cara berpakaiannya, atau malah Anda tidak berpikir apa-apa ketika ketemu orang baru kayak yaudah.
0: Iya, aku tuh. Kan? Makanya ketika nantinya bertemu lagi, aku lupa deh.
1: Emang kapasitas otak berbeda emang.
0: Bahkan sama teman-teman gue aja aku gak pernah perhatiin rambut. Padahal kan mungkin itu sebuah gestur yang gestur yang simple tapi menyenangkan buat teman kita ketika rambutnya baru kita kita rambut kamu baru ya gitu. Mungkin dia happy tapi aku enggak loh. Maaf ya teman-temanku. Kalau Anda bagaimana?
1: Kalau aku sih tidak kode-kode, aku akan bilang, guys, aku rambut baru nih.
0: Kalau dia mah iya banget. Dia mah iya banget. Guys, lihat gak?
1: Kayak keren kan? Gitu kan, harus validasi.
0: Ember.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: dari single milik Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home Special buat Mbak Ratna. Yeay. Lagunya sudah kita puterin. Yang lain juga yang sudah menyapa kita pagi hari ini adalah Oki Rianto, Kak Oki, selamat pagi.
1: Morning.
0: Yang sudah bangun juga pagi hari ini. Lagunya Rizky Roll nanti kita siapin. Mm-hmm. Asta juga lagunya Aduh Rayu nanti kita siapin juga. Mm-hmm. Abah Weasel, selamat pagi Bunda Ayu Suwarni. Mm-hmm. Terus siapa lagi ya dia
1: yang belum kita? Minta lagunya Sheila on Seven sederhana.
0: Oh, ada Mbak Adi Beji Gama.
1: Iya.
0: Selamat pagi Mbak Adi.
1: Bawa minta Meska. Mm-hmm. Kamu bukan kekasihku.
0: Kamu bukan kekasihku gitu.
1: Yes, terus sudah banyak juga yang ikutan first impression ketika kamu betul. Orang apa gitu ya. Boleh kasih tahu kita 08113934494. Sekalian sekarang kita mau update dulu cuaca di pagi hari ini.
0: Yes. Weather forecast. Weather forecast. Apakah yang dikatakan oleh Wunce pagi hari ini?
1: Apakah yang dikatakan Wunce pagi ini
0: akan menghujan lagi?
1: Tidak dong.
0: Tidak ya.
1: Malah berawan aja.
0: Oh baik.
1: Cerah berawan sih hari ini ya, suhu 23 sampai 31, rata-rata di 23 derajat Celcius. Emang agak dingin sih, saya juga ngerasa lagi agak dingin sekarang.
0: Lumayan dingin, mandi pas kerasa tuh pas mandi. Dingin banget.
1: Kemudian tidak ada kemungkinan hujan. Kecepatan anginnya 15 sampai 25, agak kenceng ya.
0: Yes.
1: UV indeksnya ternyata masih tinggi juga 11, jadi jangan lupa pakai sunscreen dan body lotion.
0: Dari pagi loh, jangan lupa loh ya.

Bersamaan dengan perilisan album ke-15 Confession 2, Madonna turut membagikan single Dance Ria yang terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan. Lewat lagu ini, Madonna mengenang masa-masa awal ketika dia mengejar impian di New York, mulai dari mendatangi klub-klub seperti Dance Ria, Roxy, dan juga Paradise Garage, sambil membagikan demo lagunya kepada para DJ. Dia juga menyisipkan berbagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya, termasuk DJ Mark Hammond, Sleepy Mazar, Mary Paul, hingga Jean-Michel Postman. Dengan nuansa disco, electro clash, dan juga French touch, Dance Ria menggambarkan semangat, kegembiraan, dan juga ambisi yang mewarnai awal karirnya di dunia.

0: Masih semarak Piala Dunia 2026, Satu FM, salah satu lagu yang menjadi official FIFA World Cup song juga ya. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ dan juga Megan The Stallion dengan DNA More Than a Game.
1: Hey,
0: apa?
1: Back
0: again kita juga pagi hari ini sambil ngomongin tentang kalau misalnya Anda bertemu dengan orang yang baru Satu FM, biasanya apa first impression yang Anda perhatiin dari dia ya?
1: Benar sekali, apakah dari penampilannya, dari cara bicaranya, atau mungkin dari aromanya yang kini keluar kan? Atau malah tidak memperhatikan kayak gitu, kayak yaudah biasa aja gitu kan. Boleh kasih tahu kita di 0811 393 494 ya. Tadi udah ada yang joinan banyak sih,
0: iya,
1: akeh,
0: betul.
1: Hiki akeh ya.
0: Banyak sekali pagi hari ini udah pada bangun. Thank you loh, sayang-sayangku. Ini tadi yang sudah request lagunya Dai, ada Andrian lagunya, yes, sudah kita puterin ya. Kemudian juga ada Mbak Tinita.
1: Halo pagi.
0: Ada Mbak Adi Bejigama. Dia pertama kali orang lihat dari attitude-nya deh, ramah atau enggak, sopan atau jutek. Dan untuk penampilan itu nomor sekian lah. Karena saya menganut tidak melihat dari penampilan.
1: Okay.
0: Lagunya Silon Seven sederhana, ditunggu.
1: Mbak Ratna, Home Charlie Put tadi udah.
0: Sudah, ya.
1: Enggak nonton bola katanya. Ikutan menipu
0: sama,
1: tuh.
0: Mbak.
1: Aku kayak Wibi katanya juga. Tuh, sama kayak Wibi tuh.
0: Oh, wow.
1: Enggak mikir apa-apa, aku bukan cuek ya. Cuma enggak biasa aja perhatiin orang segitunya sampai hafal orangnya kayak apa. Dan aku juga tipe yang ketemu orang baru terus enggak inget orangnya.
0: Iya, benar. Mbak, aku sama banget sama kamu. Jadi kayak
1: ada teman lah Wibi.
0: Iya, lebih mikirin akunya jangan sampai yang salah gitu loh.
1: Iya, jangan sampai Anda yang jatuh ya.
0: Iya, karena aku merasa aku kan unik ya, Dek ya. Jadi
1: klamsi ya.
0: Jangan sampai justru aku yang menjadi diperhatiin gitu.
1: Aduh, terus ada Putu Oki.
0: Halo, Putu Oki.
1: State girl. Udah tadi.
0: Sudah.
1: Udah ya. Kalau pertama kali ketemu orang baru itu diriku lihat cara bicaranya, sikap sopan santunnya. Karena diriku juga kebiasaan untuk bicara soft spoken ke orang baru, apalagi yang lebih tua. Bisa berbahasa Bali, berbahasa halus Bali yang keluar.
0: Oke. Okay.
1: Karena pernah tuh saking halusnya bahasa aku sampai disangka diriku itu anak ide bagus. Hala-hala Hispana.
0: Alright.
1: Ya. Masalah kepekaan diriku setuju sama Kak Wibi, intinya to the point aja dan cukup di belakang layar aja dan jarang mau tampil di depan.
0: Oh wow, terima kasih. Kak Okirianto, selamat pagi. Kalau aku untuk first impression ketemu sama orang pasti ada yang aku nilai. Pasti ada yang akan aku nilai. Entah dari cara ngobrolnya, gestur tubuhnya, atau bisa jadi respon dari orangnya. Karena pekerjaan aku kan di dunia sales ya. Untuk hal-hal awal seperti ini penting aku nilai agar next follow up tahu harus ngapain. Tapi beda halnya kalau berkaitan dengan fisik dan aroma atau wangi maupun enggak gitu ya. Dari orang yang pertama kalau aku ketemu, aku biasanya cuma ngebatin aja kok.
1: Oke.
0: Tapi dibatin aja ya kan. Lagunya Rizky Dal, Ongeh, nanti kita siapin.
1: Ditunggu Aba Wesel.
0: Halo.
1: Aba Wesel menyapa aja, terima kasih. Kemudian Bunda Ayu Suwarni.
0: Halo Bun.
1: Request lagunya Gia Indrawari 1000 kali.
0: Alright.
1: Yang saya perhatikan ketika ketemu orang adalah cara bicaranya, sopan dan lembut atau tidak. Oke.
0: Baiklah.
1: Mbak Panca Neki Teh Hijau.
0: Halo.
1: Tulus.
0: Disiapin.
1: Yang pertama kali aku perhatikan saat ketemu orang adalah kebersihannya, kerapiannya. Setelah itu barulah cara bicaranya. Dan kalau aku notice hal-hal aneh atau beda di orang itu dalam artian negatif ya, aku juga gak komen-komen, cukup simpan dalam hati aja. Tapi kalau hal biasa, misalnya rambut baru, ya aku paling komennya rambut baru.
0: Tapi itu literally komen rambut baru kan, Mbak? Nggak panca kan? Kan tadi kalau misalnya tadi kayak adik misalnya, wih parfum baru ya, itu berarti ada satu implikasi lebih dalam di situ. Parfum kamu tuh nggak enak gitu. Mungkin kalau kamu kan komen, rambut baru ya, itu berarti rambut baru doang atau rambut kamu tuh berantakan loh. Rambut kamu itu jelek banget loh misalnya. Gitu gak sih, Mbak? Biar aku nih sebagai orang yang apa adanya tuh biar tahu gitu loh, Mbak. Kan aku kan gak peka.
1: Enggak semua orang kayak Adil lah.
0: Oh, gitu ya?
1: Maksudnya ada indikasi lainnya. Tapi setelahnya dia ngomong loh sama teman Adil loh. Karena waktu pas hari itu juga kita makan bla bla bla bla bla. Terus dia cerita, aku lagi kapelan nih parfumnya sama ponakannya gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: Okay.
1: Terus kakakku bilang kayak bau kemenyan gitu. Sebenarnya kakaknya dia.
0: Oh, kakaknya.
1: Okay. Kakaknya dia bilang kayak bau kemenyan.
0: Berarti gitu. Dia tuh udah peka deh, udah ngerasa ketika kamu bilang parfum kamu baru ya. Dia ngerasa, makanya
1: mungkin dia langsung terkoneksi ke omongan kakaknya ya.
0: Betul, makanya memberikan penjelasan kepada kamu.
1: Iya, bau kemenyan. Terus dia cuma jawab, Iya no, kemenyan no.
0: Itu pada itu yang kamu tunggu-tunggu, ya kan?
1: Iya no, bawa kemenyan no.
0: Dia ya memberikan pengakuan sendiri, ya kan?
1: Terus dia bilang, ya kakakku bilang juga kayak bau nenek, kayak bau nenekku. Aku nggak tahu sih bau nenekmu, tapi bau kemenyan iya. Tapi kayak jujur aja nih.
0: Iya nih. Terus kalau Mbak Paja katanya nggak ada indikasi apa-apa kok, cuma basa-basi aja gitu.
1: Oke, okay. Titin.
0: Halo Tin.
1: Titin Keska Surrender.
0: Sudah.
1: Iya, udah ya.
0: Ada Asta nih, Dek. Kalau Asta ini yang pertama kali lagunya Adu Rayu ya. Kalau yang pertama kali diperhatiin itu first look-nya, misalnya senyumnya, ekspresinya. Karena dari hal tersebut Asta bisa menilai aha. Kalau orang tersebut positif atau negatif, bisa diajak komunikasi simpel atau panjang, bisa diajak serius atau bercanda, tipe menyebalkan atau menyenangkan, bisa diajakin berbisnis atau berkawan, haters atau wah sampai segitunya ya. Haters atau fans loh. Gitu loh.
1: Bagai
0: mungkin karena dia sama seperti Oki kali ya, yang juga sales juga kan.
1: Iya. Di... Jadi benar-benar sedetail itu ya.
0: Itu.
1: Main tulus teh hijau. Oke, ditunggu. Terus Gus Bawo tadi udah dia ikutan mini food. Ya pertama kali ketemu orang penampilannya.
0: Alright.
1: Wih cantik, anggun, ramah. Kamu cewek-ceweknya kamu lihat.
0: Oh,
1: lihat ya juga.
0: Enggak kayaknya dia.
1: Kamu tutup mata ya.
0: Iya bener. Mau nil-nil. Selamat pagi. Kalau saya pertama kali, saya perhatikan cara bicaranya Kak Ade. Apakah sopan, berattitude atau tidak. Terima kasih Mau nil-nil.
1: Iya, Sintie.
0: Sinti,
1: tadi minta Seven Jungkook udah kita puterin ya.
0: Sudah.
1: Kalau aku lihat orang pertama kali dari gimana dia kayak rapi nggak penampilannya.
0: Oh, sama
1: karena,
0: seperti kamu ya, Dek.
1: Iya, karena kan kadang ada orang yang kerasa kerusak ya, kayak nggak urus kerapian dirinya, padahal mau ke tempat yang banyak orang. Kalau berkesempatan untuk ngomong dari cara ngomongnya. Kalau dia ngomong, dia fokus ngomong sama kita atau dia ngomong tapi liatin HP. Sebel sama orang yang lagi ngomong tapi sibuk sama HP.
0: Oh, itu dia.
1: Kalau mau yang kayak gitu aku diem langsung, cuek aku langsung gitu. Terus tadi dia bilang kalau di dia dan Yuda nih ya.
0: Suaminya ya.
1: Suaminya sudah mulai ada pertikaian nih.
0: Karena apa?
1: Argentina atau Inggris?
0: Karena kalau Cynthia dia sukanya apa?
1: Cynthia sukanya maunya Argentina.
0: Suaminya?
1: Bukan sukanya ya, dia tuh bilang milihnya. berpeluang Argentina nih menang nih. Pastinya bilang Inggris karena
0: dong.
1: Di sana ada Kane yang the best.
0: Iya, ada Kane yang the best katanya.
1: Iya, terus katanya nih karena dulu tuh si Argentina sama Inggris itu pernah perang.
0: Oh,
1: dua negara itu pasti bakal hot banget nih penampilannya nanti gitu.
0: Pasti kayak membawa nama negara, mengulangi peperangan zaman dulu. Agak ngeri ya. Tutu.
1: Tuh, hai.
0: Selamat pagi Tutu. Tadi request lagunya DNA ya, sudah kita puterin. Kemudian apa dia bilang ini?
1: Apa sih?
0: Cara bicaranya. Pakai nadanya gitu loh. Ya seperti itu ya.
1: Baik, alright.
0: Halo Erike.
1: Taylor Swift.
0: Terus
1: 22 ya.
0: 22.
1: First impression aku lihat dari fisiknya dulu termasuk penampilan, baru dari cara bicaranya dan attitude-nya. Kalau sekedar teman yang penting seru ngobrolnya sih. Oke, thank you Erike.
0: Alright, ada tadi juga di sini Rian Putra.
1: Hai.
0: Ariana Grande, Heather Ame, You Love Me. Ya, nanti kita siapin sambil kita ngobrol pagi hari ini. Kalau Anda bertemu dengan orang baru, sahabat Una FM, first impression atau hal pertama yang Anda perhatikan itu apa sih?
1: Benar, Ubay, lama sekali gak ketemu kamu.
0: Mana
1: Ubay?
0: Ada Ubay?
1: Iya.
0: Hai Bay.
1: Ini kita lagunya Oasis.
0: Wonderwall. Bukan itu, beda lagu.
1: Beda lagu. Salamnya buat supporter Tiga Singa dan Timnas Oasis. Semoga jagoannya bisa melaju ke final.

0: Yuk, yang pengen refreshing ke Ubud, kita ke Toya Ubud aja. Karena mereka punya paket yang lengkap loh buat kita semua.
1: Mau.
0: Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Kita trekking ke air terjun plus makan siang. Cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Bener banget, kalau staycation bisa di Kyong Unique Lodge. Siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang, udah termasuk sarapan. Pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Untuk harga dan detail hubungi 0811 3831 2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti
1: nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Healthy Corner. Healthy Corner. Pina FM, your sweet music station. Sobat Pina FM, sering gak sih Anda merasa mood naik turun? Kalau iya, jangan-jangan itu karena Anda kurang memperhatikan kesehatan usus loh. Anggut Janita kutip dari Femela.com, selama bertahun-tahun kesehatan mental biasanya dihubungkan sebagai sesuatu yang dipicu oleh pikiran. Namun, bidang penelitian yang berkembang mengungkapkan bahwa mood dan emosi dipengaruhi oleh gut health. Jadi, triliunan bakteri yang hidup di saluran pencernaan kita tidak hanya membantu memecah makanan, tetapi juga mempengaruhi segala hal mulai dari ketahanan terhadap stres hingga gejala depresi dan kecemasan. Di sisi lain, triliunan mikroba di usus berperan dalam memproduksi zat kimia yang penting seperti serotonin, bahkan sekitar 90% serotonin itu diproduksi di usus. Zat ini sangat berpengaruh terhadap suasana hati, kecemasan, dan kesehatan mental. Selain itu, komunikasi antara usus dan otak terjadi melalui saraf vagus, sistem imun, dan sinyal hormon sehingga kondisi mikrobioma usus dapat langsung mempengaruhi fungsi otak dan emosi seseorang. Selain itu, sahabat Pingin FM, ketidakseimbangan mikrobioma usus yang disebabkan oleh mood dan emosi dapat dikaitkan dengan peningkatan resiko depresi dan kecemasan. Sebaliknya, gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan utuh, tinggi serat, dan kaya nutrisi dapat membantu menjaga keragaman bakteri baik di usus. Dan tentunya berpotensi memperbaiki mood. Meski penelitian awal itu menunjukkan bahwa probiotik bisa membantu mengurangi gejala gangguan mental, tetapi menjaga gut health itu sebaiknya menjadi suatu prioritas, bukan pengganti untuk perawatan kesehatan mental yang sudah ada ya. 103.6 Your sweet music station.
1: Radio Penguin. This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
5: Hah, masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
11: ITB Stikom Bali. Always the first.
12: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pengguna Famir Sweet Music Station, Find Your Balance dari Yofi Widianto, Tulus dan juga Glenn Fredly. Sahabat Pengguna FM dengan Aduh Rayu. Ini spesial buat siapa ya?
1: Asta.
0: Asta, lagumu sudah kita puterin ya. Tadi ada yang belum kita sapa adalah Mami Ranggani. Halo Mamrang.
1: Halo.
0: Apa kabar pagi hari ini? Kita lagi ngomongin tentang kalau Anda bertemu dengan orang yang baru Anda kenal. Orang baru lah, stranger gitu loh. Itu biasanya apa sih yang pertama kali Anda perhatikan, sahabat Tune FM? Kalau Mami,
1: impressionnya apa?
0: Bener, Mami Ranggani pertama kali cara bicaranya ramah apa enggak? Ngomongin, oh ngomongin kekayaan apa enggak?
1: Udih.
0: Apa suka bercanda, ya kan? Kalau kita tentu, kalau sama kita aman Mami Ranggani. Nggak mungkin kita ngomongin kekayaan.
1: Bener sih, kita aja masih mencari kekayaan itu. Kayak, mana ya? Iya kan, kita aja masih mencari definisi kekayaan itu seperti
0: banget,
1: apa.
0: Mungkin kalau mau menghalu bersama boleh lah Mam, ya kan?
1: Boleh.
0: Kita menghalu aja dulu bersama kan.
1: Flexing kali maksudnya. Ya? Terus ada Titin.
0: Halo Tin.
1: Aku kalau ketemu orang baru, aku ngeliat orang lain di tempat umum. Yang paling biasa aku lihat tuh face-nya, fisiknya, baru lihat gaya bicaranya.
0: Mm-mm.
1: Sungguh aku bukanlah orang dengan muka cantik atau fisik sempurna.
0: Cantik kok kamu?
1: Aku cantik tahu. Tapi aku suka bergumam, aku suka ketawa, aku suka cerita atau ngomongin ke orang lain seperti ini. Ih, tadi aku lihat orang udah mukanya tit, potongannya tit, tit, tit, tit, tit, belagu ngeselin. Aku sebenarnya lebih respon ke orang-orang yang oke, kekurangan gitu kan. Tapi kalau ngelihat orang-orang belagu, ih pengen aja tak sparring. Aku juga suka meniru gaya orang jalan yang menurut aku ini sesuatu yang bikin aku ngakak.
0: Hehe.
1: Jahat
0: Tin,
1: kamu.
0: Itu namanya bully, Tin.
1: Iya, Tin. Kamu Tin. Kena ini loh, penangkapan.
0: Iya loh.
1: Ibu-ibu membully.
0: Tapi dia sadar loh. Tapi satu yang pasti sebenarnya aku jahat katanya. Iya.
1: Kurang-kurangin lah, Tin.
0: Iya, Tin. Kurang-kurangi jahatnya di indeks ekonomi loh, Tin.
1: Iya, Tin. Beneran, ya kan? Tin.
0: Kurang-kurangi jahat sama orang.
1: Iya.
0: Pasti ini orangnya pasti suka ini suka memberikan sebutan-sebutan apa gitu sama orang yang dia kenal.
1: Ih, dasar apel.
0: Dasar apel, dasar anggur.
1: Kita update jalanan dulu yuk.
0: Ya, kita
1: gimana
0: lihat
1: jalanan di hari ini, apakah macet atau tidak.
0: Mari kita lihat dulu kondisinya, sahabat Tune FM.
2: Traffic light, traffic light.
0: Yes, mari kita lihat dari Bangsal pagi hari ini. Oh, Bangsal sudah mulai padat satu yes. FM ya. Cokro Aminoto dari pertigaan Galunggung sampai ke Pasar Sempidi pagi hari ini ramai lancar. Di perempatan Lukluk pagi hari ini, oh ramai lancar aja satu FM ya, tidak yang padat panjang tuh enggak. Kemudian dari pertigaan Dalung Permai, karena setiap kita ke Padang Luih lancar terus kok ya. Jadi dari pertigaan Perum Dalung Permai aja itu tampaknya memang sudah ramai, bahkan sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini ramai lancar satu FM ya. Gunung Agung juga ramai lancar, yang padat itu hanya di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih lebih banyak landainya. Kemudian di perempatan bukan di perempatan ya, sepanjang Gatot Subroto Barat pagi hari ini rame lancar. Nah ini dia yang sudah cukup padat di perempatan Ubung. Perempatan Ubung itu sudah cukup padat sampai ke Taman Sewaka Dharma. Kemudian Ahmad Yani Utara itu ramai lancar sampai ke pertigaan Ken Arok. Ahmad Yani Selatan lancar, Nangka Selatan lancar, Nangka Utara sih cukup lancar. Kemudian dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini ramai ya.
1: Yes.
0: Ramai, ada sedikit lancarnya kok. Dari pertigaan Trengguli sampai ke Topati pagi hari ini lebih banyak lancarnya.
1: Benar, sampai Batu Bulan juga masih lancar. Terus ke arah Ngerebong juga sama, Waribang hanya di traffic light aja yang macet, sisanya landai. Profesor Dr. Bagus Mantra masih landai. Titi Bande menuju ke arah Padang Galak macet, setelahnya landai sedikit aja. Abis itu menuju lagi ke arah Padang Galak Sanur sampai ke pelabuhan macet banget, sahabat Pengin FM. Arah sebaliknya juga sama macet, Hang Tuah juga sama macet banget. Jadi bagi Anda yang dari Hayam Wuruk menuju ke arah Hang Tuah, mending cari jalan lain.
0: Oh, iya, iya.
1: Itu padat sekali, merah sampai di arah malam ya. Kemudian kita ke Hayam Wuruk. Hayam Wuruk masih ramai lancar aja. Cok Agung Tresna Puputan ramai lancar. Tukat Balian Jalan Pemuda itu agak macet hari ini. Kemudian Tukat Pekerisan Boturenggong juga sama agak macet. PB Sudirman rame lancar, daerah Sesetan masih rame lancar aja, cenderung ke landai ya. Kemudian kita masuk ke arah tol, baru mulai macet lagi dari Sesetan. Pesanggaran Sanur juga sama macet, arah Pemogan masih rame lancar aja. Pulau Bungin, Pulau KW rame lancar, Teku Umar rame lancar juga di Imam.

0: Ariana Grande, Saturn FM dengan Hate That I Made You Love Me. Spesial buat yang sudah request lagu ini ya. Sambil yang lain yang belum request lagu kesayangan, boleh banget loh.
1: Boleh ke 0811 3934. Mbak Nani tadi minta lagunya Melsi, ntar kita siapin ya.
0: Never be the same again.
1: Kay juga, kita dari TikTok juga udah live.
0: Halo?
1: Di live.radio, apa ini TikTok kita, Penguin FM Bali.
0: Penguin FM Bali.
1: Yang mau streaming baru ke live.radiopenguinfm.com.
0: Nah, itu dia.
1: Kita tadi minta lagunya adalah Celine ya.
0: Selena Grace.
1: Selena Grace, Sumpah Mati.
0: Oke, baiklah.
1: Ntar kita siapin, tapi kamu dengerin di streaming kita.
0: Iya
1: ya?
0: Dong.
1: live.radiopenguinfm.com ya.
0: Iya.
1: Jadi buat sahabat Penguin FM juga, kita masih buka untuk LINE, WhatsApp dan juga Instagram yang mau request. Boleh, yang mau ikutan mini food juga boleh. First impression ketemu orang, apa yang menjadi perhatian Anda.
0: Nah itu dia mini food kita tadi ya, Saturn FM. Cuman kita memang kalau misalnya pagi hari ini pengen sambil streaming, boleh live di live.radiopinginfm.com. Atau kita juga live di TikTok ya, di @pinginfmbali.i. Langsung interaksi lah sama kita pagi hari ini.
1: Anda bisa melihat muka saya yang bulat ini.
0: Ih mantap, mukanya begitu bulat seperti bola yang ditendang-tendang oleh Spanyol dan Perancis.
1: Tolong bulat sekali muka ini ya Tuhan.
0: 15 hari menjelang usia yang baru ya, Di?
1: 50 tahun.
0: Wah, ternyata
1: 50 tahun, guys.
0: Sudah sangat tua ya. Bukan dewasa lagi, tua.
1: Golden age, enggak kelihatan kan? 50.
0: Kasih dong filternya.
1: Apa?
0: Filter yang agak kerupuk-kerupuk dikit gitu loh. Biar enggak bohong lah, enggak kelihatan bohong.
1: Tapi kan kemarin tuh ada sempat baca salah satu berita. Mm-mm. Si siapa Thor, nama aslinya Thor? Hemsworth.
0: Oh, Chris Hemsworth.
1: Chris Hemsworth.
0: Kenapa dia, Dek?
1: Ternyata dia ada genetik Alzheimer.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Dari gennya dia?
1: Dari genetiknya dia. Jadi dia sempat cek.
0: Ya?
1: Iya, itu turun temurun itu. Okay. Jadi ada gen Alzheimer-nya itu kan. Terus dia udah mulai ketakutan nih, gimana kalau misalnya enggak bisa mengingat orang-orang yang dia cintai dan segala macam gitu kan. Terus si istrinya Elsa siapa gitu namanya,
0: Elsa
1: istrinya.
0: Let it go mungkin ya.
1: Let it go. Itu tuh dia membuat
0: bukan
1: satu.
0: Bukan Elsa Sharif kan ya?
1: Bukan. Video nanti jadinya. Bukan.
0: Bukan ya, baik.
1: Dia akhirnya bikin janji makan malam sama si Hemsworth. Itu dia tapi dandanannya seperti nenek-nenek.
0: Oh begitu.
1: Dia pakai apa sih yang kayak di Elsa Pataky?
0: Baik. Terima kasih Kak Jun.
1: Elsa Pataky dia tuh pakai apa sih yang kayak di orang syuting tapi biar jadi
0: dia
1: tua
0: pake,
1: gitu loh.
0: Pakai MUA-nya khusus
1: biar jadi tua
0: efek-efek
1: gitu.
0: Di film itu kan.
1: Iya, yang ditemplok-templok apa segala macam. Itu tuh karena dia sebagai support buat suaminya biar enggak ketakutan seperti itu gitu loh. Jadi dia pengen ngasih lihat kalau aku tua tuh seperti ini loh dan
0: you're
1: not alone, I'm still with you kayak gitu. Ini kayak so sweet sekali.
0: Iya, sampai kita keriput jadi nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya. Kalau suatu saat
1: dia,
0: kamu mungkin melupakan aku gitu.
1: Si Hemsworth tuh nggak tahu kalau istrinya tuh dandanan kayak gitu pas diajak makan.
0: Oh begitu.
1: Dia kayak langsung terharu terus berkaca-kaca.
0: Sampai mengeluarkan tornya nggak?
1: Mengeluarkan palunya.
0: Palu gajahnya dia nggak?
1: Gitu ya. Tapi kalau ada dulu pas zaman SD dia suka banget ya marah-marah.
0: Iya. Kenapa kamu marah-marah sejak SD?
1: Zaman SD tuh ya nggak tahu kenapa orang-orang suka ngebet-ngebetin rok.
0: Nggak tahu aku. Aku kan nggak kayak gitu deh. Aku kan anaknya sangat.
1: Mungkin.
0: Baik.
1: Gak mungkin. Apa sih orang lewat kayak wah.
0: Iya
1: apa-apa. Iya kan. Kesenangannya di sana tuh apa gitu loh.
0: Yang kayak, yang kamu lagi lewat rokmu dikebetin gitu kan.
1: Kayak apa sih kayak.
0: Wah gitu.
1: Terus
0: aku sih ngagetin orang sih lebih ke situ.
1: Apa coba. Iya loh, lagi lewat diam-diam. Terus mau lihat apa wah kayak maksudnya.
0: Aku juga pakai celana.
1: Iya kan? Semua anak-anak SD zamannya Adit sih pakai celana lagi ya. Jadi
0: iya.
1: Dan kita semua tahu toh orang-orang tuh udah pakai celana lagi di balik roknya itu kan. Jadi kayak buat apa sih kayak masih
0: wah. Kayak banyak hal-hal yang seru tapi ngeselin.
1: Iya.
0: Ketika dulu kita masih sekolah ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Kita pakai ada satu aku yang sampai aku tuh males banget ketika aku punya sesuatu yang baru. Ketika aku memakai sesuatu yang baru terutama sepatu. Kalau sudah bawa pakai sepatu baru sampai sekolah itu kayak aduh kayak kita umpet-umpetin gitu lah, iya kan? Malu kan nanti masih kalau ketahuan teman-teman